0: merasakan keagungan dan kebesaran Allah di saat menjalankan ibadah.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan, ada banyak acara yang sudah kami siapkan. Tentu yang pertama adalah Tarikh Islam. Dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah dan selalu diberkahi dengan keimanan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema menarik tentang pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Dinasti Saljuk dikenal sebagai kekuatan besar yang membentengi umat Islam pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi warisan dinasti Saljuk ternyata memberikan pengaruh besar bagi lahirnya kekuatan baru di dunia Islam, yaitu dinasti Mamluk. Bagaimana kedua kekuatan ini saling berhubungan, dan bagaimana pengaruh Bani Saljuk mempersiapkan panggung bagi dinasti Mamluk? Mari kita bahas lebih dalam. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk berasal dari suku Turki Oghuz yang masuk Islam dan kemudian tumbuh menjadi kekuatan besar. Pada abad ke-11 Masehi, mereka menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah-wilayah itu di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh besar Saljuk seperti Sultan Alp Arslan dan Malik Shah. Dinasti Saljuk bukan hanya kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga pendukung kekuatan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mendirikan banyak madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam, seperti Madrasah Nizamiyah yang sangat terkenal. Namun ketika kekuasaan mereka mulai melemah akibat konflik internal dan serangan eksternal, pengaruh mereka tetap bertahan dan menjadi pondasi bagi kekuatan Islam selanjutnya, termasuk dinasti Mamalik. Pendengar dirahmati Allah, salah satu warisan penting dari dinasti Saljuk adalah penggunaan pasukan Turki sebagai kekuatan utama dalam militer mereka. Suku-suku Turki yang tangguh dan terlatih di medan perang menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Saljuk. Para penguasa Saljuk merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki melalui sistem gulam dan mamluk. Mereka dilatih secara khusus untuk menjadi pasukan profesional yang loyal kepada penguasa. Sistem ini kelak diadopsi oleh banyak dinasti Islam setelah Saljuk, termasuk dinasti Mamluk yang menjadikan budak militer sebagai pondasi utama kekuatan mereka. Pendengar yang budiman, setelah melemahnya dinasti Saljuk pada abad ke-12 Masehi, kekuatan Islam mulai berpindah ke tangan dinasti-dinasti kecil dan para penguasa lokal. Salah satu kekuatan yang muncul adalah dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Dalam mempertahankan pertahanan wilayah Islam, Salahuddin dan para penerusnya banyak merekrut budak-budak militer dari bangsa Turki. Mereka dikenal dengan Mamluk. Para Mamluk ini dilatih dengan disiplin tinggi, baik dalam ilmu perang maupun ilmu agama, sehingga mereka menjadi prajurit yang kuat dan loyal. Budaya militer ini adalah warisan langsung dari tradisi militer dinasti Saljuk. Sepeninggal dinasti Ayyubiyah, para Mamluk yang telah memiliki kekuatan dan pengaruh akhirnya mengambil alih kekuasaan. Mereka mendirikan dinasti Mamluk di Mesir pada abad ke-13 Masehi. Dengan demikian, pengaruh dinasti Saljuk dalam pembentukan pasukan Mamluk menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya dinasti Mamluk. Pendengar dirahmati Allah, selain sistem militer, dinasti Saljuk juga mewariskan tradisi keilmuan dan administrasi pemerintahan yang kuat. Mereka mendirikan madrasah-madrasah yang melahirkan banyak ulama besar dan pemikir Islam. Madrasah Nizamiyah yang didirikan oleh wazir dinasti Saljuk yaitu Nizamul Mulk menjadi model pendidikan yang menyebar ke seluruh dunia Islam. Pendidikan ini tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga kader-kader pemimpin yang tangguh. Ketika dinasti Mamluk muncul, mereka mewarisi sistem administrasi dan tradisi pendidikan yang telah dikembangkan sejak masa Saljuk. Dengan pondasi ini, dinasti Mamluk berhasil membangun pemerintahan yang kuat dan stabil, serta menjadi benteng pertahanan Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk juga mewariskan semangat jihad dalam melawan musuh-musuh Islam. Mereka adalah pelopor perlawanan terhadap tentara Salib dan menjaga wilayah Islam dari serangan Bizantium Romawi. Semangat ini diteruskan oleh dinasti Mamluk yang kelak memainkan peran besar dalam menghadapi ancaman Mongol dan pasukan Salib. Kemenangan dinasti Mamluk dalam pertempuran Ainun Jalut pada tahun 1260 Masehi menjadi bukti kekuatan mereka sebagai pewaris tradisi militer Saljuk. Dalam pertempuran ini, pasukan Mamluk berhasil menghentikan serangan Mongol yang sebelumnya tak terkalahkan. Keberhasilan ini menjadi titik balik bagi dunia Islam dan menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam masih kokoh. Pendengar dirahmati Allah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengaruh Bani Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamluk. Yaitu 1. Kekuatan militer yang terorganisir. Dinasti Saljuk membuktikan pentingnya memiliki kekuatan militer yang disiplin dan terorganisir. Sistem ini diwarisi oleh dinasti Mamluk dan menjadi pondasi bagi kejayaan mereka. 2. Pentingnya ilmu dan pendidikan. Warisan keilmuan yang ditanamkan oleh dinasti Saljuk melalui madrasah-madrasah mereka membuktikan bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kejayaan suatu peradaban. 3. Semangat jihad yang tak pernah padam. Semangat jihad yang diwariskan oleh dinasti Saljuk terus hidup di kalangan umat Islam. Dinasti Mamluk berhasil meneruskan perjuangan ini dengan mempertahankan wilayah Islam dari ancaman Mongol dan pasukan Salib. Pendengar yang mulia, pengaruh dinasti Saljuk terhadap munculnya dinasti Mamalik atau Mamluk adalah bukti bahwa warisan sebuah peradaban yang kuat akan terus berlanjut dan melahirkan kebangkitan baru. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menjaga persatuan, menjaga semangat jihad dan kejayaan umat Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yaitu tentang muslimah tidak bertabarruj. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tabarruj? Mengapa Islam melarangnya? Dan bagaimana sebaiknya seorang wanita muslimah bersikap? Kata tabarruj berasal dari bahasa Arab yang berarti menampakkan sesuatu secara mencolok, terutama dalam konteks penampilan fisik. Secara istilah, tabarruj adalah menampilkan keindahan atau perhiasan diri secara berlebihan yang mengundang perhatian orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan perbuatan tabarruj seperti kaum jahiliyah, yaitu berhias dan berperilaku berlebihan untuk menarik perhatian. Larangan ini bukan berarti muslimah tidak boleh merawat dirinya, melainkan hendaknya penampilan tetap dijaga dalam batas-batas syariah. Allah Ta'ala memuliakan muslimah dengan memberi batasan-batasan ini agar kita terlindungi dan tetap terhormat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam melarang tabarruj karena beberapa alasan yang penting. Yang pertama, tabarruj dapat menarik perhatian berlebihan dari orang lain, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Ini bisa membawa pada fitnah atau pandangan yang tidak baik. Sebagai seorang muslimah, kita ingin menjaga kehormatan diri agar tidak menimbulkan pandangan buruk atau perbuatan yang tidak diinginkan. Yang kedua, tabarruj seringkali membawa seseorang kepada sikap ingin dipuji atau merasa bangga diri. Dalam Islam, sifat riya atau mencari pujian dari orang lain tidak disukai karena dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kecantikan sejati dalam pandangan Islam bukanlah kecantikan yang dipamerkan, tetapi kecantikan yang terjaga dalam batas syariat dan dipersembahkan hanya untuk suami atau keluarga terdekat. Pendengar muslimah yang berbahagia, di era modern ini, tabarruj seringkali tampak dalam bentuk yang berbeda dari zaman dahulu. Saat ini, tabarruj bisa dilakukan melalui media sosial, seperti dengan mengunggah foto-foto yang menampilkan keindahan diri secara berlebihan. Banyak muslimah tanpa sadar terjebak dalam sikap tabarruj digital ini karena ingin tampil menarik di depan kamera dan karena ingin mendapat pengakuan dari para pengikut di media sosial. Dalam hal ini, kita perlu berhati-hati. Jika tujuan kita berhias adalah untuk mendapatkan pujian atau perhatian dari banyak orang di luar sana, maka bisa jadi kita telah masuk dalam kategori tabarruj. Jangan sampai kecintaan kita kepada dunia maya mengalihkan kita dari prinsip-prinsip Islam yang sesungguhnya. Islam memuliakan wanita dengan menutupi kecantikan mereka agar terjaga hanya untuk orang-orang yang berhak melihatnya, bukan untuk konsumsi umum. Di antara dampak negatif tabarruj, yaitu yang pertama, tabarruj bisa membuat kita terlalu fokus pada penampilan luar dan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam. Jika seorang muslimah terus-menerus fokus pada kecantikan fisiknya, ia bisa saja lalai dari menjaga akhlak dan perilakunya. Kecantikan fisik memang menarik, tapi kecantikan akhlak adalah yang abadi dan lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dampak yang kedua, yaitu tabarruj, bisa membuat kita terjerat dalam pergaulan yang tidak sehat. Ketika seorang muslimah tampil menarik untuk dilihat banyak orang, tanpa disadari, ia bisa mengundang pandangan dari orang yang tidak seharusnya. Ini bisa menimbulkan fitnah atau bahkan mengundang perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya, yang ketiga, tabarruj seringkali membawa kita pada sifat boros. Kita cenderung akan terus mencari produk kecantikan atau busana terbaru yang sedang tren. Hal ini tentu bisa membuat kita lupa bahwa ada banyak hal lain yang lebih penting untuk diutamakan daripada sekedar penampilan. Pendengar muslimah yang berbahagia, lalu bagaimana agar seorang muslimah bisa tetap terhormat tanpa melakukan tabarruj? Tentu bisa. Islam tidak melarang kita untuk tampil rapi, asalkan dalam batas syariat. Berikut beberapa cara agar kita bisa tetap menarik tanpa melanggar aturan. Di antaranya yang pertama, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian diri. Seorang muslimah yang selalu bersih dan rapi akan terlihat menarik,
6: bahkan tanpa harus berhias berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian cara yang kedua, yaitu pilihlah pakaian yang sesuai dengan syariat. Saat ini sudah banyak model pakaian muslimah yang sederhana namun tetap elegan. Kita bisa memilih busana yang menutupi aurat dengan baik, tetapi tetap membuat kita merasa nyaman dan percaya diri. Selanjutnya yang ketiga, perbanyak senyuman dan akhlak yang baik. Kecantikan yang terpancar dari dalam akan lebih memikat daripada sekedar kecantikan fisik. Seorang muslimah yang ramah, murah senyum, dan berakhlak baik akan selalu dipandang menarik oleh orang-orang di sekitarnya. Pendengar muslimah yang berbahagia, muslimah yang cantik di mata Allah Ta'ala adalah muslimah yang memiliki kecantikan batininya. Kecantikan ini datang dari iman dan akhlak yang baik. Allah lebih memandang hati kita daripada rupa fisik kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, sebagai seorang wanita muslimah, mari bangun kecantikan dari dalam dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak berzikir, menjaga salat, dan berbuat baik kepada sesama. Percayalah, kecantikan batiniah inilah yang akan membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, tabarruj bukan sekedar soal penampilan, tapi tentang menjaga kehormatan dan kemuliaan diri. Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk bagi kita agar kita tidak terjerumus dalam perilaku yang berlebihan. Dengan mengikuti aturan syariat, Anda sebenarnya sedang menjaga harga diri dan martabat sebagai seorang wanita muslimah. Ingatlah bahwa kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan yang terjaga, kecantikan yang dijaga untuk orang-orang yang berhak melihatnya. Jadilah muslimah yang menarik dalam kesederhanaan, berakhlak baik, dan berusaha menjadi pribadi yang penuh keimanan. Semoga pembahasan ini dapat memotivasi kita untuk menjadi seorang muslimah yang menjunjung tinggi ajaran Islam dan menjaga diri dari tabarruj. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam FM. Suara dakwah Islam.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan beliau adalah seorang Nabi yang sangat penyayang terhadap seluruh makhluk, baik manusia, binatang, maupun tumbuhan. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, dan An-Nasa'i, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha syai'an fihi ruhu ghoradon." Rasulullah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang sebagai ancaman sasaran latihan tembak atau latihan senjata lainnya. Dari Sa'id bin Jubair, ulama tabi'in, beliau bercerita, Ibnu Umar pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar memarahi mereka dengan mengatakan, "Man fa'ala hadza la'anallah. Man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghoradon." Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, termasuk perbuatan dosa dan maksiat ketika ada orang yang secara sengaja membunuh binatang tanpa tujuan yang benar. Bukan untuk dimakan, tidak pula dimanfaatkan penelitian. Di samping, binatang ini juga tidak mengganggu. Di antara contoh yang menyedihkan adalah menjadikan binatang sebagai sasaran latihan menembak atau menggunakan senjata. Janganlah bangga ketika sudah mahir menembak, kemudian bisa menembak burung-burung kecil yang bermain di atas pohon, atau binatang melata yang tidak bersalah. Karena semua bernyawa yang ditumpahkan darahnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran bighairi haqqihi sa'alahu Allahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membunuh burung tanpa hak, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Ad-Darimi. Perbuatan semena-mena adalah perbuatan haram. Mengingat murka Allah dan azabnya yang pedih, sahabat yang mulia Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah memukul seorang budak dengan cambuk, maka aku mendengar suara dari arah belakangku. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, aku tidak dapat memahami suara tersebut karena kemarahan. Maka tatkala semakin mendekat kepadaku, ternyata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera melempar cambuk tersebut dari tanganku. Maka beliau bersabda, 'Ketahuilah wahai Abu Mas'ud bahwa Allah lebih mampu mengazabmu dibanding engkau mengazab budak ini.' Maka aku berkata, 'Aku tidak akan memukul seorang budak pun setelahnya selama-lamanya.'" Hadis riwayat Muslim. Bila terhadap hewan atau binatang saja kita harus berbuat baik, lalu bagaimana dengan manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibunan nas fid dunya." Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Wa man amala khalqahu bi sifatin amalahu Allahu ta'ala bi tilka sifati fi ainiha fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyikapi makhluk Allah, yaitu orang lain, dengan suatu sikap atau sifat, maka Allah akan menyikapinya dengan sikap tersebut pula di dunia dan di akhirat. Sungguh, betapa banyak fenomena kezaliman yang kita jumpai pada kehidupan ini. Kezaliman seseorang terhadap Rob yang menciptakannya, kezaliman seorang anak terhadap orang tuanya, kezaliman pemimpin terhadap bawahannya, kezaliman seorang terhadap kawan dan tetangganya, bahkan kezaliman seorang terhadap dirinya. Kita bermohon kepada Allah perlindungan dari segala kezaliman. Pendengar yang budiman, hadis-hadis tadi menjadi bukti bahwa sikap melampaui batas atau semena-mena adalah perkara besar. Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi perhatian khusus dengan menjelaskan kepada hamba-hambanya tentang larangan berbuat semena-mena atau aniaya terhadap orang lain dan makhluk lainnya. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam FM, suara dakwah Islam.
9: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama, menyentuh hati dan menginspirasi.

0: Bersaing dalam kebaikan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, jika engkau menjumpai ada orang-orang yang berada dalam kebaikan, maka bersainglah bersama mereka dalam hal kebaikan itu. Akan tetapi, jika banyak orang berebut dalam hal yang mengantarkan kepada kebinasaan, maka biarkan mereka dengan pilihannya itu dan jangan mengikutinya. Dikutip dari kitab Hilyatul Awliya. Faidah yang bisa diambil dari nasihat ini diantaranya, pertama, sudah semestinya kita iri dengan mereka yang pandai mengumpulkan pundi-pundi pahala akhirat dengan ritual ibadah dan sedekahnya, dengan berusaha meniru atau menyaingi mereka dalam hal kebaikan itu. Kedua, sudah semestinya juga kita tidak silau dengan segala gemerlap dunia yang diperebutkan banyak orang dengan mengorbankan kehormatan, nama baik, bahkan mengorbankan agama. Gemerlap dunia itu hanya dua pilihan, antara kita meninggalkan dunia karena kita mati duluan, atau dunia yang meninggalkan kita karena mungkin dicuri orang, karena dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Musa Al-Kazim rahimahullah. Salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam merupakan seorang yang sangat dihormati oleh umat Islam. Sepanjang hidupnya beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki ketakwaan luar biasa, sangat sabar dan teguh dalam mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam meskipun banyak menghadapi ujian dan tantangan. Musa Al-Kazim dilahirkan pada tahun 128 Hijriah di kota Madinah. Di tengah keluarga yang sangat mulia dan terpandang, beliau adalah putra dari Imam Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam ke-6 dalam silsilah Ahlul Bait dan merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah. Sejak kecil, Musa Al-Kazim telah dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama Islam yang mendalam serta akhlak mulia yang diwariskan oleh keluarga beliau. Ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, adalah salah satu ilmuwan dan pemikir besar dalam sejarah Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu agama dan dunia. Dengan lingkungan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan agama yang mendalam, tidak mengherankan jika Musa Al-Kazim tumbuh menjadi sosok yang sangat dihormati dalam hal agama, ilmu, dan ketakwaan. Pendengar yang beriman, Musa Al-Kazim dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Salah satu sifat yang paling menonjol dari beliau adalah kesabarannya yang luar biasa dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Dalam banyak kesempatan, beliau menunjukkan sikap tawakal dan sabar yang tinggi. Bahkan ketika berada dalam penjara atau ketika menghadapi penderitaan dan kesulitan. Salah satu kisah yang menggambarkan kesabaran beliau adalah ketika beliau dikurung dalam penjara oleh Khalifah Al-Mansur. Dan meskipun berada dalam kesulitan dan penderitaan, beliau tetap berpegang teguh pada agama Islam dan tidak menunjukkan kelemahan. Dalam keadaan seperti itu, beliau tetap menjaga kehormatan dan kesucian dirinya serta selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat menghormati prinsip-prinsip agama dan selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu kepada umat Islam, tetapi juga memberi teladan yang baik dalam hal ibadah dan akhlak. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Abbasiyah seringkali mengawasi dan menekan para keturunan Ahlul Bait, termasuk Musa Al-Kazim, yang dianggap sebagai ancaman potensial bagi kekuasaan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur, Musa Al-Kazim beberapa kali ditangkap dan dipenjara karena dianggap sebagai tokoh yang bisa menggerakkan massa untuk melawan kekuasaan. Namun meskipun beliau mengalami berbagai penahanan, beliau tidak pernah kehilangan keteguhan dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin agama. Dalam penahanan tersebut, beliau tetap menjaga ibadahnya dengan tekun, serta terus mendalami ilmu dan menyampaikan nasihat-nasihat agama kepada pengikutnya. Meskipun beliau dipenjara, pengaruh dan ajaran beliau tetap hidup di kalangan umat Islam, yang semakin memperkuat kedudukan beliau sebagai seorang tokoh agama yang dihormati. Salah satu surat yang dikirimkan oleh Musa Al-Kazim kepada Khalifah Ar-Rasid saat beliau berada dalam penjara adalah surat yang sangat terkenal yang mengungkapkan pandangannya tentang penderitaan dan ujian hidup. Dalam surat tersebut, beliau menulis, "Tidak akan berlalu satu hari dari penderitaan yang aku alami, kecuali akan ada hari kebahagiaan bagimu bersamanya, sampai akhirnya kita semua menuju hari yang tak ada akhirnya, di mana orang-orang yang salah akan merugi." Surat ini mencerminkan pandangan beliau tentang kehidupan dan penderitaan yang tidak dapat dihindari, serta kepercayaan bahwa setiap ujian akan berakhir pada suatu saat nanti dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Beliau melihat ujian-ujian yang dihadapinya sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang budiman, Musa Al-Kazim wafat pada tahun 183 Hijriah di kota Baghdad, setelah menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan penderitaan. Beliau dimakamkan di pemakaman As-Suniziyah. Musa Al-Kazim meninggalkan warisan yang sangat berharga, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun dalam hal spiritualitas dan kesolehan. Meskipun beliau tidak meninggalkan banyak catatan tertulis atau karya ilmiah seperti ayahnya, yakni Imam Ja'far As-Sadiq, tetapi beliau tetap menjadi teladan bagi umat Islam dalam hal kesabaran, keteguhan iman, dan pengabdian kepada agama. Musa Al-Kazim memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Islam, terutama di kalangan umat Islam. Beliau tidak hanya dihormati sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai seorang guru dan pembimbing spiritual yang selalu memberikan nasihat dan petunjuk hidup yang berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seseorang yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat Islam. Beliau seringkali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan selalu mengajarkan pentingnya berbagi dan saling membantu. Dalam hal ini, beliau mengikuti teladan Nabi yang selalu mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Musa Al-Kazim juga dikenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan pendidikan. Beliau mengajarkan banyak ilmu agama kepada para pengikutnya dan memberi mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Beliau percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Dan beliau selalu berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada sebanyak mungkin orang. Pendengar yang dirahmati Allah, Musa Al-Kazim rahimahullah adalah seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang tidak hanya dikenal sebagai imam dan pemimpin agama, tetapi juga sebagai contoh teladan dalam hal akhlak, ketakwaan, dan kesabaran. Sepanjang hidupnya, beliau menunjukkan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan penderitaan, beliau tetap menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi umat Islam hingga hari ini. warisan yang ditinggalkan oleh Musa Al-Kazim rahimahullah sangatlah berharga. Dan pengaruhnya dapat dirasakan hingga kini. Beliau tidak hanya dihormati oleh Ahlul Bait, tetapi juga oleh seluruh umat Islam yang mengakui ketinggian akhlak dan ketakwaan beliau. Dalam setiap aspek kehidupannya, beliau menunjukkan bahwa seorang Muslim sejati adalah mereka yang senantiasa sabar, tawakal, dan berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Pendengar rahimakumullah, pada suatu hari dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu beliau memeriksa pasukannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Beliau memperhatikan kesiapan mereka, lalu beliau mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malas pada saat bekerja. Lalu beliau memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya? Misalnya karena persediaan makanan atau penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan lain sebagainya? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam merasa puas dengan semuanya, beliau memasuki tenda tempat berkumpulnya kawanan burung. Belum lama, beliau memasuki tenda tersebut dan mengamat-amati keadaan di sekitarnya. Ia mengetahui burung yang tidak hadir, yaitu Hudhud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud. Dan ia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat Hudhud? Burung-burung yang lain pun tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Sulaiman alaihissalam. Beliau kemudian mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan Hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Nabi Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya dan berkata, Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya Hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun Hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman alaihissalam mengetahui bahwa Hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Nabi Sulaiman berkata, لَأُعَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya, menyiksanya dengan siksaan yang keras, atau menyembelihnya, kecuali jika ia datang kepadaku dengan membawa alasan yang jelas. Pendengar rahimakumullah, akhirnya tidak lama setelah kepergiannya, Hudhud tiba di tenda kawanan burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat Tuhan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam. Hudhud terbang dan menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hud-hud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana ia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hud-hud kemudian berkata, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-22 hingga 24 yang artinya, maka tidak lama kemudian datanglah Hud-hud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hud-hud menyelesaikan pembicaraannya. Sungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan ia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati ia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk. Hud-hud kemudian diam sejenak. Dan Nabi Sulaiman merasa bahwa Hud-hud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hud-hud kemudian mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabb yang mempunyai arasy yang besar. Jelas sekali bahwa Hud-hud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman dan agar beliau puas dengan penjelasannya itu. Kemudian Sulaiman alaihissalam berkata sambil menunjukkan senyuman manis beliau di wajahnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-27, qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Hud-hud seakan ingin mengatakan, aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia. Namun diamnya Sulaiman membuatnya takut sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Kemudian Sulaiman alaihissalam segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hud-hud serta memerintahkannya, pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka dan perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pendengar rahimakumullah, Al-Quranul Karim hanya menceritakan dalam surah An-Naml bagaimana perginya Hud-hud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Ratu Balqis berkata, wahai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman dan isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Dalam surat Sulaiman alaihissalam tersebut disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintah. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari dan agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala saja di dalam beribadah. Sulaiman alaihissalam juga memerintahkan mereka agar tunduk dan patuh kepadanya. Inilah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Ratu Balqis.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam yang bernama Sultan Murad I. Beliau adalah seorang pemimpin visioner yang tangguh, mengambil peran sentral dalam memimpin pasukannya untuk menghadapi aliansi kuat yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Balkan. Pertempuran ini meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dunia dan menggambarkan arti sesungguhnya dari keberanian, kepemimpinan, dan pengabdian. Pendengar yang budiman, pertempuran Kosovo yang terjadi pada tanggal 15 Juni tahun 1389 merupakan salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Konflik ini tidak hanya menguji kekuatan militer dan strategi perang Sultan Murad I, tetapi juga menyoroti pengorbanan yang besar demi kejayaan agama Allah Ta'ala.

tersebut yang merasa terancam oleh kekuatan militer dan agama Kesultanan Utsmaniyah. Aliansi Kristen pun dibentuk untuk menghadapi ancaman ini. Lazar Rebelzanovic, seorang bangsawan Serbia yang berpengaruh, mengambil peran penting dalam membentuk koalisi yang terdiri dari berbagai pasukan dari Serbia, Bosnia, Albania, dan kerajaan-kerajaan Kristen lainnya. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan laju ekspansi Utsmaniyah dan mempertahankan kedaulatan mereka. Sementara itu, Sultan Murad I mempersiapkan pasukannya dengan sangat hati-hati. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan militer yang luar biasa, tetapi juga pandai memotivasi dan memperkuat moral tentaranya. Dalam persiapan menuju Kosovo, Sultan Murad I membawa dua putranya, yaitu Bayezid dan Yakub, yang juga merupakan komandan andal dalam militer Utsmaniyah. Dengan keyakinan yang tinggi, Sultan Murad I memimpin pasukannya menuju medan perang yang akan menentukan nasib Kesultanan Utsmaniyah. Pendengar yang dirahmati Allah, pertempuran yang menegangkan ini dimulai dengan intensitas yang luar biasa. Kedua belah pihak mempersiapkan diri dengan baik, dan taktik perang yang digunakan mencerminkan keahlian militer mereka. Pasukan Utsmaniyah mengandalkan formasi Janissari, yaitu pasukan elit yang terkenal karena disiplin dan keterampilan mereka. Di sisi lain, pasukan aliansi Kristen mengandalkan kekuatan kavaleri mereka yang merupakan salah satu yang terbaik di Eropa pada saat itu. Pada hari pertempuran, Medan Kosovo menjadi saksi dari bentrokan yang dahsyat antara dua pasukan besar. Suara dentingan pedang, teriakan komando, dan sorakan pasukan terdengar di seluruh medan. Sultan Murad I secara langsung memimpin pasukannya dari garis depan, menunjukkan keberanian yang menginspirasi tentaranya. Ia tidak hanya mengatur strategi, tetapi juga terjun langsung ke medan perang, menunjukkan keteladanan yang luar biasa. Namun meskipun pasukan aliansi Kristen bertarung dengan gigih, strategi militer Utsmaniyah yang lebih terorganisir berhasil memberikan keuntungan. Pasukan Janissari yang disiplin dan penggunaan senjata jarak jauh seperti busur dan panah memberikan tekanan besar pada pasukan musuh. Selain itu, formasi pasukan Utsmaniyah yang fleksibel memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi di medan perang. Meskipun begitu, kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Pasukan Utsmaniyah menghadapi perlawanan yang sengit dan banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran tersebut. Dalam kondisi yang penuh tekanan, Sultan Murad I tetap tenang dan fokus, memberikan arahan yang jelas kepada pasukannya. Perannya sebagai pemimpin yang tegas dan berani menjadi faktor kunci dalam kemenangan Utsmaniyah. Kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Sultan Murad I menjadi salah satu pemimpin Utsmaniyah pertama yang gugur di medan perang. Menurut catatan sejarah, ia dibunuh oleh seorang prajurit Serbia bernama Milos Obilić yang menyamar dan berhasil mendekati Sultan sebelum menyerangnya. Peristiwa ini menjadi momen yang sangat tragis, namun juga memperkuat citra Sultan Murad I sebagai pemimpin yang rela mengorbankan segalanya demi kepentingan agama. Pendengar yang budiman, syahidnya Sultan Murad I menjadi pukulan berat bagi pasukannya. Namun semangat yang ia tanamkan tidak memudar. Putranya, yakni Bayezid, segera mengambil alih komando dan melanjutkan pertempuran. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, pasukan Utsmaniyah berhasil memastikan kemenangan mereka dalam pertempuran Kosovo. Bayezid kemudian naik tahta dan menjadi Sultan Bayezid I, melanjutkan warisan ayahnya dalam memperluas wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pertempuran Kosovo memiliki dampak yang mendalam, baik bagi Kesultanan Utsmaniyah maupun wilayah Balkan. Bagi Utsmaniyah, kemenangan ini membuka jalan bagi ekspansi lebih lanjut di Eropa Tenggara. Kesultanan Utsmaniyah semakin memperkuat posisinya sebagai kekuatan besar di wilayah tersebut, yang kemudian mencapai puncaknya pada masa Sultan Muhammad II dan Sulaiman I. Sementara itu, bagi wilayah Balkan, pertempuran ini menjadi simbol perlawanan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Meskipun koalisi Kristen mengalami kekalahan, semangat perlawanan mereka terus hidup
dalam budaya.

0: dan sejarah masyarakat Balkan. Hingga hari ini, pertempuran Kosovo masih dikenang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah regional. Pertempuran tersebut mengakhiri harapan tentara salib untuk menyelamatkan Konstantinopel dari Kekaisaran Utsmaniyah. Kerajaan Hungaria tidak lagi memiliki sumber daya militer dan sumber daya keuangan untuk melakukan serangan terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Dengan berakhirnya ancaman tentara salib, putra Sultan Murad II, yakni Muhammad II, tidak mendapatkan perlawanan berat saat mereka menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, warisan Sultan Murad I juga tetap hidup melalui nilai-nilai yang luhur sebagai seorang pemimpin. Keberaniannya, pengorbanannya, dan dedikasinya menjadi inspirasi bagi generasi penerusnya. Pertempuran Kosovo tidak hanya menjadi bagian dari sejarah militer, tetapi juga mengajarkan kita tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan dan pengabdian. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Doa untuk sesama muslim kapan dan di mana saja berada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-10.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wasahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Tentunya saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
5: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda,
2: untuk kembali menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran surat Ali Imran, tepatnya dari ayat 113 sampai ayat 117. Nah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawaa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yasluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. Yang artinya, mereka itu tidak sama. Di antara ahlul kitab, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yakni sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi untuk menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut para ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dan para ulama lainnya, dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ayat-ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta ahlul kitab yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin Ubaid, Sa'labah bin Syu'bah, dan yang lainnya. Maksudnya di sini tidak sama antara ahlul kitab yang telah dicela oleh ayat sebelumnya dengan ahlul kitab yang masuk ke dalam agama Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, laisu sawaa. Mereka itu tidak sama. Artinya mereka itu tidak berada pada tingkatan yang sama. Ada yang beriman dan ada yang tetap pada kekafirannya. Lalu pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan yang senantiasa menjalankan perintah Allah, mentaati syariatnya, serta mengikuti nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mereka beristiqamah. Merekalah orang-orang yang berlaku lurus. Kemudian lanjutan firman-Nya, yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau salat, yaitu salat tahajud. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud, yaitu untuk salat tahajud dan membaca Al-Qur'an di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar serta bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah pendengar, mereka inilah yang disebutkan di akhir surat Ali Imran ini, tepatnya di ayat ke-199. Wa inna min ahlil kitab lama yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Dan sungguh di antara ahlul kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepadamu serta yang diturunkan kepada mereka, sedang mereka berendah hati kepada Allah. Oleh karenanya pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat setelahnya, "Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru." Dan apa saja kebaikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya.
6: yakni tidak disia-siakan. Bahkan mereka akan mendapatkan balasan pahala yang lebih banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wallahu 'alimun bil muttaqin." Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Artinya, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak akan disia-siakan di sisi Allah pahala bagi orang yang baik amal perbuatannya. Setelah itu pendengar, di ayat selanjutnya, ayat 116, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai orang-orang kafir lagi musyrik dalam firman-Nya, "Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'a." Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikitpun. Maksudnya, harta dan anak-anak mereka itu tidak bisa menjadi tebusan untuk menolak siksa Allah jika Allah menghendaki untuk menimpakan siksa kepada mereka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian pendengar, Allah Subhanahu wa taala setelahnya memberikan perumpamaan bagi apa yang dibelanjakan orang-orang kafir di dunia ini. Allah berfirman, "Matsalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kama salirihin fiha sirrun." Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin. Yakni maksudnya angin yang disertai hawa yang dingin sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas, Ikrimah dan para ulama lainnya. Sedangkan Atha' rahimahullah berkata, yakni sangat dingin dan membeku. Adapun menurut Ibn Abbas, dalam satu riwayat menyebutkan, makna sirun di sini, yakni api. Karena makna ini merujuk kepada makna yang pertama. Dingin yang luar biasa yang membekukan bisa menghancurkan tanaman dan buah-buahan, sebagaimana api bisa membakar sesuatu. Nah, inilah beberapa pendapat di kalangan para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat." Yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri, lalu angin itu merusaknya. Maksudnya, angin tersebut bisa memusnahkan jika menimpa tanaman yang sudah saatnya dipanen. Angin itu bisa memporak-porandakan dan memusnahkan buah-buahan dan tanaman yang ada di dalamnya. Padahal si pemiliknya justru sangat membutuhkan hasil panennya. Nah, demikian juga halnya dengan orang-orang kafir. Allah akan menghapuskan pahala dan buah semua amalnya selama di dunia, sebagaimana musnahnya tanaman itu akibat dosa-dosa para pemiliknya. Begitupun orang-orang kafir itu membangun amal mereka tanpa asas dan pondasi yang dibenarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengakhiri di ayat ini dengan firman-Nya, "Wa ma dzalamahumullahu walakin anfusahum yadzlimun." Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentang keutamaan berpegang teguh kepada Al-Quran dan ketaatan kepada Allah, serta keutamaan membaca Al-Quran di waktu sholat malam, pun demikian beriman dan berdakwah kepada agama Islam. Kemudian, tentang keutamaan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan segera melakukannya. Lalu, pelajaran lainnya, tentang keutamaan bagi ahlul kitab yang masuk Islam dan menjadi baik dengan keislamannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, ada tiga orang yang diberi pahala dua kali lipat. Salah satunya adalah seseorang laki-laki dari ahlul kitab yang beriman kepada nabinya. Lalu dia mendapati Nabi Muhammad SAW, maka dia beriman juga kepadanya, mengikuti dan membenarkannya, maka baginya dua pahala. Kemudian mendengar pelajaran lainnya, bahwa harta dan anak tidak bisa bermanfaat bagi seseorang jika dia suka berbuat zalim dan menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan yang mendatangkan murka Allah. Lalu pelajaran lainnya, orang-orang kafir adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini merupakan ketentuan Allah dan mereka tidak akan selamat darinya. Kemudian pelajaran selanjutnya, musnahnya pahala amal saleh disebabkan perbuatan syirik dan meninggal dunia dalam kekafiran. Dan yang terakhir pelajarannya pendengar, sangat baik menggunakan permisalan dalam berbicara untuk lebih dipahami oleh yang diajak bicara. Kemudian pelajaran terakhir di sini adalah sangat baik untuk menggunakan permisalan dalam berbicara agar lebih mudah dipahami oleh orang yang sedang diajak bicara. Nah pendengar, demikianlah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
1: Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Segala sesembahan selain Allah tidak patut disembah.

Sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah itu adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kalian. Maka serulah sesembahan itu lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaan kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar.

Apakah sesembahan-sesembahan kalian itu mempunyai kaki yang dengan itu ia dapat berjalan, atau mempunyai tangan yang dengan itu ia dapat memegang dengan keras, atau mempunyai mata yang dengan itu ia dapat melihat, atau mempunyai telinga yang dengan itu ia dapat mendengar? Katakanlah kepada kaum musyrikin itu, wahai Muhammad, panggillah berhala-berhala kalian yang kalian jadikan sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku tanpa memberi tangguh kepadaku.

Sedangkan berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidaklah sanggup menolong kalian, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.

Dan jika kalian menyeru berhala-berhala kepada petunjuk, niscaya berhala-berhala itu tidak dapat mendengarnya. Dan kalian lihat berhala-berhala itu seolah-olah memandang kepada kalian, padahal mereka tidak melihat. Dasar-dasar al-akhlaqul karimah.

Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan atau bisikan dari setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: يَتَّقُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka dan berhenti dari mengikuti bisikan setan.

dan teman-teman setan, yaitu orang-orang kafir dan fasik, dibantu oleh setan-setan dalam menyesatkan, sehingga mereka tidak henti-hentinya menyesatkan manusia. Adab mendengar pembacaan Al-Quran dan berzikir.

Dan apabila kamu, wahai Muhammad, tidak membawa suatu ayat Al-Quran kepada mereka orang-orang musyrikin, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Rabbku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian, petunjuk ke jalan yang lurus, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat.

dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai dari zikrullah.

0: Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan atau takabur untuk menyembah Allah. Dan mereka senantiasa bertasbih mensucikannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, kemudian tilawah terjemah, ya. Dan bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya, yang pertama ada rubrik keluarga Islami bersama Ustadz Habibullah Rahimahullah. Kemudian mendengar acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Abu Salman Yusuf. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting yaitu adab Islami dan panduan zikir bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
3: Pendengar yang Allah rahmati, ketika seorang atau sebuah keluarga mengamalkan ajaran agama, ajaran Islam sebagai konsekuensi dari imannya, maka selain mengandung nilai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga dengan itu merupakan usaha pemeliharaan kesehatan yang bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat. Ungkapan bersih pangkal sehat mengandung arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, keluarga, masyarakat maupun lingkungan secara umum. Begitu pentingnya kebersihan menurut Islam, sehingga orang yang membersihkan diri atau mengusahakan kebersihan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi samin 'ali minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Ajaran kebersihan dalam agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya menjadikan diri suci atau bersih supaya ia berpeluang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman bahkan. Dengan demikian, kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral. Dan karena itu sering juga dipakai kata bersuci sebagai padanan kata membersihkan atau melakukan kebersihan. Islam memberikan prioritas pada masalah kebersihan dalam ajaran taharahnya. Hal ini sebagaimana wujud nyata dari sanitasi, yakni usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, menyehatkan lingkungan hidup manusia, terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air dan udara. Hidup bersih hendaknya menjadi sikap masyarakat muslim, karena hidup bersih merupakan tolak ukur dari kehidupan seorang muslim. Umat Islam yang disebut Allah Azza wa Jalla sebagai khairu ummah atau umat teladan dituntut tanggung jawab untuk menjadi teladan dalam memelihara kebersihan dan mampu membudayakan hidup bersih, baik karena motif ibadah maupun hidup karena memang kebutuhan kesehatan itu sendiri. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih, tentu pendengar yang Allah rahmati harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan tempat ibadah sekitar dalam lingkungan kita sendiri. Pemeliharaan kebersihan berarti mentaati perintah Allah dan Rasulnya. At-taharah secara etimologi berarti kebersihan. Kebersihan menurut syariat mencakup kebersihan badan, busana, dan tempat. Kata taharah tercantum dalam Al-Quran di tempat yang jumlahnya lebih dari 30. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. A'udzu billahi samil alimi syaitonir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraji walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian supaya kalian bersyukur. Makna taharah mencakup aspek bersih lahir dan bersih batin. Bersih lahir artinya terhindar dari segala kotoran, hadas dan najis. Sedangkan bersih batin artinya terhindar dari sifat, sikap yang tercela. Pendengar yang Allah rahmati, ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan dan teori belaka, tetapi harus dijalankan dan dijadikan sebagai pola hidup praktis yang mendidik manusia hidup bersih sepanjang masa, bahkan dikembangkan dalam hukum Islam. Dalam rangka inilah dikenal sarana-sarana kebersihan yang termasuk kelompok ibadah seperti wudu, tayamum, mandi, bersiwak. Adanya kewajiban sholat 5 waktu sehari juga merupakan jaminan terpeliharanya kebersihan, terutama kebersihan badan sebatas standar minimalnya, bersih dari hadas kecil. Karena ibadah sholat itu hanya akan sah jika terlebih dahulu membersihkan diri dengan berwudu. Demikian juga ibadah tersebut baru sah jika pakaian dan tempat kita melakukannya memang bersih. Disinilah letak ibadah itu ikut berperan membina kesehatan jasmani, selain tentunya peran utamanya membina kesehatan jiwa dan rohani manusia. Kebersihan jasmani seorang muslim tidak hanya menghilangkan najis, beristinja dan berwudu, tetapi ada kalanya harus melakukan pembersihan badan secara menyeluruh dengan ghusl atau mandi. Membersihkan diri dengan mandi menjadi suatu kewajiban dalam rangka pelaksanaan ibadah manakala seorang berhadas besar. Perintah untuk mandi tidak hanya terbatas pada waktu dan keadaan tertentu, tetapi mandi itu dianjurkan pada setiap waktu kita akan menghadiri sebuah pertemuan dan setiap waktu badan kita berubah bau. Jadi, mandi itu adalah suatu hal yang sangat terpuji untuk memelihara kebersihan badan kita, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam juga memberikan perhatian cukup kepada kebersihan makanan dan minuman. Orang Muslim diperintahkan memelihara makanan yang baik dan dilarang memakan segala yang najis dan apa saja yang mengancam kesehatan serta keselamatannya. Pendengar yang Allah rahmati, selain dari itu, seorang Muslim dicegah dari minuman yang akan mengancam keselamatan atau kesehatan dirinya, seperti minuman keras. Hal ini sebagaimana dipertegas dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-90, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, dan jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan."
4: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang hukum makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, maka diperintahkan, dianjurkan, atau diizinkan untuk dilakukan. Sedangkan yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut, maka dilarang atau dianjurkan untuk dijauhi. Kedua, bahwa saat ini alkohol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan atau bahan penolong dalam produksi makanan dan minuman, baik skala rumahan maupun industri. Ketiga, bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa nomor 11 tahun 2009 tentang hukum alkohol. Namun banyak pertanyaan masyarakat, khususnya dari produsen pangan, tentang penerapannya dalam produk makanan dan minuman. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol untuk dijadikan sebagai pedoman. Dengan bertawakal kepada Allah, memutuskan, menetapkan, poin pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, pertama, yang dimaksud dengan khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak. Kedua, yang dimaksud dengan alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus C2H5OH. Ketiga, yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan atau metanol dengan sengaja. Poin kedua, ketentuan terkait produk minuman yang mengandung alkohol. Pertama, produk minuman yang mengandung khamr hukumnya adalah haram. Kedua, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol minimal 0,5% hukumnya adalah haram. Ketiga, produk minuman hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% hukumnya adalah halal jika secara medis tidak membahayakan. Keempat, produk minuman non-fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol kurang dari 0,5% yang bukan berasal dari khamr hukumnya adalah halal apabila secara medis tidak membahayakan, seperti minuman ringan yang ditambahkan flavor yang mengandung alkohol atau etanol. Poin ketiga, ketentuan terkait produk makanan yang mengandung alkohol atau etanol. Pertama, produk makanan hasil fermentasi yang mengandung alkohol atau etanol hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Kedua, produk makanan hasil fermentasi dengan menambahkan alkohol atau etanol non-khamr hukumnya adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Ketiga, vinegar atau cuka yang berasal dari khamr baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa hukumnya halal dan suci. Keempat, produk makanan hasil fermentasi susu berbentuk pasta atau padat yang mengandung alkohol atau etanol adalah halal selama dalam prosesnya tidak menggunakan bahan haram dan apabila secara medis tidak membahayakan. Dan kelima, produk makanan yang ditambahkan khamr adalah haram. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriah atau 28 Februari 2018 Masehi. Mengetahui, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AFMA dan Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Soleh MA. Demikian pendengar fatwa yang bisa dibacakan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana saja Anda berada? Senang rasanya dapat kembali bertemu melalui frekuensi radio ini. Semoga pertemuan ini kelak menjadi saksi di akhirat sebagai pemberat timbangan kebaikan amal. Amin ya rabbal alamin. Karena di acara ini insyaallah akan dikaji ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Pendengar yang budiman, Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lainnya berkata, Nabi alaihi salatu wassalam membuat sebuah perumpamaan bagi agama yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa ini dengan hujan yang turun merata pada saat manusia membutuhkannya. Begitulah keadaan manusia sebelum beliau diutus. Sebagaimana hujan dapat menghidupkan negeri yang mati, demikian pula ilmu-ilmu agama dapat menghidupkan hati yang mati pula. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengumpamakan ilmu dan hidayah yang dibawanya dengan hujan. Karena keduanya membawa kehidupan, manfaat, membawa makanan, obat, dan seluruh maslahat bagi seluruh manusia. Semuanya itu tidak ada kehidupan dan keteraturan padanya kecuali dengan ilmu dan hujan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengumpamakan hati dengan tanah yang terkena air hujan. Karena tanah adalah tempat yang dapat menampung air, lalu tumbuhlah bermacam-macam tanaman yang bermanfaat. Sebagaimana hati yang menampung ilmu kemudian berubah dan tumbuh sampai terlihat keberkahannya dan buahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membagi manusia berdasarkan penerimaan dan persiapan mereka dalam menjaga ilmu, pemahaman tentang makna-maknanya, pengambilan hukum-hukumnya, dan penguraian hikmah-hikmah dan faedahnya menjadi tiga kelompok. Yang pertama, orang yang hafal dan faham, yaitu mereka yang menjaga ilmu dan memahaminya, memahami makna-maknanya, serta mengambil dan menetapkan hukum-hukum, hikmah, dan faedah darinya. Mereka ini seperti tanah yang menyerap air. Ini seperti kedudukan menghafal. Kemudian, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak sekali. Inilah pemahaman ilmu, pengetahuan, dan pengambilan hukum yang kedudukannya seperti menumbuhkan tanaman dan rerumputan dengan air. Maka ini seperti para hafal, orang-orang yang menghafal, fuqaha, para ahli fikih, dan orang-orang yang ahli dalam hadis, baik riwayah ataupun dirayah. Yang kedua, penghafal yang dikarenai hafalan ilmu, menyalinnya dan meroksinya, tetapi ia tidak dikaruniai pemahaman dan makna-maknanya. Tidak juga dalam pengambilan hukum, penguraian hikmah-hikmah dan faidah dari ilmu tersebut. Mereka ini seperti orang yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalkannya, memperhatikan huruf-hurufnya dan i'rabnya, tetapi tidak dikaruniai pemahaman khusus oleh Allah. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya dalam kitab-Nya. Manusia sangat berbeda-beda dalam pemahamannya dari Allah dan Rasul-Nya. Bisa jadi seorang memahami satu atau dua hukum dari sebuah nas atau teks, sementara orang lainnya memahami 100 atau bahkan 200 hukum. Mereka ini seperti tanah yang menampung air untuk manusia agar mereka mengambil manfaat darinya untuk diminum, kemudian untuk mengairi tanaman dan bercocok tanam. Kedua kelompok tersebut di atas termasuk orang-orang yang berbahagia. Dan kelompok yang pertama lebih tinggi derajatnya dan kedudukannya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Demikian karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Al-Jumu'ah ayat 4. Ketiga, orang yang tidak mendapat bagian dari ilmu, tidak menghafalnya, tidak juga pemahaman, tidak juga periwayatan dan pengetahuan. Mereka ini seperti tanah yang tandus, tidak dapat menumbuhkan tanaman dan tidak pula menampung air. Mereka adalah orang-orang yang sengsara dan celaka. Dua kelompok yang pertama sama-sama dalam berilmu dan mengajarkannya, masing-masing sesuai dengan ilmu yang ia terima dan sampai kepadanya. Yang ini mengajarkan lafaz-lafaz Al-Quran dan menghafalkannya, dan yang satu lain mengajarkan makna-maknanya, hukum-hukum dan ilmu-ilmunya. Sedangkan kelompok yang tiga, mereka tidak memiliki ilmu dan tidak mengajarkannya. Mereka itulah orang-orang yang tidak peduli dengan hidayah Allah dan tidak menerimanya. Mereka itu lebih buruk daripada Al-An'am, binatang ternak, dan mereka itu menjadi bahan api neraka. Hadis yang mulia dan agung ini mencakup penjelasan tentang kemuliaan ilmu dan mengajarkannya, keagungan kedudukannya, dan kesengsaraan orang yang tidak menuntut ilmu. Hadis ini juga menyebutkan macam-macam manusia berdasarkan sengsara dan bahagianya. Dan orang yang berbahagia terbagi menjadi dua, yang memperoleh kemenangan dan didekatkan kepada Allah, dan golongan kanan yang pertengahan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu seperti kebutuhan mereka terhadap air hujan, bahkan lebih besar daripada itu. Jika mereka kehilangan ilmu tersebut, maka kedudukannya seperti tanah yang kehilangan air hujan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan hanya sekali atau dua kali atau tiga kali dalam sehari. Akan tetapi, ilmu dibutuhkan manusia dalam setiap hembusan nafasnya. Demikianlah pendengar, semoga kita dapat memahami pembahasan kali ini tentang ilmu dan derajat orang-orang yang memilikinya. Akhir dari doa kami ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahimani Allahu ayyakum. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, al-wa'adhu wal-iktisad fihi. Al-wa'adhu memberikan mau'idhoh, memberikan nasihat, memberikan pengarahan. Wal-iktisad fihi dan berlaku sedang, tidak berlebihan, tidak terlalu sering, tapi juga tidak terlalu jarang di dalam memberikan mau'idhoh. Ihwafillah rahimani Allah yakum. Mengenai bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah An Abi Wa'il Syakik bin Salamah qala, diceritakan dari Abu Wa'il Syakik bin Salamah, kana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamisin. Ini cerita ya. Wa'il Syakik bin Salamah, Ibnu Mas'ud biasanya menyampaikan ceramah kajiannya kepada kami itu setiap hari Kamis. Faqalallahu rajulun ya Abu Abdurrahman lawaditu annaka dzakartana kulla yaumin. Coba kalau setiap hari kayaknya lebih mantep gitu kan. Jadi setiap hari kajian. Faqala ama innahu yamnauni min dzalik. Sebenarnya sih enggak masalah. Saya juga bukan karena ada kesibukan dan tidak ada satupun yang menghalangi saya untuk melakukan itu. Ani akrohu an umil lakum. Tapi saya khawatir kalau setiap hari ada kajian ini membosankan. Wa ini atahawalakum bil mau'idhoh kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahawaluna biha makhofatasamati alaina. Dan untuk itu saya memilih waktu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan waktu untuk kami saat itu, karena beliau takut membuat kami bosan. Ini seharusnya memang kita ketika memberikan mau'idhoh, ketika memberikan ceramah, gak usah sering-sering ya. Dan hal ini juga sekarang sudah menjadi satu metode pembelajaran yang modern, di mana paling tidak hanya perlu 4 saja kalau kita ingin menyampaikan masalah ilmu dan pengetahuan. Yang pertama sedikit pengetahuan, sedikit knowledge, kemudian berikan keteladanan, ini yang penting, berikan motivasi, dan aturan yang tegas. Itu saja, enggak usah banyak-banyak. Sedikit ilmu, berikan keteladanan, berikan motivasi, kemudian berikan aturan yang tegas. Ini cukup. Enggak perlu panjang-panjang, tapi membosankan. Ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum. Dari hadis tersebut kita dapati hendaknya kita tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu panjang di dalam menyampaikan materi ceramah. Setengah jam cukup, walaupun setiap hari. Ya, kalaupun nanti ternyata setiap hari walaupun setengah jam masih bosan juga, ya tentunya perlu dievaluasi apakah benar itu masalahnya. Apa pesertanya atau jamaahnya, audiennya yang bermasalah, ini dievaluasi. Kemudian yang kedua, hadis wa an Abil Yakdzan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, diceritakan dari Abul Yakdzan Ammar bin Yasir, sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi fa'atilu sholah wa aksirul khutbah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seseorang ketika menjadi imam dan pendeknya khutbah seseorang ketika menjadi khotib, ini menunjukkan pemahaman dia akan agamanya. Ini menunjukkan kefakihan dia. Maka dari itu perpanjanglah sholat dan perpendeklah khutbah. Ini bisa kita menilai pada diri kita. Kalau kita khutbah panjang apa pendek? Kalau sholat panjang apa pendek? Kalau yang khutbahnya pendek dan sholatnya panjang, itu yang faham tentang ilmu fikih atau ilmu syariat. Yang kebalik, panjang khutbahnya tapi pendek sholatnya, ini kontra apa yang disampaikan dengan ma'innatun min fikhihi ini. Dan tentunya ikhwafillah rahimani Allah yakum, kalimat fa'atilu sholah ini pun harus dilihat. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan seorang sahabah, Mu'adz kalau tidak salah, ketika memberikan sholat panjang. Rasulullah katakan, kalau memang mengimami, sebaiknya pendek saja. Kenapa? Di sana ada yang dhaif, ada yang sudah lemah, ada yang sudah tua, mungkin ada yang punya keperluan, hajat. Tapi kalau sendiri, sok silakan. Mau surat Al-Baqarah yang dibaca, mau surat Al-Fil mau yang dibaca, ini silakan. Jangan sampai gara-gara kita memanjangkan sholat kita, memanjangkan khutbah kita, ini apalagi orang awam. Kita sedang mengambil simpatik orang-orang awam yang mereka sholat saja sudah alhamdulillah, datang ke masjid saja sudah alhamdulillah, mau jamaah dengan kita sudah alhamdulillah, kita kasih yang panjang, besoknya sudah gak mau balik lagi.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik keluarga Islami, dilanjutkan dengan targhib wa tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan adab Islami dan panduan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama, ada rubrik kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah Ustadz Wahyu Gumilang. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol, dan dilanjutkan dengan rubrik adab Islami dan zikir, kali ini bersama Ustadz Abu Said Supendi. Bagi yang sedang beraktivitas atau yang sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baik mendengar, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma ma ba'du. InsyaAllah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, dan ini adalah tema yang merupakan harus senantiasa kita ingatkan satu sama lain di antara kita semua, yakni tentang hak sesama muslim, hakul muslim. Banyak sekali hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala atur antar sesama hambanya yang beriman, yang harus ditunaikan sesuai dengan porsinya. Tetapi insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas hak-hak muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadis 2162. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza intasahaka fansahhu wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mat fatba'hu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada sesamanya ada 6. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dan menjelaskan ke-6 hak muslim tersebut antar muslim. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim. Apabila kalian bertemu dengan saudara sesama muslim, maka ucapkanlah salam, ya. Apabila engkau bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, ya, atas satu undangan tertentu, maka penuhilah atau hadirilah undangan itu. Wa idza istansahaka fansahu. Apabila engkau dimintai nasihat, pendapat oleh seorang muslim, saudaramu, maka nasihatilah. Berikanlah ia solusi dari apa yang ia minta. Wa idza atasa, apabila dia bersin, kemudian fahamidallah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka berikanlah doa yang baik kepadanya. Wa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah dia. Kemudian yang keenam, wa idza mat fatba'hu, apabila dia meninggal maka iringilah kepergian jenazahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam nomor hadis 2162 dalam Kitabus Salam. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, bahwa Islam sebagai agama yang
5: mengangkat mereka

diangkatnya sesembahan tersebut sebagai ilah, ya, sebagai sesembahan di samping Allah, merupakan suatu kebodohan yang paling besar dan kebatilan yang paling parah. Ya. Tidak ada suatu kebodohan dan perbuatan batil yang lebih berat, yang lebih parah selain dari perbuatan ini. Ya. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk-makhluknya yang lemah. Ini alasan pertama. Ya. Alasan pertama tentang batilnya, tentang bodohnya dan sesatnya perbuatan orang-orang yang mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang musyrikin tersebut, mereka mengakui, ya, mengakui dari dalam lubuk hatinya bahwa Allah lah satu-satunya pencipta atau Rabb, yang di tangan Allah kerajaan segala sesuatu. Hal ini berlaku umum, ya, baik kaum musyrikin yang ada di Mekah atau kaum musyrikin Quraisy ketika itu, maupun orang-orang yang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Mereka mengakui kalau ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mendatangkan rizki? Mereka mengatakan Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Mereka menjawab dengan mantap, Allah. Ya. Begitu jawabannya. Tetapi lantas kenapa ketika mereka memiliki hajat, memiliki kebutuhan, memiliki permasalahan, mereka datang kepada kuburan-kuburan, mereka beristighatsah, memohon pertolongan kepada para wali, kepada orang-orang yang telah mati, menyeru, memanggil mereka, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa Taala. Padahal Allah tidak pernah mengangkat mereka itu sebagai perantara, tidak pernah merestui mereka sebagai perantara. Hal ini merupakan suatu kontradiksi, suatu sikap yang bertolak belakang. Ya. Oleh karena itu, Allah SWT dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran senantiasa mengaitkan tentang rububiyahnya, yakni fakta bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, mengharuskan mereka menyembah Allah semata. Seperti dalam surah Al-Baqarah, ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqukum, والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورة البقرة 20 dan 21. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Kata-kata u'budu, sembahlah. Siapa? Rabb kalian. Rabb yang hak, ya. Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yaitu Rabb yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan menjadikan langit sebagai atap dan menurunkan dari langit air hujan yang dengannya dia mengeluarkan berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mengangkat sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kalian mengetahuinya. Yani kalian mengetahui kebatilan perbuatan itu. Pendengar yang budiman, tentang tingginya kedudukan Tauhid Uluhiyah ini, itu mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya ilah yang disembah dengan hak, dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Ya. Mengkufuri, mengingkari semua bentuk peribadatan-peribadatan kepada selain Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat tinggi dan penting dalam agama ini. Bahkan ini merupakan asal, ya, merupakan prinsip utama agama Islam ini, yang merupakan agama para anbiya, para nabi. Hal ini karena seruan atau dakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam mengilahkan, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ini merupakan dakwah semua nabi dan rasul. Prinsip atau seruan para nabi dan rasul. Untuk menyeru kepada hal inilah Allah SWT mengutus semua rasul, semua nabi dan rasul diutus untuk menegakkan hal ini dan menyeru manusia kepada hal ini. Mulai dari rasul yang pertama itu sampai rasul yang terakhir, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua pertama kali menyeru kepada kaumnya kepada ini, kepada tauhid uluhiyah, dan tidak menyeru sesuatu sebelum ini.
Padahal kemungkinan

0: Tantangan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu bermacam-macam. Tapi para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah, maka yang pertama kali mereka serukan, mereka ajak kaumnya itu adalah kepada ini, yaitu tauhid uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam keilahian Allah. Para nabi dan rasul meskipun berbeda-beda syariatnya, peraturan-peraturan hukumnya, tetapi mereka semua bersepakat, mereka semua satu dalam masalah ini, yaitu menyeru kepada La ilaha illallah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya, pada rasul itu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak selain aku, Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ini pernyataan Allah SWT bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Rasulullah SAW, semua menerima perintah Allah untuk menyampaikan kepada kaumnya La ilaha illallah ini. Begitu juga firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada umat itu, hendaklah kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut, itu semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan seruan pertama dan misi utama semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Seluruh kitab suci yang diturunkan Allah menyeru kepada hal ini. Yang kedua, dalam rangka menyeru kepada tauhid uluhiyah, mengesakan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, maka Allah mensyariatkan dihunusnya pedang-pedang untuk jihad di jalan Allah. Dan pertarungan atau peperangan yang terjadi antara para aulia Allah, para nabi, rasul, dan orang-orang yang beriman di satu sisi, satu barisan, dengan aulia syaitan, para wali syaitan, itu orang-orang yang kafir, musyrik, dan sebagainya. Pertarungan mereka, persengketaan mereka, pertempuran mereka dalam hal ini, tentang masalah ini, yaitu tauhid uluhiyah. Para wali Allah menyeru kepada penyembahan Allah semata, sementara wali syaitan menghendaki dan menyeru kepada penyekutuan Allah dengan selainnya, dengan jin, dengan syaitan, dengan batu, dengan pohon, dan sebagainya. Jadi, pergulatan, pertarungan, peperangan, semua orang-orang yang beriman dengan kaum musyrikin atau orang-orang yang termasuk dalam walinya syaitan, masalah mereka atau titik persengketaan mereka, hal ini. Bukan masalah yang lain. Masalah ini tentang tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh Rasulnya Muhammad SAW untuk memerangi semua manusia sampai mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Aku telah diperintahkan, sabda Nabi, aku telah diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia hingga mereka bersyahadat atau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, kecuali Allah. Sampai mereka bersaksi, La ilaha illallah wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Lalu mereka mendirikan salat, membayarkan zakat. Jika mereka melakukan hal ini, maka telah terlindungilah darah-darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إخواتي في الله رحمني الله وإياكم tentang adab safar, adab-adab bepergian. Di antara adab-adab safar, yaitu hendaknya ketika kita safar, itu mengajak teman. Yang lebih utama lagi, minimalnya 3 orang. Lebih bagus lagi, lebih dari 3 orang. Ini bagian dari adab safar, bepergian jauh. Jangan sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdah ma a'lamu ma saro rakibun bilailin wahdah." Sekiranya manusia mengetahui apa-apa yang akan terjadi sewaktu safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, niscaya tidak seorang pun yang akan melakukan safar di waktu malam sendirian. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk akan adanya kemungkinan-kemungkinan bahaya yang akan apa? Menghadang dalam perjalanan itu. Akan ada bahaya yang akan menimpa dalam perjalanan itu. Karena itu jangan sendirian. Baik itu perampok, baik itu kecelakaan, kalau kita sendiri tidak ada yang ngurus, tidak ada yang membantu dan lain sebagainya. Ketika kita kehilangan perbekalan, habis perbekalan, tidak ada teman dan lain sebagainya. Ini dianjurkan untuk tidak sendirian. Belum lagi kalau kita membaca hadis, "Ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani wa-thalatha rakbun." Yang safar sendirian temannya setan. Yang safar berdua temannya setan. Yang ketiga adalah ini yang dinamakan dengan safar. Artinya dia tidak akan diganggu oleh setan. Dan tunjuk salah satu dari teman atau dari yang safar itu menjadi seorang ketua rombongan. Seorang pemimpin dalam safar. Yang diikuti, yang ditaati perkataannya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ini disunnahkan. Kalau kita sedang rombongan, angkat seorang ketua, seorang pemimpin di dalam safar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalatha fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Jika ada tiga orang yang keluar bepergian, yang hendak safar, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Ya, ini kita bisa ambil faedah bahwa safar bepergian yang singkat, yang pendek saja, itu dibutuhkan seorang pemimpin. Bagaimana ketika dalam perjalanan menjalankan roda-roda perjuangan, menjalankan roda dakwah, menjalankan roda kehidupan dan sebagainya, itu pasti kita membutuhkan pemimpin dan diperintahkan untuk mengangkat seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin dibentuk itu untuk ditaati, diikuti aturan atau perkataan-perkataannya. Kemudian yang selanjutnya dari adab safar adalah menolong teman seperjalanan. Jadi kalau kita safar dengan teman-teman kita, maka antar satu dengan yang lainnya harus saling peduli keadaannya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan ya, para sahabatnya untuk peduli kepada sahabat-sahabat yang lainnya ketika safar. Beliau bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansar, inna min ikhwanikum qauman laisa lahum malun wala ashirah, falyadhumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini awis salata, wa ma li ahadina min zakhri jamlihi illa ukbatun ka ukbati ahadihim." Wahai kaum muhajirin dan ansar, ya di antara saudara kalian ada yang tidak memiliki harta, tidak juga keluarga, maka hendaklah salah seorang ada yang membonceng dua atau tiga orang. Jadi sehingga tidak ada satupun di antara mereka kecuali berkendaraan secara boncengan, bergantian. Bahkan Rasulullah SAW saja harus bergantian dengan para sahabatnya dalam berkendaraan. Jangan cuek. Kalau kita menemukan saudara kita, teman kita tengah jalan, ajak dia. Kemudian dalam hal makanan juga harus berbagi. Perbekalan harus berbagi. Lihat temannya apakah dia cukup perbekalannya atau tidak. Jangan sampai terjadi ketika temannya sedikit bawa perbekalan. Temannya yang satu malam itu si derita loh. Kenapa sedikit bawa bekalnya? Ya sudah masing-masing sekarang. Jangan sampai. Harus ada kepedulian saling berbagi ketika atau di saat-saat safar. Ketika tidak ada uang, bantu. Jangan pelit ketika kita dalam perjalanan.
2: Mutiara Syair.

0: kalau kau tahu taruna,
1: taruna,
0: taruna, kalau kau tahu tugasmu yang sejati, pasti kau rasa apa yang kurasa. Kalau kau tahu bahaya apa yang mengancam, oh kalau saja kau tahu derita umat ini, pasti kau rasa apa yang kurasa. Hatiku tercekam, jiwaku berguncang, kudukku berdiri, jantungku berdebar, darahku tersendat di arus bergejolak. Apakah gerangan yang terjadi jika kau, ya kau wahai taruna, kau gagal di medan bakti? Lautan manusia akan terjatuh ke jurang derita. Matahari huda kan padam meredup. Siang pun kan gelap bagaikan malam. Jangan menyerah wahai taruna, wahai taruna. Oh jangan. Kaulah jundi ilahi, meruak rimba kenistaan. Kaulah obor ilahi, pemancar cahaya, penawar kegelapan malam kedustaan nan pekat gulita. Aku tahu kau lelah sekali. Aku tahu kau terluka parah. Wajahmu pucat, tubuhmu lemah, rumahmu tertinggal, istrimu mengeluh, anakmu meratap. Tapi kaulah, kaulah pertolongan ilahi untuk umat yang terluka ini. Siapa lagi kalau bukan kau taruna? Siapa lagi? Jangan menoleh ke dunia. Jangan berhenti. Jangan. Jangan.
2: Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
4: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, dan juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung. Dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau yang sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini akan kami segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui, ketika terjadi kemarau panjang, maka Islam mensyariatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta diturunkannya hujan. Nah, pada kesempatan yang mulia kali ini, kita akan membahas tentang tata cara sholat istisqa. Memohon kepada Allah agar diturunkan hujan berdasarkan apa yang ditetapkan oleh syariat Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, sholat istisqa secara berjamaah atau sendirian. Kedua, imam sholat Jumat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dalam khutbahnya. Para ulama telah bersepakat bahwa hal ini disunnahkan senantiasa diamalkan oleh kaum muslimin sejak dahulu. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki memasuki masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qada. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lelaki tadi berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwalu wanqata'atis subulu, fat'ullaha yughithna." Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa dan jalan-jalan terputus atau banyak orang kelaparan dan kehausan. Mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami hujan, berilah kami hujan. Anas berkata, "Demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun awan tebal maupun yang tipis. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami, di bukit, rumah-rumah atau satu bangunan pun." Anas berkata, "Tapi tiba-tiba dari bukit tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke tengah langit, awan pun menyebar dan hujan pun turun." Anas melanjutkan, "Demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Kemudian cara yang ketiga, berdoa setelah sholat atau berdoa sendirian tanpa didahului sholat. Para ulama bersepakat akan bolehnya hal ini. Jadi, ketika kita dilanda musibah kekeringan, maka jangan lupa setelah sholat kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah supaya segera diturunkan hujan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan tempat pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat istisqa lebih utama dilakukan di lapangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Juga dalam hadis Abdullah bin Zaid al-Mazini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Namun boleh juga melakukan sholat istisqa di masjid. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata, perkataan Imam Al-Bukhari bab sholat istisqa di masjid jami' menunjukkan tafsiran beliau bahwa keluar menuju lapangan bukanlah syarat sah sholat istisqa. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun terkait waktu pelaksanaan sholat istisqa, maka sholat ini tidak memiliki waktu khusus, namun tetap terlarang dikerjakan di waktu-waktu terlarang untuk sholat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan sholat id, yaitu ketika matahari mulai terlihat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ketika matahari mulai terlihat. Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara sholat istisqa. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat id. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mutabadzilan mutawadhi'an mutadarri'an hatta atal musalla falam yakhthub khutbatakum hadhihi walakin lam yazal fid du'i wa tadarrui wa takbiri wa shalla rak'ataini kama shalla yusalli fil 'idi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju tempat salat dengan penuh ketundukan, tawadhu dan kerendahan hati hingga tiba di tempat salat. Lalu beliau berkhutbah tidak sebagaimana biasanya, melainkan beliau tidak berhenti-hentinya berdoa, merendah, bertakbir, dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana beliau melakukan sholat id. Hadis ini menjelaskan bahwa tata caranya sama dengan sholat id dalam jumlah rakaat, tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahr dalam bacaan, dan bolehnya khutbah setelah sholat. Ini adalah pendapat mayoritas ulama diantaranya Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Imam Ibnu Hazm, dan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Menurut pendapat ini, sholat istisqa berbeda dengan sholat id dalam hal hukum. Sholat istisqa adalah sunnah, sedangkan sholat id adalah fardu kifayah. Pendapat kedua, tata cara sholat istisqa adalah sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu sebanyak 2 rakaat tanpa ada tambahan takbir. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan, beliau meminta hujan kepada Allah dengan menghadap kiblat, kemudian membalikkan posisi selendangnya, lalu sholat 2 rakaat. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat istisqa sebagaimana sholat sunnah biasa, yaitu tidak ada takbir tambahan. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr, dan Imam Ishaq bin Ruhawaih. Imam Ibnu Qudamah Al-Maghrisi rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan 2 tata cara ini, belum mengatakan mengerjakan yang mana saja dari 2 cara ini adalah boleh dan baik. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan mengenai panduan sholat istisqa Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
6: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan mengulas tentang rangkaian peristiwa setelah kemenangan kaum muslimin dalam Perang Badar. Setelah peristiwa besar tersebut, ada beberapa kejadian penting yang memberikan kesedihan, kebahagiaan, serta mengandung hikmah yang luar biasa. Mari kita bahas satu persatu dengan harapan dapat menambah ilmu dan keimanan kita. Peristiwa pertama, wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah radhiyallahu anha. Pendengar yang budiman, di tengah kebahagiaan kaum muslimin atas kemenangan di Perang Badar, Rasulullah dan keluarganya harus menghadapi cobaan berat. Putri beliau yang tercinta, Ruqayyah radhiyallahu anha, wafat. Beliau wafat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di medan Badar. Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama beliau yang sangat dicintai beliau. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan kebaikan dan ketakwaannya. Saat umat Islam berhijrah ke Madinah, Utsman dan Ruqayyah ikut serta dalam perjalanan tersebut. Namun saat kaum muslimin bersiap menghadapi perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Utsman untuk tetap di Madinah mendampingi istrinya. Dengan izin Allah, Utsman pun tidak ikut serta dalam perang Badar demi menjaga istrinya yang sedang sakit. Namun takdir Allah berkehendak lain, Ruqayyah akhirnya wafat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari Badar. Kepergian putri yang beliau cintai ini memberikan kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah dan keluarga. Namun kesabaran dan ketabahan beliau dalam menghadapi musibah ini menjadi contoh bagi kita semua bahwa seorang hamba harus ikhlas menerima ketentuan Allah dan bahwa musibah adalah bagian dari ujian kehidupan. Peristiwa kedua, Idul Fitri pertama setelah Perang Badar. Pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Perang Badar, kaum muslimin juga merayakan Idul Fitri pertama mereka di Madinah. Perayaan ini adalah momen penting karena inilah Idul Fitri pertama dalam sejarah Islam. Kaum muslimin merayakannya dengan penuh syukur atas kemenangan besar yang diberikan Allah di Badar, serta atas nikmat di bulan Ramadan yang baru saja mereka lalui. Idul Fitri adalah hari raya yang membawa kebahagiaan bagi umat Islam. Hari di mana ketika kita bisa berbagi kebahagiaan dan juga syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Idul Fitri pertama ini, Rasulullah mengajarkan bagaimana umat Islam merayakan hari raya dengan penuh kesederhanaan dan kepedulian terhadap sesama. Kaum muslimin berkumpul untuk salat Idul Fitri, mempererat persaudaraan, serta menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan pentingnya zakat fitrah yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebelum hari raya agar semua orang dapat merasakan kebahagiaan di hari yang mulia ini. Peristiwa ketiga, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Pendengar yang beriman, setelah Perang Badar, terjadi peristiwa lain yang membawa kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, yaitu pernikahan beliau dengan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang setia dan pemberani dalam membela Islam. Hafsah adalah seorang wanita yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat. Sebelumnya ia telah menikah dengan Hunais bintu Hudzafah, seorang sahabat yang gugur dalam Perang Badar. Kepergian suaminya membuat Hafsah merasa sangat sedih. Ayahnya Umar bin Khattab merasa iba dan berusaha mencarikan pasangan untuk putrinya. Umar sempat menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman, namun keduanya tidak memberikan jawaban. Lantas kemudian Rasulullah SAW melamar Hafsah untuk dijadikan istri. Pernikahan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi Hafsah, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat yang sangat berjasa dalam perjuangan Islam. Dengan menikahi Hafsah, Rasulullah SAW semakin mengokohkan hubungan persaudaraan di antara para sahabatnya, serta memberikan perlindungan bagi Hafsah yang telah kehilangan suami di medan jihad. 4. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Pendengar dirahmati Allah, selain menikahi Hafsah, Rasulullah SAW juga menikahi Zainab bintu Huzaimah. Zainab dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih sayang, sehingga dikenal sebagai Ummul Masakin atau ibunya orang-orang miskin karena kedermawanan dan kepeduliannya terhadap kaum fakir. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Zainab adalah istri dari Ubaidah ibn Harith, seorang sahabat yang juga gugur dalam Perang Badar. Rasulullah SAW menikahi Zainab untuk melindunginya dan memberikan kasih sebagai seorang wanita yang berjuang bersama kaum muslimin dan kehilangan suaminya di medan jihad fi sabilillah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Huzaimah menunjukkan betapa besar perhatian beliau terhadap kaum lemah dan mereka yang membutuhkan. Rasulullah tidak hanya menikah demi kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian terhadap umat Islam, termasuk para janda dan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Zainab bintu Huzaimah hanya hidup bersama Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat, karena ia wafat beberapa bulan setelah pernikahan dengan Rasulullah SAW. Pendengar dirahmati oleh Allah SWT, dari beberapa peristiwa itu kita bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran. Di antaranya adalah 1. Kesabaran dalam menghadapi musibah. Wafatnya putri Rasulullah SAW, Ruqayyah, mengajarkan kepada kita untuk tetap sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujian kehidupan. Rasulullah SAW menunjukkan ketabahan yang luar biasa, meskipun kesedihan pasti ada di dalam hati beliau. Musibah adalah bagian dari ujian dari Allah SWT, dan sebagai seorang hamba, kita harus bersabar dan berserah diri kepada Allah. 2. Merayakan kemenangan dengan syukur. Idul Fitri adalah momen kebahagiaan yang menunjukkan rasa syukur kaum muslimin atas kemenangan dan nikmat yang Allah berikan. Di hari raya ini, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama melalui syariat zakat fitrah dan mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin. 3. Menjaga persaudaraan dan kasih sayang. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah bintu Umar dan Zainab bintu Huzaimah adalah bukti bahwa beliau sangat peduli terhadap keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Rasulullah SAW menikah bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk menjaga persaudaraan, membantu transfer ilmu, membantu mereka yang lemah, dan memberikan perlindungan. Pendengar yang beriman, rangkaian peristiwa setelah Perang Badar ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersyukur, dan saling peduli dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah dari rangkaian peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu pada hari ketika Allah memuliakan Nabi dan orang-orang mukmin yang menyertainya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Ya, masih di frekuensi yang sama, bersama saya menemani Anda. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih menyimak radio ini. Bagaimana tadi rubrik yang sudah kita simak? Menarik bukan? Menarik ya. Dilanjutkan dengan fikih dan sirah nabawiyah. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Baik pendengar, saya masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan, yaitu menyimak rubrik Tarikh Islam, Biografi Salaf, Tafsir. Berikutnya kita akan menyimak ceramah tentang Targhib wa Tarhib bersama Ustaz Faisal Hamzah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitas Anda. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan bagi yang sudah tidak sabar menyimak, langsung saja berikut ini kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
2: Mengurai mata rantai sejarah Islam. Kami rangkum dalam Tarikh Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umat Islam hingga akhir zaman. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Dinasti ini yang memegang kendali atas wilayah yang luas dari Persia hingga Anatolia memainkan peran penting dalam memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam dunia seni dan arsitektur. Pengaruh mereka sangat terasa dalam perkembangan estetika Islam yang mencerminkan perpaduan antara tradisi lokal dengan pengaruh Persia, Turki, dan Arab. Pendengar yang budiman, dinasti Saljuk yang berasal dari suku Turki Oghuz muncul sebagai kekuatan besar pada abad ke-11 setelah menaklukkan wilayah Persia dan Anatolia. Mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam, khususnya mempertahankan wilayah Muslim dari serangan-serangan luar, seperti invasi Mongol dan Crusader. Setelah Saljuk menguasai wilayah yang luas, mereka mendirikan pusat-pusat pemerintahan yang penting, seperti Isfahan, Baghdad, dan Konya. Selain itu, mereka juga menjadi pelindung seni, budaya, dan ilmu pengetahuan yang membawa dampak besar terhadap perkembangan seni dan arsitektur Islam. Pendengar yang budiman, arsitektur Islam pada masa dinasti Saljuk mencerminkan percampuran antara berbagai tradisi, termasuk di antaranya tradisi arsitektur Persia, Bizantium, dan Turki. Salah satu pencapaian terbesar dalam arsitektur Saljuk adalah penerapan desain geometris yang sangat terstruktur dan penggunaan dekorasi yang kaya dengan motif-motif yang rumit. Di antara hasil dari seni dan arsitektur Islam Bani Saljuk di antaranya adalah 1. Masjid dan komplek keagamaan. Dinasti Saljuk sangat dikenal karena kontribusinya dalam pembangunan masjid-masjid besar dan komplek-komplek keagamaan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Masjid Agung Isfahan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Malik Shah. Masjid ini menunjukkan penggunaan kubah besar yang menjadi ciri khas arsitektur Saljuk. Dengan penggunaan ruang yang luas dan desain interior yang mempesona, Saljuk juga memperkenalkan konsep madrasah, sebuah institusi pendidikan Islam yang terkait dengan masjid. Madrasah pada masa ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan kebudayaan. Di madrasah-madrasah ini terdapat banyak elemen arsitektur yang mendukung fungsi agama dan pendidikan, seperti halaman besar, ruang kelas yang luas, dan ruang doa yang indah. 2. Penggunaan kubah dan menara. Arsitektur Saljuk seringkali menggunakan kubah yang besar dan menara yang tinggi sebagai simbol kekuatan dan keagungan. Kubah besar pada Masjid Saljuk tidak hanya berfungsi untuk memperindah bangunan, tetapi juga memberikan efek akustik yang luar biasa di dalam ruangan, mendukung fungsi tempat ibadah. Selain itu, menara yang tinggi berfungsi sebagai tempat untuk menyerukan azan dan juga sebagai elemen visual yang menonjolkan struktur bangunan masjid. Pendengar yang budiman, contoh yang sangat baik dari penggunaan kubah adalah Masjid Jami di Isfahan yang memiliki kubah besar dengan desain yang sangat halus. Kubah ini tidak hanya menyatu dengan struktur bangunan, tetapi juga menambahkan unsur keindahan artistik yang mendalam. 3. Dekorasi geometris dan arabiks. Seni dekorasi pada bangunan-bangunan Saljuk sangat kaya dengan motif geometris. Motif-motif ini seringkali terdiri dari pola simetris, segitiga dan garis lengkung, mencerminkan kesatuan dan keharmonisan alam semesta. Motif ini digunakan secara luas pada dinding, pintu, langit-langit dan lantai bangunan. Salah satu contoh penting adalah dekorasi di Masjid Sultan Hasan di Isfahan yang menggabungkan elemen-elemen geometris dan kaligrafi yang indah. Pendengar yang budiman, selain kontribusi besar dalam bidang arsitektur, dinasti Saljuk juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan seni Islam. Seni pada masa ini tidak hanya berbatas pada lukisan ataupun ukiran, tetapi juga mencakup berbagai bentuk seni lainnya seperti kaligrafi, tekstil, dan perhiasan. Berikut ini adalah uraiannya. 1. Kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam sebagai seni tertinggi dalam kebudayaan Islam mencapai puncak kejayaannya selama masa pemerintahan Saljuk. Para penguasa Saljuk sangat menghargai seni kaligrafi yang tidak hanya digunakan untuk menulis teks-teks suci Al-Quran, tetapi juga menghiasi bangunan dan objek-objek seni lainnya. Salah satu contoh kaligrafi yang terkenal adalah kaligrafi yang menghiasi fasad masjid dan madrasah Saljuk. Kaligrafi ini seringkali menggabungkan gaya kufah dengan variasi artistik yang lebih halus, menciptakan karya seni yang indah dan penuh makna. 2. Seni tekstil. Seni tekstil juga berkembang pesat pada masa Saljuk. Kain sutra dan wol yang dihiasi dengan pola-pola geometris dan juga kaligrafi sangat populer pada periode ini. Banyak produk tekstil Saljuk yang digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari penutupan altar masjid hingga pakaian raja dan bangsawan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah karpet-karpet Persia yang diproduksi selama masa pemerintahan Saljuk. Karpet-karpet itu tidak hanya dianggap sebagai barang utilitarian, tetapi juga sebagai karya seni yang memadukan teknik tenun yang rumit dengan desain artistik yang luar biasa. 3. Perhiasan dan keramik. Pada masa Saljuk, seni perhiasan dan keramik juga berkembang dengan pesat. Keramik Saljuk misalnya terkenal dengan penggunaan glasir berwarna cerah dan motif geometris yang rumit. Perhiasan Saljuk yang seringkali terbuat dari emas dan perak dihiasi dengan batu mulia dan desain halus. Seni perhiasan ini digunakan tidak hanya oleh kalangan bangsawan, tetapi juga sebagai simbol status dan kekayaan. Pendengar yang budiman, pengaruh dinasti Saljuk terhadap seni dan arsitektur Islam sangatlah besar. Dan banyak aspek dari karya seni dan arsitektur yang mereka ciptakan terus mempengaruhi dunia Islam hingga saat ini. Melalui perpaduan tradisi dan inovasi, Saljuk berhasil menciptakan bentuk-bentuk arsitektur dan seni yang tidak hanya memperindah ruang fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keimanan dan budaya yang mendalam. Keindahan geometris, penggunaan kubah dan menara-menara, serta seni kaligrafi dan tekstil, semuanya mencerminkan visi dan cita-cita dinasti Saljuk dalam menciptakan harmoni antara dunia materi dan spiritual. Demikian pendengar, semoga pembahasan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas kisah inspiratif dari salah satu tabi'ut tabi'in yang mulia, seorang tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Az-Zubaydi rahimahullah. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Walid bin Amir. Beliau adalah seorang ulama besar yang dikenal sebagai seorang imam, hafiz, hujjah, dan seorang qadi atau hakim. Beliau memiliki peran penting dalam sejarah keilmuan Islam, terutama dalam bidang hadis dan fikih. Julukannya adalah Abu Huzail Al-Az-Zubaydi Al-Himsi, yang merujuk kepada kota Homs di Syams, tempat beliau tinggal dan aktif berdakwah. Az-Zubaydi rahimahullah dilahirkan pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah yang berkuasa sampai tahun 86 Hijriah. Az-Zubaydi tumbuh di lingkungan keilmuan yang mendukung perkembangan intelektual dan spiritualnya. Tidak banyak informasi tentang masa kecilnya, tetapi pengabdian beliau pada ilmu menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pembelajaran sejak dini. Az-Zubaydi adalah seorang murid yang haus akan ilmu. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar pada masanya, termasuk Nafi' Maula Ibnu Umar, seorang perawi hadis yang terkenal. Kemudian Makhul, seorang ulama fikih dan hadis yang sangat dihormati. Az-Zubaydi juga belajar kepada Amr bin Shu'aib, seorang ahli fikih dan seorang perawi hadis dari keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kepada Az-Zuhri atau Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, salah satu tokoh utama dalam periwayatan hadis. Kemudian kepada Sa'id Al-Makburi, yakni seorang ahli hadis dari generasi tabi'in. Banyak ulama lainnya seperti Yaqub bin Jaber, Rosid bin Sa'ad, dan Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, yang mereka semua merupakan guru Az-Zubaydi rahimahullah. Di antara semua gurunya itu, hubungannya dengan Az-Zuhri sangat mendalam. Az-Zubaydi tinggal bersama Az-Zuhri selama 10 tahun di Ar-Rusafah, Suriah. Selama waktu itu, ia menyerap sebagian besar ilmu yang dimiliki gurunya ini. Hal tersebut membuat Az-Zuhri sendiri mengakui bahwa Az-Zubaydi adalah perawi yang paling memahami ilmu yang ia ajarkan. Pernyataan ini menunjukkan tingkat penguasaan Az-Zubaydi terhadap hadis dan fikih Az-Zuhri. Pendengar yang budiman, sebagai seorang guru, Az-Zubaydi rahimahullah juga mendidik banyak murid yang kemudian menjadi ulama besar. Beberapa murid terkenalnya adalah, yang pertama Al-Auza'i, seorang ulama besar negeri Syam dan seorang pendiri mazhab fikih Auza'i. Kemudian yang juga menjadi muridnya Az-Zubaydi adalah Shu'aib bin Abi Hamzah, seorang ahli hadis.

0: Ismail, Ali bin Madini, dan Imam Nasa'i memuji ketelitian dan keakuratan periwayatan hadisnya. Yahya bin Ma'in menyatakan bahwa Az-Zubaidi lebih terpercaya dalam meriwayatkan dari Az-Zuhri dibandingkan Sufyan bin Uyainah, seorang perawi besar lainnya. Kemudian Imam Al-Auza'i, salah satu muridnya, juga menyebut Az-Zubaidi rahimahullah sebagai orang yang paling unggul di antara murid-murid Az-Zuhri. Bahkan Imam Abu Dawud rahimahullah menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubaidi. Pendengar yang budiman, Muhammad bin Al-Walid bin Amir Al-Zubaidi adalah seorang perawi hadis yang terkenal dalam meriwayatkan hadis dari gurunya yakni Az-Zuhri. Kita akan coba kutip beberapa hadis yang diriwayatkan melalui jalur Az-Zubaidi. Yang pertama, hadis tentang niat. Diriwayatkan Az-Zubaidi dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." Kemudian yang kedua, hadis tentang pengobatan dengan ruqyah. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Al-Walid bin Amir Az-Zubaidi. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat di rumahnya seorang anak kecil dengan bekas hitam di wajahnya. Maka beliau bersabda, lakukanlah ruqyah untuknya karena ia terkena ain, yaitu penyakit karena pandangan mata. Hadis ini disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Muhammad bin Harb. Pendengar yang dirahmati Allah, selain sebagai seorang ulama hadis, Az-Zubaidi juga menjabat sebagai qadi di Homs, Suriah. Dalam kapasitasnya sebagai qadi, beliau dikenal karena integritas, keilmuan, dan keadilannya. Posisi ini menunjukkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap kemampuan serta karakter Az-Zubaidi. Az-Zubaidi juga dikenal sebagai seorang pribadi yang sederhana meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Ia menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada ilmu. Kesederhanaannya tercermin dalam bagaimana ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengajar tanpa mengutamakan keuntungan duniawi. Az-Zubaidi meninggal dunia pada tahun 148 Hijriah atau menurut beberapa pendapat 149 Hijriah dalam usia 70 tahun. Ada beberapa pendapat mengenai usianya, tetapi yang pasti beliau meninggalkan warisan keilmuan yang sangat berharga. Para ulama setelahnya tetap menghormati dan mengakui kontribusi beliau dalam perkembangan ilmu hadis. Meskipun tidak ada kitab yang secara eksplisit dinisbahkan kepada Az-Zubaidi, hadis-hadis yang diriwayatkannya tersebar luas dalam berbagai kitab hadis. Keandalannya sebagai seorang perawi membuat banyak ulama setelahnya mengandalkan periwayatan darinya. Pendengar yang dirahmati Allah, Az-Zubaidi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah keilmuan Islam yang patut dijadikan teladan. Ketekunan, ketelitian, dan dedikasinya terhadap ilmu menjadikannya salah satu murid terbaik Az-Zuhri dan ulama besar di Syam. Warisannya terus hidup melalui murid-muridnya dan melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Beliau adalah contoh bagaimana pengabdian kepada ilmu dan agama dapat memberikan dampak yang mendalam dan abadi bagi umat Islam. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi.

0: wasahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, pada edisi kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran, Surat Ali Imran, dan ayat yang akan kita bahas yaitu ayat 118. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaan orang-orang yang di luar kalangan kalian, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu Allah melarang apa? Yaitu lanjutan firman-Nya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Yakni maksud yang bukan golongan kalian, yaitu dari pemeluk agama lain. Dan ada juga yang mengatakan, yaitu orang-orang munafik. Nah, kedua makna ini adalah benar. Jadi tidak boleh kita mengambil orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik sebagai orang dekat yang bisa mengetahui urusan dalam kaum muslimin. Karena mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dengan segenap daya dan kekuatannya, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan, kerusakan bagi orang-orang beriman. Mereka selalu berusaha keras untuk menyelisihi dan menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya dengan segala cara, serta melakukan berbagai tipu muslihat yang bisa mereka lakukan. Mereka menyukai hal-hal yang bisa menyulitkan, melukai, dan menyusahkan orang-orang yang beriman. Nah, dalam hal ini pendengar, Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak juga mengangkat seorang khalifah pun melainkan dia memiliki dua orang kepercayaan, yakni orang terdekat. Yang pertama menyuruh dan menekankan untuk berbuat kebaikan dan yang lainnya menyuruh dan menekankan untuk berbuat keburukan. Hanya orang yang dipelihara Allah sajalah yang selalu terhindar dari kesalahan dan dosa. Kemudian juga Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi Dahqanah. Dia berkata, pernah dikatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di sini ada seorang pemuda dari penduduk Hirah yang dia cakap atau pandai dalam menghafal dan juga menulis. Jika saja engkau berkenan menjadikannya sebagai juru tulis atau sekretaris, maka Umar pun menjawab, jika demikian, berarti aku telah mengambil orang kepercayaan dari kalangan orang-orang non-muslim. Dan ini tidak dibenarkan. Nah, dalam ayat dan atsar ini, ada dalil yang menunjukkan bahwa ahlu zimmah, yaitu orang-orang non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan orang-orang Islam, tidak boleh dipakai sebagai juru tulis. Yang ini bisa menimbulkan keangkuhannya terhadap kaum muslimin dan mengetahui urusan-urusan dalam yang dikhawatirkan akan dibocorkan kepada musuh-musuh Islam atau ahlul harb, yaitu orang-orang yang wajib diperangi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi kalian dan menyukai apa yang menyusahkan kalian. Nah, Al-Hafidh Abu Ya'la mengatakan, dari Al-Azhar bin Rashid, dia berkata, mereka mendatangi Anas bin Malik. Jika dia menceritakan satu hadis yang tidak mereka pahami, maka mereka mendatangi Al-Hasan Al-Basri, lalu Al-Hasan Al-Basri pun menafsirkannya untuk mereka. Nah, diriwayatkan suatu hari Anas bin Malik menceritakan kepada mereka sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, yang artinya, janganlah kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik, dan jangan pula kalian mengukir pada cincin kalian tulisan Arab. Nah, mereka tidak mengerti atas makna hadis tersebut. Kemudian mereka mendatangi Hasan al-Basri dengan berkata, sungguh Anas bin Malik menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW bersabda demikian. Maka Al-Hasan al-Basri berkata tentang sabda tersebut, maksud jangan kalian mengukir pada cincin tulisan Arab adalah tulisan Muhammad. Adapun maksud jangan kalian menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah janganlah kalian meminta pendapat kepada orang-orang musyrik dalam urusan kalian. Nah, lebih lanjut Al-Hasan al-Basri berkata, penetapan tersebut berdasarkan firman Allah, la tattakhidhu bitanata min dunikum. Jangan kalian mengambil orang-orang yang berada di luar kalangan kalian menjadi teman kepercayaan kalian. Nah, demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la rahimahullah. Namun pendengar, para ulama mengatakan bahwa penafsiran tersebut perlu ditinjau kembali. Sebab makna dalam hadis tersebut sudah jelas. Janganlah kamu mengukir tulisan Arab pada cincinmu. Maksudnya itu dengan tulisan Arab agar tidak menyerupai ukiran cincin Nabi SAW. Karena ukiran pada cincin beliau tertera tulisan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu dalam hadis sahih ditegaskan bahwa beliau melarang seseorang mengukir cincinnya sama seperti ukiran pada cincin beliau, yaitu menulis Muhammad Rasulullah. Sedangkan makna menggunakan penerangan dengan api orang-orang musyrik adalah jangan kamu berdekatan dengan mereka dalam tempat tinggal, di mana kamu berada bersama mereka di negeri mereka. Tapi jauhilah mereka dan berhijrahlah dari negeri mereka. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, tidak boleh api keduanya, yakni penerangan orang muslim dan penerangan orang kafir, saling terlihat. Dan dalam hadis lain disebutkan, barang siapa menyatu dengan orang musyrik atau tinggal bersamanya, maka dia seperti orang musyrik tersebut. Maka memahami makna hadis tersebut, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri rahimahullah tadi, dan dikuatkan dengan ayat, ini masih perlu ditinjau. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Maksudnya, telah nyata benar pada raut wajah mereka, lontaran ucapan mereka dan sikap permusuhan yang disertai kebencian dalam hati mereka terhadap Islam dan para pemeluknya adalah sesuatu yang sudah tampak jelas bagi orang-orang yang berakal. Oleh karena itu Allah berfirman, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menerangkan kepada kalian ayat-ayat kami jika kalian memahaminya. Nah, pendengar, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, haram hukumnya secara umum bagi orang muslim menjadikan orang kafir sebagai penasihat dan kawan setia. Dan haram hukumnya membocorkan rahasia negara Islam kepada mereka atau membocorkan apa-apa yang dirahasiakan oleh orang-orang beriman kepada musuh-musuhnya. Sebab hal itu akan membahayakan kaum muslimin. Kemudian pelajaran lainnya, penjelasan tentang watak atau kejiwaan orang-orang kafir yang selalu menyimpan keinginan buruk dan merusak kaum muslimin. Dan pelajaran terakhir di antara pelajaran yang ada, yaitu kebencian mereka yang ada dalam hati ini jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan kepada kaum muslimin. Maka berhati-hatilah kepada mereka. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Demikianlah apa yang bisa kita ulas pada rubrik tafsir ayat pada edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
3: Mutiara Hadis.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakar ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabku, Ya Rabku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya, atas nikmat yang begitu banyak sekali, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali mencoba mengkaji ilmu-ilmu Islam. Ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mendapatkan ilmu yang penuh berkah, dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mencoba membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berhubungan dengan hal-hal yang terkadang kita lupa ya, atau hal-hal yang terkadang kita lalai, atau bahkan mungkin sebagian kaum muslimin meremehkan hal-hal ini, sehingga mudah-mudahan dengan nanti setelah dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi. Amin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ana rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah? Islam bagaimanakah yang paling baik itu? Ya, seorang dikatakan sebagai muslim yang terbaik kita katakan. Dia menjawab, tut'imu ta'am. Itu engkau memberikan makan ya kepada orang yang membutuhkan. Wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal atau kepada orang yang belum dikenal. Nah ini salah satu hal yang sering mungkin ya kita lalaikan. Ketika bertemu dengan orang yang dikenal mungkin kita mengucapkan salam. Namun kepada orang yang belum dikenal kadang sungkan untuk mengucapkan apa? Salam. Maka biasakan mulai dari diri saya pribadi, diri-diri kita ya. Biasakan mengucapkan salam kepada siapapun ya, yang dikenal terutama kita ucapkan salam. Bertemu ucapkan salam. Kepada yang tidak dikenal pun kita berusaha untuk menyebarkan apa? Salam. Dan yang diucapkan salam kepadanya hendaknya dia apa? Wajib membalasnya. Ya. Wajib membalasnya. Baik. Ya, seperti itu ya. Ucapkan salam kepada orang yang dikenal atau kepada orang yang tidak dikenal. Demikian. Ketika seorang mengucapkan salam kepada kita, maka apa? Fokus ya. Fokus kepada orang yang mengucapkan salam tersebut. Terkadang kita lalai. Saya pribadi mungkin banyak lalainya terhadap hal seperti ini. Ketika orang mengucapkan salam, kita fokus kadang kepada apa? Pada HP misalkan ya, pada laptop misalkan ya. Pada orang ingin dia apa istilahnya? Melihatnya misalkan. Karena ini salah satu adab. Adab ketika orang ada yang mengucapkan salam atau mengajak bicara, maka adabnya apa? Melihat. Melihat kepada orang yang mengajak bicara atau mengucapkan salam tersebut. Kadang ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana pandangan ya? Atau kepada HP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sibuk dengan apa? Dengan HP-nya seperti ini. Ini pelajaran buat saya pribadi dan buat kita semua. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sungguh kalian tidak bisa menarik hati manusia sehingga bisa istilahnya apa? Mencintai kalian. Kalian tidak bisa menarik hati manusia dengan harta kalian. Akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan apa? Bastul wajhi. Dengan wajah yang berseri. Ya, setiap kita, setiap orang pasti suka ketika dia mengajak ngobrol, mengajak bicara atau mengucapkan salam kepada orang. Lalu orang yang diajak bicara tersebut memandangnya dengan apa? Wajah berseri. Senang gak kita? Senang sekali. Ya, itu membuat hati kita menjadi apa? Senang. Bahkan mungkin yang tadinya sedang gundah gulana, lalu melihat saudara kita tersenyum kepada kita. Oh ini salah satu apa istilahnya di antara pelipur lara dari kegundahan yang ada. Ya, seperti itu. Ya, sebarkan wajah berseri ya kepada saudara kita. Terutama orang-orang yang mengajak bicara kepada kita. Nah, seperti itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan ini adalah nasihat sebetulnya buat saya pribadi yang kadang lalai dengan hal-hal seperti ini, dan juga untuk kita semua. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Doa agar terhindar dari ain atau keburukan pandangan mata. A'udzu bikalimatillahittammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. A'udzu bikalimatillahittammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan dan dari binatang yang berbahaya serta dari kejahatan ain. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya, dengan nama Allah yang dengannya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
6: Salam FM, suara dakwah Islam.
8: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي waqala hadithun hasanun sahih. Dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukan engkau adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: muhsinin,
1: yang artinya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Wah, Ben, panggilan alam udah

0: bunyi nih.
1: Maksudnya, Rem? Mau BAB?
0: Bukanlah. Masa jam segini mau BAB? Ini mah lapar, Ben. Lapar.
1: Lah, terus?
0: Cari makan yuk.
1: Kemana?
0: Ke toko bangunan. Ya, ke tempat makan lah. Masa cari makan di toko bangunan? Gimana sih?
1: Oke lah kalau begitu.
2: Wis, mau pada kemana nih?
0: Ini nih, kita lagi mau makan siang. Cuma masih bingung ya, Ben.
1: Iya.
0: Cari tempat makan yang murah, enak tuh di mana gitu.
2: Wah, tapi ingat ya, jangan asal enak. Loh. Perhatikan halal apa enggaknya.
1: Penting gitu?
0: Masalah emang.
2: Ya iyalah penting. Kita kan muslim kali, kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan masalah, Rif. Tahu gak pas kita pengajian dulu?
0: Pengajiannya, ingat gak, Ben?
1: Apa ya?
2: Itu yang Pak Ustadz bilang, bahwa akibat memakan makanan yang haram, yang pertama nih ya, amalan kita tertolak.
1: Oh.
2: Yang kedua, doa kita kagak bakal dikabul.
1: Waduh. Waduh.
2: Yang ketiga lebih dahsyat, bakal dapat azab di hari kiamat.
0: Astagfirullah. Iya, benar juga ya, Ben. Ya. Makasih ya atas informasinya nih, udah diingetin. Insya Allah kita bakal lebih selektif lagi ya, Ben.
1: Ya.
0: Untuk cari makanan gitu dan tempat makanan. Oke lah, ayo kita cabut, Ben, cari makanan.
3: Berarti kita cari tempat makanan yang
1: murah,
3: enak,
1: dan yang terpenting halal.
2: Rip, rip, rip.
0: Ah, apalagi sih?
4: Nitip satu ya.
5: Begitu dahsyat akibat dari mengkonsumsi makanan haram. Untuk itu, berhati-hatilah dalam memilih makanan.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Salam FM, Suara Dakwah Islam.
7: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
8: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
9: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
8: Ini Kang Umar. Kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
9: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya, plus kita dapat info-info juga kan?
8: Oh gitu ya Kang Umar, saya juga mau daftar.
10: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, _nama, _kecamatan, _kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
11: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Sitogulung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini materi kajian kita adalah faidah dari surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Tentu apa yang akan kita kaji ini masih jauh ya, pengambilan faidah kita ini dari yang selayaknya terkandung di dalam surah ini ya. Karena itu kita masih dituntut terus ya, untuk menggali dan mentadaburinya dari waktu ke waktu ya. Surah Al-Adiyat ini surah yang ke-100 di dalam Al-Quranul Karim dan terdiri dari 11 ayat ya. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi yang berlari kencang terengah-engah. Siapa yang dimaksud dengan yang berlari kencang di sini? Ibnu Katsir rahimallahu taala beliau mengatakan, yuksimu ta'ala bil khair ila ujriyat fi sabilihi fa'adat wa dhabahat. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda yang apabila dilarikan di jalan Allah, di jalan jihad, maka ia lari dengan kencang dan juga terdengar suara engahan napasnya itu. Jadi yang dimaksud yang berlari kencang, al-adiyat di sini adalah kuda, meskipun ada yang menafsirkan unta. Kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan detail daripada sifat kuda ini. Fal muriyati qadha. Kuda itu memercikan api. Yakni istikakini aliha lis-sakhri fatadahu minhu nar. Ketika telapak kakinya menghentakkan bebatuan, maka kakinya memercikan api. Jadi saking kencangnya ya berlari di bebatuan sampai-sampai hentakan kaki dengan batunya itu mengeluarkan percikan api. Kemudian Allah menambahkan sifatnya lagi, fal mughirati subha. Kuda itu menyerang di waktu pagi, di waktu subuh. Karena biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau menyerang musuh, ya mau berperang, itu mengambil waktu pagi. Karena waktu pagi ini waktu yang paling pas untuk menyerang. Karena musuh pada saat itu mereka sedang tidak siap bertempur. Ya. Fal mughirati subha. Yeah. Kuda itu menyerang di waktu pagi. Yeah. Di waktu subuh. Kalau tidak terdengar suara azan subuh, maka diperangi. Yeah. Tapi kalau mendengar suara azan subuh, berarti tidak jadi memerangi satu musuhnya itu. Yeah. Fal mughirati subha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendetailkan lagi, fa athar nabihi naqa, sehingga menerbangkan debu, hubaran ya fi makani mu'tarakil khuyul. Saat beraksi di kancah peperangan, berlari dengan kencang ya, sampai-sampai debu itu berterbangan ya. Kemudian yang terakhir ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawasaf nabihi jama'. Ya. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ya, jadi kuda-kuda ini ikut bersama sang tuan ya di tengah-tengah pertempuran, di kancah peperangan mengobrak-abrik musuh. Ya. Sang kuda tidak diikat di pohon di mana sementara sang tuan berperang. Kalau kuda dia ikut bersama tuannya, ikut bertempur, ikut berperang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini 5 ayat yang isinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda dan sifat-sifatnya. Lantas tentang apa sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda ini? Yaitu tentang bahwa innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu lakanud terhadap Tuhannya, terhadap Rabb-nya. Apa itu kanud? Ibnu Katsir rahimallahu taala mengatakan annahu lini ami rabbihi lajahudun kafurun. Bahwa manusia itu mereka suka ingkar, kufur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya
11: 97
12: bahwa kanud ini adalah orang yang apa? Senantiasa menghitung-hitung, mengingat-ingat musibah dan melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingat oleh si dia adalah musibah saja. Seakan-akan hidupnya terus diberikan musibah terus. Dia. Sementara kenikmatannya dia lupakan. Seminggu dikasih sakit, dia mengeluh. Seakan-akan tidak ada lagi orang yang diberikan musibah melebihi dia. Padahal berbulan-bulan, bertahun-tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada dia. Tapi dia lupakan itu. Yang dia ingat, selama seminggu ini dia diberikan musibah. Sehingga yang keluar dari dia adalah keluhan demi keluhan. Ya, ini adalah al-kanud. Orang yang selalu yang dia ingat adalah musibah. Ya, sementara kenikmatannya dia lupakan itu. Kemudian Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan yang namanya Al-Kanud alladhi ansatuhul khaslah al-wahidah minal isa'ah al-khisalah al-kathirah minal ihsani. Itu orang yang karena satu keburukan saja menjadikannya dia lupa terhadap kebaikan yang banyak. Kebaikannya dia sudah dapatkan banyak, gara-gara satu keburukan dia lupakan kebaikan yang banyak itu. Dan ini adalah salah satu sebab kenapa di neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sebabnya apa? Sebabnya bikufrihinna, karena kufurnya mereka. Kufur apa maksudnya? Yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsana law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kulla thumma ra'at minka shay'an qala ma ra'aytu minka khairan qattu. Mereka suka mengingkari kebaikan suaminya. Mereka mengingkari kebaikan orang lain. Jika engkau berbuat baik kepada seorang mereka itu bertahun-tahun lamanya, kemudian mereka melihat darimu sesuatu, satu kesalahan, maka mereka mengatakan, tidaklah aku melihat satu kebaikan pun yang ada pada dirimu. Bertahun-tahun suami memberikan nafkah, memberikan macam-macam kepada dia, satu keburukan dilihat oleh sang istri, maka sang istri mengabaikan kebaikan itu, melupakan kebaikan itu. Inilah salah satu yang menjadi sebab ya, dia masuknya apa, wanita-wanita ini masuk ke dalam neraka. Ini adalah termasuk al-kanud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang yang berlari kencang, yang saking kencangnya sampai-sampai memercikan api, berangkat di waktu subuh, kemudian masuk ke tengah-tengah musuh, ya. Lantas setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ingkarnya manusia, tidak bersyukurnya manusia. Apa hubungannya di sini? Ada ulama ya yang berusaha menggali hikmah di balik ini, bahwa seekor kuda yang berlari kencang sesuai yang diinginkan tuannya, bahkan saking kencangnya hingga mengeluarkan percikan api di kakinya, siap berangkat meskipun di waktu subuh, siap bertempur di kancah peperangan melawan musuh, dia lakukan irdaan li sayyidiha. Dia lakukan ingin membuat sang tuan itu ridho. Mengapa? Karena sang Tuhan yang telah memberikan dia makan, sang Tuhan yang telah merawatnya, sang Tuhan yang telah memperhatikannya, sang Tuhan yang telah melatih dia untuk berlari, sang Tuhan yang memberikan rumah, sang Tuhan yang menjaga mereka. Ini kuda yang tahu berterima kasih kepada tuannya. Sehingga ketika diperintah berlari, dia berlari dengan cepat. Bukan hanya sekedar menjalankan tugas sang tuan, tetapi dia jalankan dengan maksimal, berlari dengan kencang. Wal adiyati dhabha. Dia lari dengan kencang sekali, saking kencangnya mengeluarkan api. Bukan asal menjalankan tugas, tetapi dia jalankan tugas itu dengan kemaksimalan. Irdoan li sayyidiha, supaya sang tuan senang. Sementara manusia ketika sudah diberikan nikmat yang banyak, diberikan berbagai macam kenikmatan, mereka ingkar kepada Allah, mereka kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sudah diberikan lautan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, padahal kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan, gak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Gak akan bisa kita menghitung nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi begitu, ya, setelah diberikan banyak kenikmatan, tetap saja lakanud, dia ingkar dan dia kufur nikmat. Diperintahkan berjihad, wa karihu ayyu jahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka benci berjihad, mereka benci berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Ketika diperintahkan berinfak, mereka enggan melaksanakannya. Mereka benci, tidak senang berinfak itu. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ketika mereka diperintah salat, mereka salat dengan malas. Sekedar menjalankan perintah kewajiban, tapi dengan malas. Tidak seperti kuda tadi, ketika diperintah berlari, dia lari dengan kencang. Tapi ketika diperintah sholat, ini manusia, qamu kusala. Dia berdiri dengan malas sekali. Ditambah lagi, yura'unan nas. Ditambah lagi, karena ingin dilihat orang. Kalau gak ada orang, gak sholat. Atau tambah kemalasannya sholatnya itu. Ini sifat innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya dia kufur, dia ingkar terhadap semua yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi belajarlah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Rabbul Alamin dengan menjalankan ketakwaan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu ala dhalika lasyahid. Sesungguhnya dia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Di dalam ayat ini ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama, wa innallaha ala dhalika lasyahid. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap yang demikian itu menyaksikan keingkaran manusia, menyaksikan kekufuran manusia. Jadi wa innahu, hu-nya itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan sikap-sikap mereka yang ingkar, yang tidak bersyukur itu. Kok bisa-bisanya dia itu tidak bersyukur, tidak berterima kasih, tidak mempergunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di jalan yang diridhoinya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan. Kira-kira semacam apa kalau ada orang yang ketika kita memberi sesuatu kepada dia, lantas dia sombong, dia terima dengan sombong. Bagaimana kalau dia gunakan di jalan yang kita tidak sukai? Kita memberi pakaian kepada dia misalnya. Satu waktu kita datang ke rumahnya, dengan jelas di hadapan kita pakaian yang kita beri itu dia jadikan sebagai alat pel untuk membersihkan rumahnya. Orang semacam apa yang kayak itu? Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya yang luar biasa kepada kita, tapi kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu di jalan yang tidak disukainya, yang tidak diridhoinya. Orang semacam apa kita itu kalau kita berbuat yang semacam itu? Ini tafsir yang pertama. Yang kedua, wa innal insana ala kaunihi kanudan la syahidun. Manusia yang bersaksi atau mengakui keingkarannya. Dia tahu, manusia itu tahu bahwa dia itu kufur nikmat. Dia tidak bersyukur, dia sendiri mengakui itu. Dan betapa banyak kita banyak mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam mengakui bahwa beliau telah berbuat kesalahan. Karena itu beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diakui. Kita juga banyak mengakui sebenarnya kita kurang bersyukur. Padahal kita sudah diberi banyak sekali, kita mengaku itu bahwa kita itu kufur nikmat, kita itu kurang bersyukur, kita akui itu. Dan juga ada orang lain yang melihat, yang menyaksikan. Al-insan di sini bisa dirinya dan juga bisa orang lain yang melihat. Ketika Allah memberikan nikmatnya dan kenikmatan itu dia pergunakan di jalan selain Allah, orang lain tahu. Dia sudah diberikan nikmat tetapi dia perlakuannya begitu. Dia gunakan di jalan itu. Orang-orang menjadi saksi bahwa dia tidak menjalankan kenikmatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innahu li khubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada al-khair itu benar-benar berlebihan. Dia kanud, dia kufur nikmat. Dia ingkar terhadap nikmat itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga, innahu li khubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu juga cintanya terhadap al-khair itu berlebih-lebihan. Apa itu al-khair? Al-khair di sini adalah al-mal, yaitu harta. Kenapa disebut al-khair? Karena begitulah Allah menamakan harta itu dengan khaira, dengan kebaikan. Dan karena itu juga manusia menjadikan harta sebagai suatu kebaikan. Meskipun terkadang harta bisa menjadi petaka, menjadi sebab keburukan. Harta bisa menjadi kebaikan di dunia, bisa menjalankan agama, bisa mengeluarkan harta dengan zakat, bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, bisa menyehatkan badan sehingga bisa sholat, bisa saum, bisa dakwah dan sebagainya. Itu harta yang baik. Tetapi terkadang membawa keburukan. Terkadang harta membawa keburukan. Kecintaan yang berlebihan kepada harta membuatnya dia jauh dari Allah, membuatnya dia bakhil, membuatnya dia tidak ingin kehilangan harta itu meskipun caranya bagaimana dia. Walaupun dia harus dengan cara-cara yang haram, riba, kesyirikan untuk menjaga harta-harta dia supaya tidak hilang atau bahkan bisa berkembang. Korupsi di mana-mana, pencurian di mana-mana, itu harta. Harta yang kecintaan terhadap harta yang berlebihan ini yang menjadi problem. Karena kalau sekedar cinta harta, semua kita cinta harta. Sudah menjadi sifat daripada manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Dihilangkan kecintaan kepada harta itu enggak bisa. Tetapi yang dilarang di sini adalah berlebih-lebihannya itu. Sebab berlebihan dalam harta itu bisa mencelakakan. Berapa banyak hadis Nabi SAW yang mengingatkan ini semua. Ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Wa abdud dirham, celaka hamba dirham. Disebutkan, diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Innama ahlaka man kana qablakum ad-dinar wa dirham. Wahuma muhlikakum. Yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena dinar dan dirham. Dan itu juga yang akan mencelakakan kalian semua. ketika terjebak di dalam masalah kecintaan yang berlebihan terhadap harta ini. Selalu ingin lebih, tidak merasa cukup. Ini orang yang kanut. Orang yang cintanya berlebihan, ini dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan satu lembah emas pun dia enggak akan cukup. Dia minta dua. Diberikan dua, dia ingin tiga lembah. Kita diberikan 1 juta, pasti ingin 2 juta. Diberikan 2 juta, ingin 3 juta. 4 juta, 5 juta, terus. Selalu ingin lebih dari apa yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita melihatnya orang yang lebih di atas kita dari sisi rezekinya. Pasti itu. Karena itu dalam masalah dunia, kita melihat orang yang di bawah kita. Maka itu yang akan menenteramkan kita, membahagiakan kita. Kalau melihat ke orang yang di atas kita, maka kita akan stres hidup kita tuh. Untuk mengejar bagaimana melampaui dia. Setelah kita lampaui dia, ada lagi yang di atas lagi. Kita kejar lagi dia. Gak akan habisnya. Sampai mati kita dengan kesetresan itu untuk mengejar orang lain yang lebih tinggi dari kita dari sisi keduniaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Apakah dia tidak tahu jika dia dibangkitkan dan apa yang ada di dalam kubur, semua yang ada di dalam kubur. Ukhrija ma fiha minal amwat, dikeluarkan orang-orang yang telah mati ya dari dalam kuburnya, semua akan dibangkitkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang kanud, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, orang-orang yang cinta harta berlebihan, bahwa mereka itu akan mati. Mereka akan dikubur, mereka akan dibangkitkan, dan mereka akan dihisab, akan dimintakan pertanggungjawabannya dari setiap kenikmatan yang dia terima. Itu semua akan ditanya. Dari mana harta itu? Dibelanjakan untuk apa harta itu? Itu akan dimintakan. Akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dan harta yang membuat dia bakhil, itu tidak akan bermanfaat nanti di sana itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat yang namanya harta dan anak-anak. Yang dia bakhilkan, yang dia cintai dengan berlebihan itu, gak akan bermanfaat nanti di alam kubur. Dia yaumul hisab, tidak bermanfaat, tidak bisa menebus dengan itu. Di sini kita dapat mengambil faedah bahwa penyakit cinta harta, penyakit kufur nikmat itu obatnya adalah mengingat kematian. Ya, obatnya mengingat kuburan, obatnya dengan mengingat akhirat. Akan dibangkitkan, akan dihisab. Apakah kita akan memasuki neraka? Na'udzubillah min dzalika, ataukah kita akan masuk jannah? Mengingat itu semua, itu akan menurunkan kecintaan kita yang berlebihan terhadap harta. Ego kita terhadap harta akan turun ketika kita mengingat bahwa semua kita akan mati. Dan semua harta-harta itu akan ditinggalkan. Tidak akan ada yang bisa membawanya sampai ke liang lahat, ke kuburan gitu, ke alam akhirat. Gak akan ada yang bisa bawa itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khussina ma fis sudur, dan akan ditampakkan apa yang ada di dalam dada. Abraz wa azhar, ditampakkan. Makanu yusiruna fi nufusihim, apa-apa yang dirahasiakan di jiwa-jiwa mereka. Orang-orang yang kufur nikmat saat di dunia, yang cinta hartanya saat di dunia, ya, itu mereka bisa mengelak bahwa mereka itu kufur nikmat, bahwa mereka itu cinta yang berlebihan terhadap harta. Mereka bisa saja mengelak. Oh, saya mah enggak. Saya biasa-biasa saja. Saya bukan orang yang kanut, bukan orang yang kufur nikmat, biasa saja. Itu di dunia. Tapi di akhirat kelak mereka tidak bisa menyembunyikannya. Karena apa yang ada di dada mereka itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk betapa kufurnya mereka, betapa besarnya kecintaan mereka terhadap harta itu akan dijelaskan nanti di sana. Akan ditampakkan, akan dimunculkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang detail. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Allah, ya sesungguhnya Rabb mereka itu, ya, pada hari itu Maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Al-khabir itu lebih detail lagi, lebih teliti lagi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan al-alim. Al-alim lebih umum, al-khabir lebih khusus. Jadi sampai perkara-perkara yang detail, yang kecil, yang tersembunyi di dalam hati sekalipun Allah tahu itu. Allah tahu yang disembunyikan di dalam jiwa kita, niat kita, tujuan kita, Allah tahu. Dan nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang ada di dada kita. Sebab inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Allah Subhanahu wa taala pada hari itu sangat mengetahui detail-detail dari apa yang ada di dalam dada-dada kita. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Demikianlah kajian kita kali ini, beberapa faidah daripada surah Al-Adiyat yang intinya bahwa kita diingatkan untuk tidak kufur nikmat. Ini sekaligus menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sunnah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jamaah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan teman-teman yang soleh kepada kita. Syukuri nikmat ini, insyaallah taala Allah akan tambah kenikmatan demi kenikmatan ini. Dan sisi lain, kita juga diminta untuk tidak berlebihan di dalam mencintai harta, sehingga justru harta itulah yang akan menjadi sebab kebinasaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-Qur'an surat Maryam ayat 41 sampai ayat 98.
13: Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan bapaknya.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada kaummu kisah Ibrahim dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat jujur dan salah seorang nabi.

Tatkala ia berkata kepada ayahnya, yaitu Azar, "Wahai ayahku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar dan melihat, serta tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sesungguhnya Allah telah memberiku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka terimalah dariku dan ikutilah apa yang aku serukan kepadamu. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau mentaati setan dengan menyembah berhala-berhala ini. Sesungguhnya setan itu durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah, lagi menolak untuk mentaatinya.

Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bila engkau meninggal di atas kekafiran, sehingga engkau akan ditimpa azab dari Yang Maha Pemurah, lalu engkau menjadi kawan bagi setan di neraka.

Ayahnya berkata, "Apakah kamu benci untuk menyembah Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti dari mencaci makinya, sungguh aku akan merajamu, dan pergilah dariku, jangan menemuiku dan jangan berbicara kepadaku dalam masa yang lama."

Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, dan aku akan berdoa kepada Allah, memohonkan hidayah dan ampunan untukmu. Sesungguhnya Rabbku Maha Penyayang lagi Maha Belas Kasih terhadapku. Dia mengabulkan bila aku berdoa kepadanya."

dan aku akan menjauhkan diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Rabbku semata. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.
1: Tatkala Ibrahim telah meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka kami anugerahkan anak kepadanya, yaitu Ishak dan Ya'kub bin Ishak. Dan masing-masing dari keduanya kami angkat sebagai nabi.

Dan kami berikan kepada mereka semua karunia yang tak terhitung dari rahmat kami. Dan kami jadikan bagi mereka nama yang harum dan pujian yang baik untuk selamanya di tengah-tengah manusia. Kisah beberapa nabi yang lain.

dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Musa dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah hamba yang terpilih dan seorang rasul sekaligus nabi.

Kami telah menyuruh Musa dari sebelah kanan Bukit Tur atau Sinai, dan kami mendekatkannya, lalu memuliakannya dengan percakapan kami kepadanya.

dan kami berikan kepada Musa sebagian dari rahmat kami, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi yang akan mendukung dan membantunya.

0: صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
1: Dan ceritakanlah wahai Muhammad, kisah Ismail dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat menepati janjinya dan seorang rasul sekaligus nabi.

Ia memerintahkan keluarganya supaya mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.

0: dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat benar dalam tutur kata dan perbuatannya, dan seorang nabi yang diberi wahyu.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami tinggikan namanya di alam semesta, serta kami tinggikan kedudukannya di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

Mereka yang kami ceritakan kisahnya kepadamu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dengan karunia dan taufiknya. Lalu dia menjadikan mereka sebagai nabi-nabi dari keturunan Adam, dari keturunan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh dalam kapal, dan dari keturunan Ibrahim dan Yakub, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk, serta kami pilih untuk mengemban risalah dan kenabian. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka menyungkur dalam keadaan bersujud dengan tunduk dan merendahkan diri, serta menangis karena takut kepadanya.

0: فسوف يلقون غيا.
1: Kemudian sesudah mereka datanglah para pengganti yang buruk, yang meninggalkan sholat seluruhnya, atau melewatkan waktunya, atau meninggalkan rukun-rukun dan kewajibannya, serta mengikuti apa yang sejalan dengan hawa nafsu mereka, kelak mereka akan menemui keburukan, kesesatan, dan kerugian di jahanam.

kecuali orang yang bertaubat di antara mereka dari dosanya, dan beriman kepada Rabb-nya, dan beramal soleh sebagai bukti taubatnya, maka mereka itulah yang Allah terima taubat mereka, dan mereka akan masuk surga bersama orang-orang mukmin, serta mereka tidak dikurangi sedikit pun dari amal-amal soleh mereka.

surga keabadian yang kekal selama-lamanya, yaitu surga yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman kepada hamba-hambanya. Meskipun surga itu tidak tampak, akan tetapi mereka beriman kepadanya. Sesungguhnya janji Allah berupa surga kepada para hambanya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia, tetapi mereka mendengar ucapan salam sebagai penghormatan bagi mereka. Mereka mendapatkan rizki di dalamnya berupa makanan dan minuman untuk selama-lamanya, kapan saja mereka menghendakinya, baik pagi maupun petang, dan hal ini tanpa perhitungan serta tanpa batas.

0: surga yang demikian sifatnya, itulah surga yang akan kami wariskan dan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, yaitu yang melaksanakan perintah-perintah kami dan menjauhi larangan-larangan kami.
1: وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

Katakanlah wahai Jibril kepada Muhammad, kami para malaikat tidaklah turun dari langit ke bumi kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah apa yang ada di hadapan kita, yaitu perkara-perkara akhirat di masa mendatang, dan apa yang ada di belakang kita, yaitu hal-hal yang telah berlalu dari urusan dunia, serta apa yang ada di antara dunia dan akhirat. Kepunyaannya lah segala urusan di segala waktu dan tempat, dan Rabbmu tidak pernah melupakan sesuatu pun.

0: عبادته هل تعلم له سميا.
1: Dialah Rob langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dialah pemilik semua itu, penciptanya, dan pengatur urusannya. Maka sembahlah Dia semata, dan bersabarlah dalam mentaatinya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dalam zat, nama-nama, sifat, dan perbuatannya. Azab bagi orang-orang yang menentang para nabi, dan pahala bagi orang-orang yang mentaatinya.
0: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
1: Orang kafir mengingkari kebangkitan setelah kematian, seraya berkata, apakah bila aku telah mati dan musnah, aku akan benar-benar dibangkitkan dari kubur dalam keadaan hidup?

Bagaimana manusia yang kafir ini lupa akan dirinya? Apakah ia tidak ingat bahwa kami menciptakannya pada permulaannya, sedang ia belum ada sama sekali?

Demi Rabbmu wahai Muhammad, sungguh kami akan mengumpulkan orang-orang yang mengingkari kebangkitan itu bersama setan pada hari kiamat. Kemudian kami benar-benar akan mendatangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Karena beratnya ketakutan yang mereka alami, mereka tidak mampu berdiri.

kemudian kami benar-benar akan menarik dari tiap-tiap golongan siapa yang paling durhaka dan paling menentang kepada Allah. Lalu kami memulai dengan mengazabnya.

Dan tidak ada seorang pun di antara kalian, wahai manusia, melainkan akan mendatangi neraka dengan melewati sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahannam, masing-masing melintasi sirat sesuai dengan amalnya. Hal itu adalah suatu ketentuan yang telah Allah tetapkan.

Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Rob mereka, yaitu mereka yang mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Lalu kami biarkan orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri dengan kekafiran di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

apabila dibacakan kepada manusia ayat-ayat kami yang diturunkan lagi jelas, maka orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang mukmin, manakah di antara kedua golongan, dari kami dan dari kalian, yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih bagus tempat pertemuannya?

dan betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka itu lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih indah dipandang mata.

0: Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, barang siapa yang sesat dari kebenaran dan tidak mengikuti jalan petunjuk, maka Allah menangguhkannya dan mengulurnya dalam kesesatannya, hingga apabila mereka telah melihat dengan yakin apa yang diancamkan Allah kepada mereka, baik azab yang disegerakan di dunia maupun terjadinya kiamat, maka mereka akan mengetahui saat itu siapakah yang lebih buruk tempatnya dan lebih lemah bala tentaranya.
1: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

Dan Allah akan menambah petunjuk kepada para hamba-Nya yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu di akhirat dan lebih baik kesudahannya.

0: Apakah kamu tahu, wahai Muhammad, dan heran terhadap orang kafir ini, yaitu Al-As bin Wa'il dan yang semisalnya, ia kafir kepada ayat-ayat Allah dan mendustakannya, dan ia berkata, sungguh aku pasti akan diberi harta dan anak-anak di akhirat kelak.
1: At-tala'al ghaiba amittakhadha 'inda ar-rahman.

0: dan kami akan menambah baginya di akhirat dengan berbagai macam azab, sebagaimana bertambah penyimpangan dan kesesatannya.
1: وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا.
0: Dan kami akan mewarisi seluruh harta dan anaknya, serta ia akan datang menghadap kami pada hari kiamat seorang diri, tanpa membawa harta dan anak.

Orang-orang musyrik itu mengangkat sesembahan-sesembahan selain Allah, agar para sesembahan tersebut menolong mereka, dan mereka menjadi kuat dengannya.

Sama sekali tidak. Bahkan sesembahan-sesembahan itu di akhirat akan mengingkari penyembahan mereka kepadanya. Dan sesembahan-sesembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka.

Apakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, bahwa kami telah menguasakan setan-setan itu kepada orang-orang kafir, agar menyesatkan dan memalingkan mereka dari ketaatan kepada maksiat?

Karena itu, janganlah kamu tergesa-gesa, wahai Muhammad, meminta turunnya azab atas orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya kami menghitung umur dan perbuatan mereka dengan perhitungan yang teliti, tidak melalaikan dan tidak menunda sedikitpun.

Pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah sebagai delegasi-delegasi yang dimuliakan, dan kami menggiring orang-orang yang kafir kepada Allah dengan penggiringan yang sangat keras ke neraka dalam keadaan dahaga.

0: Orang-orang kafir itu tidak memiliki syafaat untuk seorang pun. Syafaat itu hanyalah dimiliki oleh orang yang telah mengadakan perjanjian dengan itu di sisi Rabb yang Maha Pemurah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepalsuan ajaran bahwa Tuhan mempunyai anak.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Orang-orang kafir mengatakan, Allah yang Maha Pemurah mengangkat seorang anak.
1: لقد جئتم شيئا إدا.
0: Sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar.

hampir saja langit-langit pecah karena keburukan ucapan itu, dan bumi terbelah serta gunung-gunung runtuh dengan keras akibat marah karena Allah, disebabkan mereka menisbatkan anak kepada Zat yang Maha Pengasih.

tidak patut bagi Allah yang Maha Pemurah bila Dia mengambil seorang anak, karena mengambil anak itu menunjukkan kelemahan dan kebutuhan terhadap penolong.

0: tidak ada seorang pun di langit, yaitu malaikat, dan di bumi, yaitu manusia dan jin, melainkan akan datang kepada Rabb-nya pada hari kiamat sebagai hamba yang rendah lagi tunduk mengakui kehambaannya terhadap Allah.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Sungguh Allah telah menghitung semua makhluk-Nya dan mengetahui jumlah mereka. Maka tidak ada satupun dari mereka yang luput dari pengetahuannya.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
0: Dan kelak setiap makhluk akan datang kepada Rabb-nya pada hari kiamat seorang diri, tanpa disertai harta dan anak.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh yang sesuai dengan syariat-Nya, niscaya Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan cinta dan kasih terhadap mereka dalam hati para hamba-Nya.

0: Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran ini dengan bahasamu, hai Muhammad, agar kamu memberi kabar gembira dengannya kepada orang-orang yang bertakwa dari para pengikutmu, dan agar kamu memberi peringatan terhadap orang-orang yang mendustakan, lagi sangat membantah dengan kebatilan.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Dan betapa banyak telah kami binasakan umat-umat terdahulu sebelum kaummu, wahai Muhammad. Adakah kamu melihat salah seorang dari mereka atau engkau mendengar suara bisikan mereka?
2: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
3: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
4: gitu kan? Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
3: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
4: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
3: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
5: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
6: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, pendengar yang berbahagia, dan lebih khusus terutama kaum muslimah yang mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bersama-sama mencoba menggali sejauh mana peranan yang bisa kita berikan sebagai seorang muslimah agar kita bisa membentuk atau memberikan sumbangsih terhadap dinullah, terhadap agama yang kita anut. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu pilar asasi dalam pembentukan masyarakat islami adalah terbinanya keluarga yang senantiasa merujuk pada tuntunan Islam. Ya, harus dipahami ini dalam-dalam bahwa keluargalah tempat bersemainya pribadi-pribadi muslim yang saleh, pribadi-pribadi muslimah yang bertakwa. Dan karena itulah Islam sangat memperhatikan akan terwujudnya sebuah ikatan keluarga yang harmonis, yang sakinah, yang mawadah, yang rahmah, serta jauh dari berbagai macam kekisruhan dan juga huru-hara rumah tangga yang terjadi. Untuk itu masyarakat muslimin rahmanallah wa yakum, banyak sekali permisalan dalam Al-Quran, peringatan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran pada setiap kita dan juga setiap anggota keluarga, khususnya bagi sosok sang pemimpin, yaitu para suami, sebagai kepala rumah tangga, agar senantiasa memperhatikan aturan-aturan ilahiyah dalam membangun atau membentuk masyarakat islami yang paling mendasar, yaitu di dalam rumah tangganya. Kita bisa menemukan bagaimana sosok pasangan atau seseorang yang ada di samping kita bisa menjadi sebuah nikmat yang harus disyukuri, tapi juga bisa menjadi sebuah amanah yang harus dipelihara agar tidak berubah, berbalik menjadi musuh ataupun fitnah yang akan mengancam. Tentunya kita tidak berharap semuanya seperti itu. Ya, kita berharap yang baik, tetap pada kondisi sebagai sebuah nikmat yang bisa disyukuri dan juga sosok yang bisa menenteramkan hati. Semua pria ataupun suami pasti menambahkan orang yang ada di sampingnya adalah sosok seorang wanita atau istri yang salihah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya. Kalau ditanya sama orang yang awam sekalipun, "Kamu ingin dapat istri yang bagaimana?" Yang baik tentunya, yang saleh. Setiap laki-laki menambahkan istri yang dapat membahagiakan kehidupannya. Sosok wanita yang saleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi adalah sebaik-baiknya perhiasan bagi seorang suami dalam kehidupan dunianya. Bahkan setelah ketakwaan sang suami, tidak ada kebaikan yang lebih besar yang dikaruniakan oleh Allah kepada seseorang kecuali adalah istri yang salihah. Seorang istri yang jika dipandang menarik hati, senantiasa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Ketika berbicara, tutur katanya lembut, penuh ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, penuh kesabaran menghadapi ujian kehidupan. Sosok istri pelipur lara di kala duka, kawan perjalanan yang menyenangkan dalam keceriaan. Sosok yang ketajaman jiwanya dapat merasakan kapan suami mereka berbahagia dan kapan suami mereka dalam keadaan gundah gulana. Setiap lelaki mendambakan sosok yang ada di sampingnya adalah sosok yang menjadi penyemangat hidup mereka, yang bisa memberikan motivasi, mendorong agar sang suami selalu dalam menjunjung kebenaran ataupun ketaatan. Untuk itu, masyarakat muslimin rahmanallahu wa iyyakum, terutama para wanita atau kaum muslimah, hal yang seperti ini bukan tidak mungkin, tidak bisa diraih. Sudah ada dan telah banyak melewati masa-masa ini sosok-sosok muslimah yang memang benar-benar menjalankan nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lahir menjadi sosok-sosok istri yang salehah. Oleh karena itu, kesempatan ini terbuka juga bagi kita, terutama kaum istri atau wanita. Bisa diraih atau sesuatu yang mungkin bisa didapat, ya, bisa diusahakan. Bukan berarti satu hal yang sulit gitu ya. Kalau memang memiliki tekad yang kuat, niat yang jujur, dan semangat yang tinggi, maka predikat seorang istri yang salihah bisa disandang oleh seorang muslimah. Apa yang harus dilakukan? Peran apa yang harus diambil atau diraih oleh seorang istri yang ingin menjadi dirinya mendapat predikat istri yang salihah? Paling tidak hal yang pertama, masyarakat muslimin rahmanallahu wa yakum, yang harus dilakukan oleh seorang istri sehingga dia mendapatkan perannya sebagai istri yang salihah adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah. Perbaiki, jalin hubungan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Ini adalah kaidah robbani, ya, kaidah syar'i yang bisa diterapkan dalam semua keadaan. Artinya, ketika kita berperan sebagai seorang istri pun, ya, kalau kita ingin diterima dan baik dan mencapai predikat seorang sosok wanita salihah, ambil kaidah ini, laksanakan, terapkan. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, jalin kemesraan dengan Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Terutama dalam hal ini adalah orang yang paling terdekat dengan kita. Siapa itu? Suami. Jika seorang istri menghendaki bantuan dan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan resepnya. Tidakkah kita sering membaca firman Allah Azza wa Jal? A'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Khitabnya bukan hanya untuk laki-laki ini. Juga untuk siapa? Kaum wanita, para istri. Yeah. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Atau di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat baik. Jika seorang istri ingin dicintai oleh orang-orang yang beriman, terlebih seorang suaminya yang paling terdekat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan resepnya. A'udzubillahi sami'ali minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa apa? Wudda. Rasa kasih sayang, masyaallah.
8: ya, Ar-Rahman Wuddah. Jadi ditanamkan rasa kasih sayang. Syaratnya apa? Amanu wa amilus solihat. Beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi menjalin hubungan mesra, meningkatkan keimanan dan peribadatannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicintai dan dikasihi dalam hati orang-orang yang beriman, bayangkan. Bukan hanya suaminya, bayangkan. Orang lain yang di sekitarnya pun akan apa? Akan respect. Akan cinta, akan senang dengan perilakunya. Lebih jauh dari itu, masyarakat muslimin rahmanullah wa yakum, pada para istri. Ya, jika menghendaki perlindungan dari kejahatan manusia, maka Allah akan berikan jaminan perlindungan kepada hamba yang menyembahnya dengan penyembahan yang sebenar-benarnya. Jika seorang istri akan ingin dimudahkan dari kesulitan, keluar dari jalan kesempitan atau berbagai macam kepenatan, ingin mengetahui mana yang hak dan yang mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin hal itu bagi siapa saja yang taat dan bertakwa kepadanya, maka Allah akan berikan jalan keluar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jalan keluar. Segala kepenatan apapun yang dihadapi dalam problematika rumah tangga, sikap ketidaksukaan yang muncul dalam diri suami, kesalahan yang nampak, kata-kata yang menyakiti, yang muncul dalam diri pasangan kita, ketika kita bertakwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bahkan dalam ayat yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahmanallahu wa iyyakum, Allah memberikan jalan baginya, memudahkan segala urusannya. Ya, yaj'al lahu min amrihi yusra. Begitu pula masyarakat muslimin rahmanallahu wa iyyakum, jika seorang istri ingin terhindar dari perbuatan keji, yeah, bersabar terhadap kezaliman yang muncul dalam diri suami, Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dalam firman-Nya, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Bentuk ketaatan dan hubungan yang selalu dijalin dengan baik antara seorang wanita kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini, masyarakat muslimin, dengan konsisten dalam ketaatan kepada Allah, yakinlah Allah akan membebaskan dan membersihkan seseorang dari segala keburukan. Allah akan memeliharanya sebagaimana Allah memelihara nabi-nabinya. Selalu dijaga dikarenakan apa? Adanya hubungan yang mesra antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam situasi yang paling sempit pun atau yang paling sulit pun bagi diri manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, perbaiki hubungan antara diri kita dengan Allah. Ya, perbaiki hubungan seorang istri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Ini modal dasar gitu. Ya, kalau memang ingin mendapat predikat sosok wanita salehah atau istri yang salehah, tidak ada syarat yang lainnya, gitu kan? Jalin hubungan yang baik antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan faedah-faedah yang tadi. Menjadi sebaik-baiknya perhiasan bagi suaminya, ya, menjadi karunia yang besar terhadap suaminya setelah ketakwaannya. Bayangkan, menjadi sosok yang enak dipandang oleh mata suaminya, ya, menarik dalam hati suaminya, menjadi sosok yang begitu indah didengar tutur katanya, ya, sosok yang selalu sabar dalam menghadapi kondisi yang ada di dalam rumah tangganya. Hal ini bisa muncul, ya, ada dalam sosok istri tadi, dikarenakan di saat dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah pun akan memperbaiki hubungan dia dengan suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan hamba-hamba pilihannya dengan istri-istri mereka. Ya. Lihatlah cerita Nabi Zakaria alaihissalam, ya, dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi sami'ali minasyaitonir rajim." Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragabaw wa rahaba wa kanu lana khashiin. Kami memperkenankan doanya, kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang apa? Yang baik. Jadi ketika yusari'una fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah jadikan mereka hamba-hamba yang baik pula. Gitu ya. Hamba-hamba pilihan diperbaiki, masya Allah. Diperbaiki hubungan antara keluarganya dikarenakan hubungan baik mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertutur, barang siapa yang tulus niatnya dalam melaksanakan kebenaran, sekalipun terhadap dirinya sendiri, maka Allah Azza wa Jal akan melindunginya dari manusia. Juga sebaliknya, barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak pantas baginya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memburukkannya. Masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum. Kita harus yakini itu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya, maka siapakah yang bisa mengalahkan atau mengusiknya? Jika Allah Subhanahu wa taala selalu bersama hambanya, maka adakah yang ia takuti? Sebaliknya, jika Allah tidak bersamanya, lantas kepada siapa lagi dia akan berharap? Kepada siapa lagi dia akan menggantungkan hidupnya? Dan siapa lagi yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa taala? Bila seorang hamba melaksanakan kebenaran terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, dan semua itu ia lakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk yang lainnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya, memberinya kelapangan dan jalan keluar. Begitu pula, barang siapa yang melakukan perbuatan batil, maka ia tidak akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahmanillah wa yakum. Kesimpulannya adalah, hal yang bisa diraih oleh seorang wanita dalam hal ini ketika perannya menjadi seorang istri, agar dia mendapatkan predikat istri yang salehah, maka murnikan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid dalam melaksanakan perintah Allah, tidak mengharapkan sesuatu apapun melainkan pahala darinya. Ya. Maka niscaya balasannya dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dalam menjalin hubungannya dengan sesamanya. Tentunya dengan siapa? Dengan suaminya. Oleh karena itu, percaya sekali lagi, gitu ya. Percaya akan pertolongan, bantuan, perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang istri istiqamah di atas jalannya dan memperbaiki hubungannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga akan memberikan kebahagiaan lahir dan batin kepada sang istri tadi. Jika dia dianugerahi suami yang saleh, suami yang adil, maka dia akan bergembira, ya, bergembira dengan kebahagiaan lahir dan batin. Namun jika dia diuji dengan suami yang tidak memelihara hak Allah yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan kehilangan kebahagiaan batin, gitu ya. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah masih tetap terjaga. Dia akan menerima ketentuan Allah dan qada-Nya. Dia pun akan bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah kepadanya. Seperti inilah keadaan orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, ya, seorang istri yang ingin mendapatkan predikat kesolehan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, satu langkah yang harus diperbaiki, ya, maaf, yang harus diambil. Jadi kalau kita ingin seperti yang disebutkan dalam firman Allah tadi, ya, fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang saleh, bagaimana sih wanita yang saleh itu gitu? Bagaimana upayanya untuk meraih kesolehan itu? Maka peran yang bisa kita lakukan atau langkah yang bisa kita ambil, ya, oleh seorang istri adalah memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ini diambil, ya, ketika ini dilakukan, maka niscaya Allah pun, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memperbaiki hubungannya dengan yang lainnya, dengan makhluknya, dengan sesamanya. Terutama dalam hal ini adalah dengan orang yang ada di sampingnya, yaitu suaminya yang tercinta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Wallahu a'lam.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A, 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B, 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A, 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B, 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan, dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Al-Quran Surat Al-Fath ayat 1 sampai 11.
4: Perdamaian Hudaybiyah adalah suatu kemenangan yang besar bagi kaum muslimin.

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, kemenangan yang nyata, yaitu perjanjian Hudaibiyah.

0: agar Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan memberimu petunjuk kepada jalan yang lurus.
1: وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
0: Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat sehingga Islam berjaya.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

dan agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Sesungguhnya kami mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan.

0: وتسبحوه بكرة وأصيلا.
1: Agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, mengagungkannya, dan bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang.

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibatnya akan menimpa dirinya sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

0: orang-orang Badui yang tidak turut ke Hudaibiyah akan berkata kepadamu, harta dan keluarga kami telah menyibukkan kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidah mereka apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak menghendaki kemadharatan bagi kalian, atau jika dia menghendaki manfaat bagi kalian? Sebenarnya, Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

0: ميط.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda saat ini berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info ya, apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda pagar nama, tanda pagar kecamatan, tanda pagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Zikir sore. Membaca ayat kursi.

0: وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ
1: Kemudian membaca,
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Kemudian membaca 100 kali,
0: Astaghfirullaha wa atubu ilaih.
1: Kemudian membaca 10 kali,
0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Atau dalam bentuk salawat yang lain yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
2: La yanalallaha luhumaha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wabashshiril muhsinin.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
3: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan selawat serta salam kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar di manapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan juga hasil sesuai harapan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dosa. Amin. Untuk yang punya hutang, semoga saja cepat Allah berikan kemudahan agar mampu melunasinya.

0: Baiklah pendengar, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara yang menarik dan penting untuk diikuti. Adapun acara yang pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, Allah Ta'ala berfirman, Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, lalu dibiarkan tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar mengetahui siapa yang jujur dalam keimanannya, dan Allah mengetahui siapa yang dusta dalam pengakuannya. Allah dengan kebijaksanaannya hendak menguji setiap orang yang sudah mengatakan beriman. Dengan ujian ini nanti akan tersaring, nanti akan terbedakan mana ahlul iman dan mana ahlul nifaq. Orang-orang munafik bisa setuju, bisa menerima hukum Allah dan Rasulnya kalau sejalan dengan hawa nafsu mereka. Kalau hukum Islam, syariat Islam ini sesuai dengan kepentingan mereka, mereka akan terima dengan terbuka. Tapi apabila syariat Allah ini tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka beralih kepada hukum jahiliyah agar mereka bisa lolos dari hukum Allah. Tapi orang-orang mukmin yang beriman, mereka tidak menghendaki kecuali hukum Allah. Baik hukum itu menguntungkan mereka atau merugikan mereka. Jadi mereka tidak punya alternatif lain. Bagi mereka tidak ada pilihan kecuali hukum Allah. Memposisikan mereka dalam pihak yang kalah. Ya. Orang yang beriman tidak punya pilihan lain. Tidak memandang, tidak punya alternatif kecuali hukum Allah dan Rasulnya. Apapun yang terjadi. Ya. Nah ini perbedaan sikap yang jelas antara kaum yang beriman dengan kaum munafikin. Yaitu ketika diseru untuk bertahkim kepada syariat Allah atau syariat Islam. Jelas, sejak dulu berulang-ulang sampai saat ini. Dengan sikap ini kita bisa tahu mana orang-orang yang munafik dan mana orang mukmin yang sejati dari sikap ini. Yang kedua adalah sikap kedua golongan ini ketika turunnya Al-Quran dan ketika membacanya, ketika tilawah membaca Al-Quran. Maka orang yang beriman menambah keimanan mereka. Sedangkan mereka bergembira, yastabsyirun, ya, berharap gitu ya, bergembira. Ya. Tapi orang-orang munafik, justru ayat Quran yang diturunkan, ya, pembacaan ayat Al-Quran, itu menambah kotoran di atas kotoran mereka. Dan mereka mencari-cari peluang untuk bisa berpaling dari mendengarkan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ. Dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Ini perkataan orang munafik, ya. Adapun orang-orang yang beriman, maka turunnya surat itu menambah keimanan mereka. Dan mereka bergembira, ya, dengan turunnya surat itu. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, maka turunnya surat itu menambah kekotoran, menambah kotornya hati-hati mereka di atas kekotoran. Ya. Lihat sikap kalangan sekuler, atau kalangan liberal, atau kalangan mereka yang tidak menghendaki tegaknya hukum Allah dan sebagainya. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan, jangan kau bawa ayat-ayat Al-Quran di majlis ini bukan tempatnya. Ya. Seolah-olah Al-Quran itu boleh disampaikan dan dilantunkan di masjid saja. Tapi tidak boleh dilantunkan di tempat-tempat yang formal, tempat-tempat yang resmi. Ya. Ini bukti. Mereka menghendaki, jangan sampai mendengar ayat Al-Quran, supaya tidak mendengar ayat Al-Quran. Dan kalau mendengar ayat Al-Quran, mereka langsung di-stop atau dipalingkan. Ya. Insarafu, mereka berpaling. Ya. Sarafallahu qulubahum. Allah pun memalingkan hati-hati mereka. Biannahum qawmun la yafqahun. Sebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Surat At-Taubah. Jadi ini sikap mereka. Ya. Ketika dalam suatu kajian ilmiah atau penelitian dan sebagainya, dikutip ayat Al-Quran, mereka mengatakan, wah, kalian tidak ilmiah ini. Kalau engkau mengutip ayat Al-Quran, berarti sudah enggak ilmiah sudah. Enggak berpikir sehat sudah. Mengutip-ngutip ayat Al-Quran. Ya. Jadi mereka memandang pengutipan ayat Al-Quran suatu aib. Suatu hal yang tabu. Tapi orang yang beriman ketika mendengar atau mengutip ayat, melihat kutipan ayat Al-Quran, mereka bersemangat, bergembira, dan bertambah imannya dengan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Demikian pula ketika membacanya. Ketika membaca Al-Quran, orang yang beriman bertambah imannya. Kemudian sikap yang ketiga adalah sikap kedua golongan ini di saat diserukan untuk berjihad atau di saat ada panggilan berjihad fisabilillah di jalan Allah. Maka orang yang beriman berharap dari Rabb mereka agar menurunkan kepada Rasulnya. Ya. Ini sikap para sahabat. Ya. Sahabat Rasulullah SAW berharap-harap agar Allah menurunkan kepada Muhammad SAW satu surat yang menyuruh mereka untuk perang, untuk memerangi orang-orang kafir. Karena mereka sangat hirs, sangat antusias untuk berjihad di jalan Allah dan meraih apa yang dijanjikan Allah, pahala yang besar bagi orang yang berjihad. Ya. Maka tatkala turun surat atau ayat yang memerintahkan untuk berjihad, maka orang yang beriman bersegera menyambut perintah itu dengan sukarela, ya, dengan gembira. Mereka pun berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Adapun orang-orang munafik, ketika turun perintah jihad atau perintah berperang, maka mereka ditimpa ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Sehingga mereka berusaha keras, berpikir keras, mencari-cari alasan, alasan demi alasan untuk bisa mundur dan lolos dari kewajiban berperang di jalan Allah ini. Tentang perbedaan sikap dua golongan ini, Allah SWT berfirman dalam surah Muhammad ayat 20 dan 21. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ. Dan berkatalah orang-orang yang beriman, seandainya diturunkan kepada kami satu surat, yakni surat yang memerintahkan kami untuk berjihad. Maka tatkala diturunkan satu surat yang muhkamah, ya, surat yang jelas maksudnya, wa dzukira fihal qital, dan disebutkan di dalamnya tentang perintah untuk berperang, maka engkau lihat orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, mereka melihat kepadamu wahai Rasulullah dengan pandangan seorang yang hampir pingsan karena takut mati. Fa'ula lahum, maka celakalah mereka, ya. Atau maka ketaatan dan perkataan yang baik seharusnya lebih baik bagi mereka. Ini sikap orang-orang munafik. Ketika datang atau ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah, maka mata mereka berputar-putar. Dan seperti pandangan orang yang mau jatuh pingsan. Ya, karena kengerian yang luar biasa dalam hati mereka dan rasa takut yang meliputi hati mereka. Juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 44-45. Ya. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Tidak akan minta izin kepada engkau wahai Rasulullah. Tidak akan minta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan minta izin untuk meninggalkan jihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya, yang minta izin kepada engkau untuk tidak berjihad, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hati mereka diliputi keraguan. Sementara mereka terombang-ambing dalam keraguan tersebut. ini, ya, sikap yang jelas antara kolongan yang beriman dengan kolongan munafik, yaitu sikap dalam merespon panggilan, dalam menyambut panggilan jihad fisabilillah. Yang keempat, bentuk ujian yang Allah turunkan adalah di saat datang tekanan orang kafir, ya. Maka orang yang beriman, datangnya tekanan tersebut, himpitan, ini menambah sabat, menambah teguhnya mereka, ya, dan kuatnya keyakinan mereka akan pertolongan Allah. Sebaliknya, orang-orang munafik, ketakutan itu mencapai puncaknya, dan mereka berburuk sangka kepada Allah, ya. Dan Allah menjelaskan hal ini ketika tentara Ahzab, tentara sekutu, itu orang Quraisy yang bersekutu dengan kabilah-kabilah Arab lainnya, datang dengan 10.000 tentara bagaikan air bah untuk menggempur kaum muslimin di Madinah. Sementara jumlah kaum muslimin atau tentara kaum muslimin hanya 3.000 prajurit. Sedangkan jumlah tentara Ahzab 10.000 prajurit bersenjata lengkap. Ini suatu ujian yang berat sekali. Allah melukiskan, menggambarkan tentang bagaimana perbedaan sikap yang jelas antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengaku beriman. Tentang orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 22 dan 23. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Tatkala orang-orang beriman, ya, itu para sahabat, melihat tentara sekutu, tentara Ahzab ini, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Yaitu bahwa Allah akan menguji keimanan kami. Dan setelah ujian ini, Allah akan memenangkan kami. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Dan sungguh benar Allah dan Rasulnya. Dan peristiwa itu tidaklah menambah mereka kecuali keimanan dan taslim. Kepasrahan kepada Allah. Di antara orang yang beriman, ada rijal, laki-laki, yang jujur, menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur sebagai syahid, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu, sementara mereka tidak merubah sedikitpun janji mereka. Ini sikap orang yang beriman. Sementara sikap orang-orang munafik, Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab pula, ayat 12 dan 13. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan ingatlah, ya, ketika berkata orang-orang munafik dan mereka yang dalam hati ada penyakit, apa yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita tidak lain hanya tipuan belaka. Itu hanya janji-janji itu hanya bohong belaka. Ya. Ini perkataan orang munafik ketika datang tentara Ahzab yang mengepung, ya, kota Madinah dari segala penjuru. Ya. Dan mereka sudah melihat tentara yang jauh berlipat-lipat kekuatannya. Ya. Dahsyat. Ya. Sehingga mereka terkungkung dalam pos-pos atau tempat-tempat markas prajurit dan tidak bisa keluar untuk buang hajat. Orang munafik berkata, ya, disebutkan dalam sirah, mereka berkata bahwa Nabi menjanjikan kita akan mengalahkan Romawi dan Persia. Nabi pernah berjanji kepada kita bahwa kita kaum muslimin akan menguasai istana Persia dan Romawi dan membelanjakan harta kedua raja itu di jalan Allah. Tapi sekarang lihatlah, kita mau keluar untuk buang hajat saja, untuk buang air besar saja, enggak bisa. Mana janji Allah dan Rasulnya? Ini hanya omong kosong belaka. Mereka berkata begitu. Ya? Dan mata mereka berputar-putar karena ngeri dan takutnya melihat tentara yang datang untuk menghabisi kaum muslimin ketika itu. Allah menyebutkan perkataan orang munafik. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita ini hanya omong kosong belaka. Ini perbedaan yang jelas, ya. Ini ujian yang berat, ya. Perang Ahzab ini meskipun tidak sampai terjadi pertempuran di lapangan terbuka, ya, karena ternyata Allah mengalahkan tentara sekutu itu sendiri saja. Allah menghalau mereka sendiri saja dengan tentara yang dikirim oleh Allah berupa angin yang kencang, yang sangat dingin dan tentara yang tidak mereka lihat, ya. Tetapi ujian atau detik-detik pengepungan tentara Ahzab kepada kaum muslimin di Madinah ini bagaikan perang urat syaraf, ya. Perang yang sangat menegangkan sekali. Bahkan ini suatu peperangan yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak sempat salat duhur, asar, dan maghrib. Sehingga dijamak setelah masuk waktu malam. Ya. Sehingga Nabi berkata, semoga Allah memenuhi kubur-kubur mereka dengan api. Mereka menghalangi, telah menghalangi kami dari salat. Jadi, dalam setiap ujian demi ujian, akan nampak bahwa orang-orang beriman keluar dari ujian itu dengan berhasil dan iman mereka bertambah, derajat mereka bertambah tinggi. Sementara orang munafik akan gagal, akan terpuruk dalam ujian itu. Dan ini adalah sunnatullah dalam makhluknya, pada makhluknya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kita tidak akan mendapati dalam sunnatullah itu ada perubahan. Ya, jadi setiap saat akan datang ujian demi ujian. Nah, termasuk juga tentang perbedaan sikap dua golongan ini ketika mendengar seruan salat, ya, seruan untuk salat berjamaah. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92, "Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun." Dan orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepada Al-Qur'an. Dan wa hum 'ala salatihim yuhafizun, dan mereka menjaga salatnya, ya. Menjaga, ya, dengan khusyuk, ya, dengan benar-benar menjaga, ya. Seperti Allah sebutkan sifat orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un," sampai firman Allah, "Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun," ya, dan mereka yang menjaga salat-salat mereka, ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman ini sangat menjaga salat-salat mereka, khususnya salat fardu, ya. Tidak menyia-nyiakan, tidak mengabaikan, tidak menggampangkan atau mengakhir-akhirkan salatnya, ya. Tapi bagaimana sikap orang munafik? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 132, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ. Sesungguhnya orang-orang munafik itu, mereka hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam keadaan berat dan malas. Ya. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ. Dan jika mereka bangkit atau berdiri untuk melaksanakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas dan berat. Ya. Lebih khusus pada salat isya dan subuh. Ya, disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi serta Nasa'i, dan hadis ini sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Rasulullah SAW salat subuh bersama kami. Ya. Suatu ketika setelah Rasulullah selesai, ya, mengimami salat subuh, beliau melihat kami dan berkata, "Asyahida fulan, apakah si fulan ada, ya, hadir salat subuh ini?" Kami menjawab, "La, tidak." "Asyahida fulan, apakah si fulan," disebut namanya sama Nabi, "apakah si fulan datang atau hadir salat subuh?" Dijawab, "Tidak." Maka Nabi bersabda, "Ya, sesungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin, orang munafik, itu adalah salat isya dan subuh. Kalau saja mereka mengetahui, ya, apa yang disediakan Allah atau pahala yang disediakan dalam mendatangi salat isya dan subuh ini, niscaya mereka akan mendatangi, akan menghadirinya, meskipun dengan merangkak di atas lutut-lutut mereka." Kemudian juga Nabi menyebutkan tentang salat asar. Ya. Nabi bersabda, ya, "Tilka salatul munafik. Yajlis yarkubu syams. Hatta idha kanatis syams baina qarni syaitan qawma fanaqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila." Itu adalah salat orang munafik. Dia duduk-duduk saja mengawasi matahari. Sehingga ketika matahari sudah berada di antara dua tanduk syaitan, arti hampir terbenam, ia segera berdiri dan sholat 4 rakaat dengan cepat. Ya. Sholatnya seperti ayam yang mematuk jagung. Tidak mengingat Allah di dalam sholatnya itu kecuali sedikit sekali. Sikap orang munafik dalam menghadapi seruan sholat atau ketika disuruh untuk sholat. Ya. Menunda-nunda, mengakhir-akhirkan, menunda-nunda. Ya. Dan sedikit sekali ingat Allah atau sedikit sekali khusyuknya dalam sholat.
1: Wallahu a'lam bis-shawab.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mau merenungkan banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian sejak Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi manusia, dilahirkan dari orang tua kita yang mulia, maka tak ada satupun kenikmatan itu yang mampu kita syukuri secara maksimal karena kenikmatan yang begitu banyak dan agung yang tak mungkin bisa dihinggakan oleh hitungan-hitungan makhluknya. Di antara kenikmatan yang terbesar, termahal dan paling berharga dalam kehidupan manusia adalah nikmatul hidayah, nikmat hidayah. Nikmat dapat mengenal Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baiknya. Sebuah kenikmatan yang tak ada taranya. Kenikmatan bisa mengenal hidayah, wahyu, jalan, ilmu tentang bagaimana mengimani Allah Azza wa Jalla, para malaikatnya, para rasulnya, hari akhirat, qada, baik, buruk. Semuanya merupakan kenikmatan yang tak bisa dihinggakan oleh pikiran apapun, perasaan apapun, sikap apapun dari makhluknya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan mendapatkan hidayah bisa berkhusyuk, meminta, berzikir, membaca ayat-ayatnya di waktu salat, di waktu dia membaca mentadarusi Al-Quran, di saat dia menyendiri berzikir mengingat Allah dan menangis menyesali perbuatan-perbuatan dosanya yang lalu, kezalimannya kepada yang lain, dan lain sebagainya yang merupakan anugerah yang tak mungkin bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 17 membandingkan ungkitan-ungkitan kita bahwa kita sangat meremehkan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan hidayah itu sama dengan nikmat yang lainnya. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit kepadamu ya Rasulullah tentang keislaman mereka, sudah syukur mereka Islam. Dia tidak merasa bahwa itu adalah anugerah teragung dan terbesar, seakan-akan dia bisa raih dengan hanya mendapatkan seperti harta warisan di antara orang tuanya atau kerabatnya. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan jangan sekali-kali kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian di atasku. Balillahu yamunnu 'alaikum, Allah sesungguhnya yang memberi nikmat kepada kalian, an hadakum lil iman, dengan memberi hidayah kalian dengan keimanan. Coba kita hitung berapa nikmat harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Jadi kalau kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat harta saja, kita perbandingkan. Perbandingan yang sangat sederhana dan sangat bisa mungkin kita perkirakan. Nikmat harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan sejak kita lahir hingga hari ini yang kita terima. Berapa yang karena perilaku kita sendiri terhadap harta itu justru tak pernah berbekas dalam kehidupan kita, bahkan membawa musibah-musibah yang banyak sekali dalam kehidupan kita. Itu nikmat harta. Kalau kita mau hitung sejak kita lahir hingga hari ini, berapa banyak yang karena sebab kita sendiri dalam mensikapi harta itu, berapa yang tak sedikit pun sampai sekarang berbekas harta itu, bahkan banyak sekali yang membawa bencana dalam kehidupan kita. Kita hitung lagi, berapa nikmat lingkungan hidup yang kita nikmati setiap saat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lingkungan hidup, air, udara, pemandangan yang indah, hujan yang turun dengan begitu membahagiakan dan menyejukkan kehidupan kita. Semua lingkungan itu dengan sebab perilaku kita, sadar atau tidak sadar, justru membawa kepunahan dan kehancuran dalam kehidupan kita sendiri. Terlalu banyak. Membuat banjir, kebakaran, kena bencana saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai,
5: menimbulkan rasa sedih yang mendalam dalam jiwa kita. Itu nikmat selain hidayah. Tetapi ketika kenikmatan hidayah yang Allah berikan tak akan pernah membawa kesengsaraan dan kesedihan dalam kehidupan. Mari kita bayangkan betapa bahagianya ketika seorang mendapatkan hidayah insirahus sadar, menerima Islam. Sebuah kebahagiaan yang tak pernah bisa dilupakan sepanjang sejarah kehidupan dan tak akan pernah membawa penyesalan dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hal ini di dalam surah Al-An'am ayat 125 sampai 127. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah kepadanya, yasrah sadrahu lil Islam. Diluaskan hatinya untuk menerima Islam. Walaupun banyak di antara kita yang lahir dari orang tua Islam, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita mendapatkan hidayah, banyak sekali di antara kita yang tak yasrah sadrah, yang tak menerima dengan lapang dada tentang keislaman yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Padahal din, ajaran Islam itu sendiri adalah pilihan Allah, istifa Allah, pilihan terbersih dan termulia dari banyak pilihan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala biarkan hidup dan berkembang dalam kehidupan umat manusia. Tapi Allah pilih nama al-Islam sebagai tuntunan kehidupan insan. Yasrah sadra lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah kehendaki akan disesatkannya, dijadikan dadanya sadra, jiwanya, rohaninya, hatinya dhayyqan, sempit. Sempit memandang kehidupannya, sempit memandang rezekinya, sempit memandang kehidupan keluarganya, sempit memandang teman-temannya, semua sempit. Yaj'al sadrahu dayyikan haraja, selalu gelisah dan kecewa, terasa gesekan-gesekan yang berat di dalam jiwa ketika orang tidak diberi hidayah insirahus sadr fil Islam. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti dia naik ke atas langit. Semakin tinggi semakin sempit, semakin kaya semakin membawa bencana, semakin sukses prestasinya semakin membawa kerendahan jiwa. Ya, ayat ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Ini bagaimana bahagianya orang yang diinsirahkan hatinya menerima ajaran-ajaran Islam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasrah sadrah?" Bagaimana Allah meluaskan dada seseorang? Qala nurun yuqdhafu bihi. Yaitu nur, ilmu, cahaya Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan di dalam jiwanya, yang disinarkan di dalam jiwanya. Fayansaruhu lahu wa yanfasih. Terlihat semua yang tadinya gelap terang benderang, sehingga dunia yang tadinya seakan-akan hanyalah berada 1 meter di sekelilingnya, sekarang semua sudut dari kehidupan dunia bisa dia lihat karena dia diberikan nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, al-Islam. Lalu dikatakan, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha. Apakah kita bisa melihat ada tanda-tanda yang bisa kita kenali, ya Rasulullah? Bagaimana seseorang diberikan ilmu cahaya keimanan di dalam jiwanya, sehingga semua sudut kehidupannya dari atas, bawah, kanan, kiri, di sudut-sudut terkecil dari kehidupannya pun dia mengetahuinya. Amarah apa yang bisa kita kenal? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al inabah ila daril khulud. Dia sangat mengerti, bahkan selalu merindukan hari yang amat kekal dalam kehidupannya, sehingga dia mampu bersikap dengan benar bagaimana mensikapi kehidupannya agar dia bisa hidup bahagia di alam yang kekal nanti. Karena dia tahu bahwa dunia hanyalah tempat sementara untuk menempuh jalan kehidupan yang hakikinya. Yang kedua, at-tajafi andaril gurur. Dia selalu menjaga jarak dengan kehidupan yang menipu, dunia. Dia tidak berakrab-akrab lia dengan dunia. Dia tidak terlalu enjoy dengan kehidupan dunia. Dia menjaga jarak, hati-hati, waspada, selalu mengawasi bagaimana kehidupan hubungan dia dengan dunianya. Bukan yang enjoy, bukan yang tak peduli, bukan yang cuek-cuek saja dengan kehidupan dunianya, seakan-akan dunia adalah sesuatu yang tak sedikit pun menipu dia, tak sedikit pun menjauhkan dia dari kehidupan kebahagiaannya. Ini yang kedua, ciri dari orang yang betapa bahagia mereka mendapatkan hidayah keislaman. Dan yang ketiga adalah wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il maut. Selalu bersiap sedia untuk menuju kematian sebelum berjumpa dengan kematian itu sendiri. Membawa bekal, mengumpulkan bekal, beli bekal-bekal yang mencukupi dia untuk bisa hidup bahagia nanti setelah kematian tiba menjemputnya. Tiga ciri itulah yang bisa dirasakan oleh seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah dapatkan hidayah kehidupannya, yang seandainya para raja dan orang-orang besar itu mengetahui betapa kebahagiaan itu tersap dalam jiwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu, tentu mereka akan mengejarnya sampai merebutnya dengan kematian. Ya. Ini poin yang pertama, yang betapa bahagianya dirasakan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, mari kita bayangkan betapa bahagianya orang yang mendapatkan hidayah, yang mampu, sanggup Allah berikan kekuatan dan kemauan untuk banyak membaca Al-Quran, berakrab ria dengannya, di mana ruhnya merasakan tumbuh, berkembang. Dia bisa menangis, dia bisa senyum, dia bisa bahagia, dia bisa tahu apa yang akan dia dapat hadapi di masa depan. Dia akan bisa mengerti bagaimana langkah-langkah yang akan dia lakukan ketika dia begitu mendalami dan syauq, rindu sekali dalam kerinduan yang agung ketika dia membaca Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di dalam ruh Al-Quran itu sendiri ada ruh jiwa, ruh rohani kita, yang kalau dia masuk ke dalam rohani kita, ke dalam kalbu kita, ke dalam dada kita, itu bisa menghidupkan rohani kita yang tadinya mati, yang tadinya kering, yang tadinya beku, yang tadinya tandus, mulai tumbuh, mulai hidup, mulai merekah, mulai subur, mulai mengembang. Itu ketika dia berakrab ria dengan Al-Quran. Itu bisa kita rasakan ketika kita mulai membacanya. Ketika Allah berikan hidayah dalam jiwa kita untuk mulai masuk berakrab ria dengan Al-Quran. Tapi ketika Allah sesatkan, rasanya sempit kita membaca Al-Quran. Berat sekali. Semoga kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang sama-sama mendapatkan hidayah di jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Ayat.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 1-7, munajat Zakaria alaihissalam kepada Allah.

يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

0: Kaf Ha Ya Ain Sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap penerusku sepeninggalku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia, wahai Rabbku, menjadi seorang yang diridhoi." Allah Ta'ala berfirman, "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang putra yang namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

0: حباب.
1: أهلا أهلا يا حباب، ادخل شاركنا الألعاب.
2: هيا نفتحها الأبواب، هيا التموا يا أحباب.
3: Simak dan ikuti acara Salam Anak Saleh. Selalu semangat dan ceria. Ya, sobat kecil bisa bergabung di acara ini untuk membacakan hafalan Al-Qur'annya melalui telepon di 0858-722-27974. 0858-722-27974. Acaranya setiap hari Ahad jam 7:30 pagi hingga jam 9 pagi. Hanya di Radio Salam FM Sukabumi.

0: المطر على الشباك.
1: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi buat Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu. Baik pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik akidah bersama Ustadz Ali Maulida. Dilanjutkan dengan rubrik fikih yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti.
2: Ikhwafillah jamaah rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sebuah hadis yang sahih ya, bahwa seseorang yang terbiasa mengumandangkan azan atau para muazzin itu akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ajar lipat ganda pahala yang sangat besar. Jika dia mengumandangkan azan di paruh usianya, di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man adzana natai asyrata sana. Apabila jika seseorang atau siapa yang mengumandangkan azan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah. Maka dia akan masuk ke dalam jannah. Wa kutiba lahu bi kulli adzanin 60 hasanah. Maka dan akan dicatat untuknya atas setiap azan yang dikumandangkannya itu 60 hasanah, 60 kebaikan. Wa bi kulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap iqamah yang dikumandangkannya mendapatkan ganjaran 30 hasanah, 30 kebaikan. Sungguh besar ya pahala yang didapatkan oleh para muazzin. Dan para muazzin adalah salah satu seseorang yang salah satu ya di antara orang-orang yang patut kita iri kepadanya. Iri dalam arti dia melakukan sesuatu yang besar yang kita seringkali abaikan. Kita seringkali abaikan. Jujur saja, kita tidak tergerak ya untuk menjadi para muazzin. Ini terlepas dari aturan ya yang diatur oleh para DKM untuk menseleksi ya personil yang layak atau yang tepat. Terlepas dari itu, tetapi harus diakui sering tidak disadari kita tidak termotivasi ya untuk mengumandangkan azan hatta iqamah, walaupun sekedar iqamah. Kemudian jangan berkecil hati karena mereka yang mendengar suara muadzin mengumandangkan azan pun mendapatkan kebaikan yang besar. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang yang mendengar suara azan lalu ia menjawab dengan ucapan yang sama seperti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, maka ia mendapatkan janji berupa jannah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar thumma qala ashhadu an la ilaha illallah qala ashhadu an la ilaha illallah thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah thumma qala hayya 'alas shalah qala la haula wa la quwwata illa billah thumma qala hayya 'alal falah qala la haula wa la quwwata illa billah thumma qala Allahu akbar Allahu akbar qala Allahu akbar Allahu akbar Tsumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang apabila muadzin mengucapkan lafaz-lafaz adzannya, takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, dia jawab dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah, lalu ia ikuti, dia jawab dengan kalimat yang sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Lah, kemudian termasuk hayya 'alas shalah dengan menjawab la haula wala quwata illa billah, hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah, sampai la ilaha illallah penutup azan, dan dia jawab dengan kalimat sama, la ilaha illallah min qalbihi, benar-benar ikhlas dari dalam dirinya. Apa yang Rasulullah SAW katakan di akhir hadis ini, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ikhwan sekalian, terkadang kita menyepelekan, mengabaikan manakala mendengar kumandang azan. Ya, mulai saat ini perhatikan, ketika azan dikumandangkan, hentikan aktivitas yang lain. Sempatkan untuk menjawab kumandang azan yang kita dengar itu. Ya. Ini motivasi sebagai wujud dari keimanan kita. Manakala kita mencintai kebaikan, ya, menyukai kebaikan, maka kita termotivasi, ya, di dalam diri kita itu ada keinginan kuat untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan, hatta walaupun sekecil apapun hal itu, walaupun ringan. Dan yang ringan itu betapa banyak manusia yang melalaikannya. Di dalam hadis yang lain, kandungannya semakna, Rasulullah SAW menambahkan, ya, bahwa mereka yang manakala selesai azan dikumandangkan, lalu membaca kalimat-kalimat zikir yang maksur yang Rasulullah SAW ajarkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Di antara kalimat zikir atau doa setelah azan, ya, zikir setelah azan itu adalah yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ketika mendengar muadzin mengumandangkan azan, lalu ia membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, maka ia akan diampuni dosa-dosanya. Ghufira lahu dzambuh. Ini kalimat ghufira lahu dzambuh, salah satu kalimat yang Rasulullah SAW jelaskan pada kita, ya, bahwa amal ini dalam konteks hadis ini adalah zikir setelah azan ini adalah zikir yang sangat mulia. Ghufira lahu dzambuh, maka orang yang membacanya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian zikir yang lain yang mayoritas kita telah menghafalnya, manakala atau siapa yang jika mendengar azan lalu mengucapkan kalimat zikir Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudanil ladhi wa'attah, Rasulullah katakan halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka ia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Kau sekalian, sebagaimana telah kita kaji dan pelajari dalam bab akidah, salah satu kondisi yang di sana manusia dalam kondisi sangat ketakutan, ya, di yaumul qiyamah adalah manakala manusia dikumpulkan di mahsyar. Allah bangkitkan lalu dikumpulkan di padang mahsyar. Semua menanti pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Semua menunggu. Apa yang mereka tunggu? Sidang pengadilan atas diri mereka masing-masing. Akan kemanakah kesudahan mereka setelah mereka dikumpulkan di mahsyar ini, apa yang akan mereka dapatkan? Di sanalah mereka akan meminta sebisa mungkin pertolongan dan syafaat kepada para nabi, yaitu ulul azmi minar rusul, rasul ulul azmi, dan yang dapat memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat zikir setelah azan ini yang antum telah hafal ini memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Karena itu jangan diabaikan ya, manakala kita mendengar kumandang azan. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah kalimat-kalimat zikir, empat kalimat thayyibah yang hendaknya kita basahi lisan kita dan terbiasa dengan mengucapkannya dalam setiap aktivitas kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara ucapan yang banyak itu ada empat kalimat. Inna Allah astafa minal kalami arba'an. Allah telah memilih empat macam kalimat yang baik. Yaitu apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Empat ini. Kemudian beliau melanjutkan, man qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah maka dia akan dicatat untuknya 20 hasanah, 20 kebaikan, wa hutu anhu 20 sayyi'ah, dan akan dihapus baginya darinya 20 keburukan atau 20 dosa. Barang siapa mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar famithlu dzalik, juga demikian halnya akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Wa man qala la ilaha illallah famithlu dzalik, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pun demikian halnya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin, di hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang mengucapkan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutiba lahu biha 30 hasanah wa hutu anhu 30 sayyi'ah, maka dia akan mendapatkan 30 hasanah atau kebaikan dan dihapus darinya 30 keburukan. Ikhlas sekalian, di dalam hadis-hadis yang tadi dibacakan Rasulullah sering menekankan bahwa ucapan kalimat-kalimat amal saleh, kalimat thayyibah itu min qibali nafsi, termasuk dalam hadis ini, dari dalam dirinya, yaitu menunjukkan diucapkan dengan penuh keikhlasan ya, dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Di sini arti penting kita ya memahami setiap usahakan ya, kita pelajari zikir yang kita ucapkan, dan selain arti dan kandungannya ya, pahami artinya dan kandungannya, sehingga kita ketika ucapkan atau kita basahi lisan kita dengannya, kita memahami ya apa yang terkandung di dalam ucapan yang kita ucapkan itu, dalam zikir-zikir yang kita ucapkan itu.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman. Jumlah rakaat qiyamul lail. Berapakah jumlah yang disunahkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Nah, di sini diterangkan tentang jumlah rakaat yang paling afdal dan jumlah rakaat yang boleh. Jadi ada jumlah rakaatnya yang paling utama atau paling afdal dan jumlahnya yang boleh. Adapun yang pertama yaitu jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama adalah tidak lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat. yakni jumlah qiyamul lail yang paling utama adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Karena hal inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Kenapa paling utama? Karena jumlah itulah yang dipilih sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya. Dan tentang ini banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat atau 13 rakaat. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rak'ah. Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin

dan jangan kau tanya tentang bagus dan panjangnya 4 rakaat tadi. Kemudian setelah itu beliau salat 3 rakaat, yakni witir. Hadis sahih. Sedangkan riwayat yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kanat salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaatan, yakni bil-lail." Adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 13 rakaat, yakni di malam hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku akan mengamati salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu beliau menceritakan, meriwayatkan kepada kita. Beliau salat 2 rakaat ringan, salat 2 rakaat yang ringan. Setelah itu beliau salat lagi 2 rakaat yang panjang sekali. Zaid bin Khalid mengulangi panjang itu 3 kali. Di setelah salat 2 rakaat yang ringan, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang panjang dan panjang sekali. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang panjangnya tidak seperti yang sebelumnya. Agak pendek sedikit. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek dari sebelumnya. Kemudian setelah itu salat lagi 2 rakaat yang agak pendek, agak ringkas dari 2 rakaat yang sebelumnya. Setelah itu beliau witir. Witir ini 1 rakaat. Fadzalika 13 rakaatan. Maka seperti itulah 13 rakaat. Kata Zaid bin Khalid Al-Juhani ketika meriwayatkan qiyamul lailnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pertama beliau memulai salat 2 rakaat yang ringan, yakni ringkas. 2. Setelah itu 2 rakaat yang sangat panjang sekali. Kemudian setelah itu 2 rakaat yang agak pendek sedikit. Nah, kemudian salat lagi 2 rakaat dan begitu seterusnya sampai 12 rakaat. Jadi beliau salat 12 rakaat dengan kaifiat yang seperti itu. Setelah itu ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka salat beliau adalah 13 rakaat. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan bahwa salat beliau, ini salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat di malam hari. Adapun riwayat lain yang sahih baik dari Abdullah bin Abbas dan juga dari Zaid bin Khalid Al-Juhani yang menyebutkan bahwa beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail 13 rakaat, maka para ulama berselisih pendapat tentang 2 rakaat yang selebihnya itu. Sebab ibunda kita Aisyah meriwayatkan salat malam beliau 11 rakaat. Tapi sahabat lain seperti Ibnu Abbas dan Zaid bin Khalid menyebutkan 13 rakaat. Dan semua itu sahih. Semua riwayat tersebut sahih. Sehingga para ulama mengatakan bahwa yang selalu ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 11 rakaat, sedangkan yang 2 rakaat lagi itu apa? Sebagian mengatakan itu adalah 2 rakaat fajar, 2 rakaat salat sunnah fajar. Pendapat ini lemah. Karena salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar itu sudah selesai dari qiyamul lail, bukan waktu qiyamul lail. Sebagian mengatakan 2 rakaat yang awal itu adalah salat sunnah ba'diyah isya, 2 rakaat salat sunnah ba'diyah isya. Dan pendapat ini lemah. Karena qiyamul lail beliau di malam hari, sedangkan salat 2 rakaat ba'diyah isya dilaksanakan langsung setelah salat isya, terpisah jauh. Sedangkan pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa 2 rakaat yang selebihnya itu adalah 2 rakaat yang ringan yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka salat malamnya. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jadi jumlah rakaat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 13 rakaat. Yang 2 rakaat itu ringan sekali sebagai pembuka salat malamnya. Sedangkan 11 rakaat yang lainnya cukup panjang. Ini. Nah, inilah jumlah rakaat yang paling afdal, yang paling utama untuk dilakukan oleh seorang yang hendak melaksanakan qiyamul lail. Kemudian pertanyaannya, apakah boleh kurang dari itu? Setelah kita bahas jumlah rakaat yang paling utama, kemudian yang berikutnya adalah jumlah rakaat yang boleh. Adapun jumlah rakaat yang boleh, maka 1 rakaat saja boleh. Kalaulah seorang itu melaksanakan qiyamul lail hanya sempat 1 rakaat saja dan itu witir, maka itu sudah melaksanakan sunnah ini, sudah mengamalkan sunnah ini. Dan tentang ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang anjuran perintah untuk melaksanakan qiyamul lail meskipun

0: dalam waktu seperti seorang memerah susu kambing. Di waktunya seperti sepemerahan susu kambing. Mungkin itu hanya 5 menit atau berapa gitu ya. Jadi sekadar seorang yang memerah susu itu, memerah susu kambing, kemudian melepas kembali. Nah itu, mungkin sekitar 5 menit atau kurang. Nah, diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Iyas bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La budda min salatin bil-lail walau halba syah. Wa ma kana ba'da salatil isya fa huwa min al-lail." La bud, haruslah, tidak bisa tidak, harus salat malam itu dilaksanakan meskipun sekedar sepemerahan susu kambing. Dan salat yang dilaksanakan setelah isya maka itu termasuk lail. Waktu setelah isya maka itu adalah al-lail, yakni malam. Hadis riwayat At-Tabarani. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, disebutkan tentang qiyamul lail. Maka berkata sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, nisfahu, salat malam itu separuhnya, separuh malam. Tsulutsahu, sepertiganya. Rub'ahu, boleh seperempatnya. Fawaqa halbisyah, boleh seperti sekedar seorang memerah susu unta. Dan boleh sekedar seperti seorang memerah susu kambing. Jadi boleh dalam waktu yang singkat saja, seperti seorang memerah susu kambing. Kemudian dalam hadis yang lain juga dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk salat dari malam hari, baik sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Dan agar kita menjadikan salat yang terakhir itu adalah witir. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Bazzar. Nah, hadis-hadis ini menyebutkan bahwa qiyamul lail ini hendaknya tidak ditinggalkan oleh seorang muslim meskipun sekedar sepemerahan susu kambing saja. Itu waktu yang singkat sekali. Ini menunjukkan bahwa rakaatnya boleh seberapa yang mampu. Mungkin 1 rakaat kalau memang kemampuannya itu, atau 3 rakaat atau 5 rakaat, dan waktunya pun juga boleh panjang, boleh singkat sesuai dengan kemampuan dan kelapangan seseorang. Tapi yang jelas jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Ini tentang jumlah rakaat yang boleh. Boleh meskipun 1 rakaat saja. Lebih dari itu lebih bagus. Kemudian apakah boleh lebih dari 13 rakaat? Bolehkah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat? Masalah ini cukup menjadi masalah khilaf yang cukup hangat akhir-akhir ini. Karena ada sebagian seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang menegaskan bahwa salat malam tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi namanya qiyamul lail, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, 11 rakaat, tidak boleh lebih dari itu. Padahal jumhur ulama, mayoritas ulama sejak dahulu berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal qiyamul lail. Seperti Al-Qadhi Iyad berkata, tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa salat malam itu tidak ada pembatasan, tidak ada rakaat yang tidak boleh dilebihkan atau dikurangi dari batas tersebut. Jadi tidak ada batasnya. Tidak ada batas yang enggak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu, tidak ada. Dan salat malam itu termasuk dari ketaatan. Termasuk dari ketaatan yang semakin seorang itu menambah ketaatan tersebut, semakin menambah dalam ketaatan tadi, maka semakin bertambah pahalanya. Akan tetapi perselisihan adalah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi, yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau pilih untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Demikian kata Al-Qadhi Iyad. Kemudian Ibnu Abdul Bar juga berkata, tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin bahwa salat malam tidak ada batas tertentu, tidak ada jumlah rakaat batas tertentu, dan bahwa ia termasuk nafilah, salat sunnah dan amal kebaikan, amal ketaatan. Siapa yang suka silakan melakukannya sedikit, dan siapa yang suka silakan melakukan sekuatnya atau sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah SWT membantu kita semua untuk melaksanakan suatu sunnah yang mubarakah ini dan menerima amal-amal saleh kita dan menggolongkan kita ke derajat al-muttaqin, as-salihin, al-abrar. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang dampak dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Perang Badar bukan hanya pertempuran fisik pertama yang melibatkan kaum muslimin dengan kafir Quraisy, tetapi juga memiliki dampak besar bagi perjalanan dakwah Islam. Perang ini mengubah banyak hal, baik bagi kaum muslimin maupun kafir Quraisy, serta menjadi titik awal yang menentukan perkembangan Islam di Jazirah Arab dan dunia. Pendengar yang budiman, Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum bermaksud menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa banyak harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum Muhajirin. Namun kafilah dagang tersebut berhasil meloloskan diri dan sebaliknya kaum Quraisy mengirimkan pasukan besar untuk menghadang kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah sekitar 313 orang sahabat, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memenangkan pertempuran melawan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah sekitar 1000 orang. Kemenangan ini merupakan bukti nyata dari pertolongan Allah yang menurunkan bantuan berupa malaikat yang ikut berperang bersama kaum muslimin. Pendengar yang dirahmati Allah, kemenangan dalam Perang Badar memiliki dampak besar bagi kaum muslimin, baik dari segi keimanan, sosial maupun politik. Berikut beberapa dampak yang sangat berarti bagi kaum muslimin. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Kemenangan dalam Perang Badar menjadi bukti nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Para sahabat radhiyallahu anhu menyaksikan sendiri bagaimana pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang di saat mereka berada dalam kondisi sulit. Bantuan dari malaikat dan kemenangan atas pasukan Quraisy yang jauh lebih besar semakin memperkuat keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Mereka menyadari bahwa kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan fisik, tetapi karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Mengokohkan posisi Islam di Jazirah Arab. Kemenangan kaum muslimin di Badar mengangkat nama Islam di mata suku-suku Arab lainnya. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam bukanlah kelompok kecil dan lemah. Sebaliknya mereka adalah kaum yang memiliki kekuatan dan keyakinan yang luar biasa. Dan insya Allah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengalahkan musuh yang lebih besar. Setelah Perang Badar, banyak suku-suku di sekitar Madinah yang mulai melihat Islam dengan pandangan yang berbeda. Bahkan beberapa di antara mereka mulai mendekat dan menjalin hubungan baik dengan kaum muslimin. 3. Mengokohkan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar juga memperkuat posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Keberhasilan beliau dalam memimpin pasukan kaum muslimin yang kecil jumlahnya, namun penuh semangat ini meningkatkan kepercayaan para sahabat kepada beliau. Kaum Ansar dan Muhajirin semakin bersatu dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang benar-benar membawa kebaikan bagi umat. 4. Memberikan pelajaran berharga tentang akhlak berperang. Setelah pertempuran usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sikap dengan memperlakukan tawanan perang. Beliau memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik. Mereka yang tidak mampu membayar tebusan diberi kesempatan untuk bebas setelah mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang bahkan terhadap musuh sekalipun. Pelajaran ini semakin mengokohkan ajaran Islam yang penuh dengan rahmat. 5. Memperkuat ekonomi kaum muslimin. Kaum muslimin yang baru berhijrah ke Madinah mengalami banyak kesulitan ekonomi.
4: Namun dengan kemenangan di Badar, mereka memperoleh harta rampasan perang yang cukup membantu meningkatkan kondisi ekonomi kaum muslimin. Dengan pembagian harta rampasan perang tersebut yang diberlakukan dengan adil, Rasulullah mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Madinah. Pendengar yang budiman, di sisi lain kekalahan dalam perang Badar membawa dampak besar dan berat bagi kaum kafir Quraisy. Perang ini menggoncang posisi mereka dan mengubah pandangan mereka terhadap kaum muslimin. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kekalahan ini bagi kaum kafir Quraisy. 1. Kehilangan banyak pemimpin penting. Dalam perang Badar, banyak pemimpin Quraisy yang terkenal keras terhadap Islam, mereka mati. Di antaranya adalah Abu Jahal, musuh besar Rasulullah SAW, yang selama ini menjadi penghalang utama dalam dakwah Islam. Kematian para pemimpin Quraisy sangat mengguncang posisi mereka di Mekah. Karena banyak tokoh yang selama ini berperan penting dalam memimpin Quraisy telah gugur di medan perang. 2. Melemahkan mental dan kepercayaan kafir Quraisy. Kekalahan telak yang dialami oleh kafir Quraisy dalam perang Badar sangat meruntuhkan semangat dan mental mereka. Sebelumnya mereka merasa sangat yakin dengan kekuatan mereka karena jumlah pasukan dan persenjataan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kaum muslimin. Namun dengan kekalahan ini, mereka mulai merasa takut dan ragu akan kemampuan mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Kekalahan ini juga menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ini dianggap kuat. 3. Membangkitkan dendam di kalangan Quraisy. Kekalahan dalam Perang Badar tidak membuat orang-orang kafir Quraisy berhenti memusuhi Islam. Namun justru membangkitkan dendam yang lebih besar di antara mereka. Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy lainnya bertekad untuk membalas kekalahan ini dan mempersiapkan diri di pertempuran berikutnya. Kekalahan di Badar menjadi pemicu bagi mereka untuk mengumpulkan kekuatan lebih besar untuk menghadapi kaum muslimin dalam Perang Uhud yang terjadi beberapa tahun kemudian. 4. Mengancam stabilitas ekonomi Quraisy. Kaum kafir Quraisy sangat bergantung pada perdagangan sebagai sumber utama ekonomi mereka. Dengan kekalahan di Badar dan hilangnya harta dagang yang mereka bawa, stabilitas ekonomi Quraisy mulai tergoncang. Mereka menyadari bahwa selama Islam kuat di Madinah, keamanan jalur perdagangan mereka terancam. Hal ini menjadi salah satu alasan mereka terus berusaha menghancurkan Islam agar dapat mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. 5. Membangkitkan kecemasan di kalangan suku-suku lain yang memusuhi Islam. Perang Badar juga membuat suku-suku lain yang selama ini memusuhi Islam merasa cemas. Mereka mulai menyadari bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan dan keteguhan yang tak bisa diremehkan. Perang Badar membuat suku-suku tersebut berpikir dua kali untuk menyerang kaum muslimin, karena mereka tahu bahwa pertolongan Allah selalu menyertai umat Islam. Ini adalah salah satu hikmah besar dari kemenangan Badar yang semakin memperkuat posisi Islam di Jazirah Arab. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi, Perang Badar bukan hanya kemenangan fisik bagi kaum muslimin, tetapi juga kemenangan keimanan yang mengajarkan mereka tentang ketakwaan dan keimanan yang kuat. Perang ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu datang kepada orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Di sisi lain, Perang Badar juga menjadi pelajaran penting bagi orang kafir Quraisy bahwa kekuatan fisik dan kekuasaan tak bisa mengalahkan keimanan yang kokoh. Semoga kisah dan hikmah dari Perang Badar ini semakin memperkuat keimanan kita semua dan mengajarkan kita untuk selalu bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalbu." Artinya, ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan sifat hati yang kecil bentuknya, namun demikian besar peranan dan pengaruhnya. Hati merupakan inti atau dinamakan dengan anggota badan yang paling terhormat karena begitu cepatnya terjadi perubahan-perubahan padanya. Allah mengistimewakan manusia dan hewan dengan hati ini dan mempercayakan untuk mengatur kemaslahatan yang dituju. Sehingga Anda mendapatkan binatang dengan berbagai macamnya itu mengetahui apa yang mendatangkan maslahat baginya dan dapat membedakan dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan akal bagi manusia dan menyadarkan kepada hati. Allah telah menjadikan anggota badan tunduk kepada hati, taat terhadap apa yang diputuskannya, perwujudan zahir dari apa yang ada padanya dan mengamalkan sesuai dengan keadaannya. Maka apabila hati baik, baiklah jasad, dan apabila ia buruk, maka buruklah jasad.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.

0: المحسنين.
1: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi, yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
2: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah. Patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.
3: Pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami, acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Tentu saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Selama satu jam ke depan ada banyak acara yang sudah kami siapkan, yaitu yang pertama adalah Tarikh Islam, dilanjutkan dengan rubrik Muslimah. Berikutnya dilanjutkan dengan rubrik kemungkaran-kemungkaran yang wajib dijauhi bersama Ustadz Fatih Haidaril Iltizam. Dan dilanjutkan dengan acara yang tak kalah penting, yaitu biografi salaf, kisah islami, dan pahlawan Islam. Baiklah pendengar, mari kita simak rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat.
4: Mengurai mata rantai sejarah Islam, kami rangkum dalam Tarikh Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebab eksternal runtuhnya daulah Bani Saljuk. Sebelumnya kita telah membahas sebab-sebab internal yang menggerogoti kekuatan dinasti Saljuk dari dalam. Namun faktor eksternal juga memiliki peran penting dalam melemahkan dinasti besar ini. Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Pendengar yang mulia, dinasti Saljuk adalah salah satu kekuatan besar dalam sejarah Islam pada abad ke-11 Masehi. Mereka adalah kaum yang berasal dari suku Turki Oghuz dan berhasil membangun kekuasaan luas yang mencakup wilayah-wilayah seperti Persia, Irak, Syam, Anatolia, dan wilayah-wilayah lainnya. Namun pada puncak kekuasaannya, berbagai ancaman eksternal mulai muncul dan melemahkan dinasti ini sedikit demi sedikit. Berikut ini adalah ancaman-ancaman eksternal atau dari luar kepada dinasti Saljuk. 1. Serangan tentara salib dari Eropa. Pendengar yang budiman, salah satu sebab eksternal terbesar yang melemahkan dinasti Saljuk adalah serangan tentara salib. Seruan perang salib pertama kali dicanangkan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 Masehi. Tujuan utamanya adalah merebut kota Yerusalem yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Ketika dinasti Seljuk sedang sibuk dengan konflik internal, tentara Salib memanfaatkan situasi ini untuk menyerang wilayah Syam dan Palestina. Pada tahun 1099 Masehi, mereka berhasil merebut Yerusalem dalam Perang Salib yang pertama. Serangan ini menjadi pukulan besar bagi dinasti Seljuk, baik secara militer maupun psikologis, karena Yerusalem memiliki kedudukan yang sangat penting bagi umat Islam. 2. Tekanan dari Kekaisaran Bizantium. Pendengar dirahmati Allah, selain serangan dari tentara Salib, dinasti Seljuk juga menghadapi tekanan dari Kekaisaran Bizantium di sebelah barat. Kekalahan Bizantium dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi membuat mereka kehilangan sebagian besar Anatolia. Namun kekalahan ini tidak membuat Bizantium menyerah begitu saja. Kaisar Bizantium terus berusaha merebut kembali wilayah yang jatuh ke tangan Seljuk. Mereka bahkan meminta bantuan dari Eropa yang akhirnya memicu Perang Salib. Tekanan berkelanjutan dari Bizantium semakin menguras sumber daya militer dinasti Seljuk. 3. Serangan dari kelompok Mongol. Pendengar yang budiman, meskipun serangan Mongol terjadi di penghujung era dinasti Seljuk, ancaman ini menjadi salah satu sebab yang mempercepat kehancuran mereka. Pada awal abad ke-13, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai menaklukkan wilayah-wilayah di Asia Tengah dan Persia. Serangan Mongol tidak hanya menghancurkan kota-kota besar, tetapi juga meluluh lantakan peradaban Islam di wilayah yang dikuasai Seljuk. Wilayah-wilayah yang sebelumnya makmur menjadi porak-poranda akibat serangan brutal ini. Dinasti Seljuk yang sudah melemah akhirnya tidak mampu bertahan di hadapan kekuatan Mongol. 4. Gangguan dari gerakan Syiah Batiniyah. Pendengar yang mulia, ancaman dari gerakan Syiah Batiniyah juga menjadi faktor eksternal yang melemahkan dinasti Seljuk. Kelompok ini melakukan aksi-aksi pemberontakan secara tersembunyi dan seringkali melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting dalam pemerintahan Seljuk. Salah satu korban mereka adalah Nizamul Mulk, seorang wazir besar yang berjasa membangun pondasi pemerintahan dinasti Seljuk. Aksi-aksi ini tidak hanya merusak stabilitas politik, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di antara para penguasa dan rakyat. 5. Tekanan dari suku-suku nomaden. Pendengar dirahmati Allah, wilayah kekuasaan dinasti Seljuk yang luas juga sering mendapat gangguan dari suku-suku nomaden di perbatasan. Suku-suku ini sering melakukan serangan ke wilayah pinggiran dinasti Seljuk untuk merampas hasil bumi dan sumber daya lainnya. Dinasti Seljuk yang sudah lemah secara militer dan ekonomi kesulitan untuk menahan serangan-serangan ini. Akibatnya wilayah perbatasan menjadi tidak aman dan sulit dikontrol oleh pemerintahan pusat. 6. Melemahnya jalur perdagangan. Pendengar yang budiman, faktor eksternal lain yang turut melemahkan dinasti Seljuk adalah melemahnya jalur perdagangan. Jalur sutra yang menjadi urat nadi perdagangan antara timur dan barat mulai terganggu akibat peperangan dan konflik yang terjadi di wilayah kekuasaan Seljuk. Akibatnya pendapatan dari perdagangan menurun drastis. Hal ini semakin memperburuk krisis ekonomi yang dihadapi dinasti Seljuk dan membuat mereka kesulitan membiayai pemerintahan serta militer. Pendengar yang mulia, ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil dari faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya dinasti Seljuk. 1. Kewaspadaan terhadap ancaman eksternal. Umat Islam harus selalu waspada terhadap ancaman dari luar. Kelemahan internal seringkali dimanfaatkan oleh musuh-musuh untuk menyerang dan memperlemah kekuatan umat. 2. Pentingnya persatuan umat Islam. Ketika umat Islam terpecah belah, musuh akan lebih mudah menyerang. Persatuan adalah kunci utama untuk menghadapi ancaman eksternal yang datang dari berbagai arah. 3. Mengelola sumber daya dengan bijak. Stabilitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting dalam menjaga kekuatan suatu negara. Tanpa itu, negara akan mudah melemah di hadapan musuh. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, runtuhnya dinasti Seljuk akibat faktor eksternal seperti serangan tentara Salib, permusuhan kekaisaran Bizantium, dan invasi Mongol adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, sikap selalu waspada, dan kepemimpinan yang kuat. Ketika umat Islam bersatu dan waspada terhadap ancaman, kejayaan Islam akan tetap terjaga biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari sejarah ini dan senantiasa berusaha menjaga kejayaan umat Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, semoga Allah memberikan kita kesehatan, kesemangatan, dan keberkahan dalam menjalani setiap aktivitas kita hari ini. Pendengar yang budiman, menarik hati suami dalam Islam adalah bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini merupakan ibadah dan sarana mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang wanita muslimah untuk menarik hati suaminya yang sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya adalah yang pertama, bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia kepada suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Tipsnya adalah gunakan tutur kata lembut, penuh hormat, dan hindari ucapan yang menyakitkan. Tunjukkan kesabaran dan pengertian terhadap suami. Walaupun hadis ini ditujukan untuk laki-laki, akan tetapi wanita pun sangat pantas melakukan ini. Karena hati seseorang senantiasa mencintai orang yang berakhlak baik. Kemudian cara yang kedua, berhias dan merawat diri untuk suami. Allah Ta'ala berfirman, "Walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf." Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Tipsnya, berhiaslah untuk suami dengan pakaian yang rapi, yang wangi, dan menjaga kebersihan diri. Sesuaikan berhias dengan hal yang disukai oleh suami selama tidak melanggar syariat. Di sisi lain, suami pun harus berhias untuk istri agar istri pun berbahagia. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, cara yang ketiga, taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu suka." Hadis riwayat Ahmad. Tips praktisnya, patuhi suami dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jaga sikap hormat dan hindari perdebatan yang tidak perlu. Kemudian pendengar, berikutnya yang keempat, berusaha memahami kebutuhan dan kebiasaan suami. Tentang hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, "Kebahagiaan suami terletak pada rasa ridho terhadap istrinya. Maka istri yang bijaksana akan mengetahui apa yang membuat suaminya ridho." Tips praktisnya, kenali apa yang menjadi kegemaran atau harapan suami. Tanyakan jika ada yang membuatnya kurang nyaman dan perbaiki hal tersebut. Selanjutnya, yang kelima, membuat rumah tangga nyaman dan penuh kasih sayang. Karena kenyamanan rumah tangga dari sisi kebersihan dan kerapian misalnya adalah tanggung jawab istri. Nabi SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan atas anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban darinya. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tipsnya adalah ciptakan suasana rumah yang nyaman, suasana yang tenang, dan penuh kasih sayang. Dan perhatikan kebersihan rumah serta kebutuhan suami. Selain itu, banyak juga sisi manfaat dari membersihkan rumah. Di antaranya yang pertama, dapat terhindar dari alergi. Salah satu akibat tidak menjaga kebersihan rumah adalah dapat meningkatkan resiko alergi. Hal sederhana yang suka diabaikan seperti membersihkan debu, menyapu dan menyedot debu akan mengurangi debu. Dapat menghilangkan bulu hewan peliharaan, tungau, dan alergen lain yang dapat menyebabkan gejala flu dan pilek. Jika di rumah ada penderita asma, pastikan rumah selalu bebas dari debu dan kotoran. Sisi manfaat yang kedua, dapat lebih jarang sakit. Kesehatan menjadi faktor dan alasan utama mengapa perlu membersihkan rumah dengan rutin. Pasalnya, rumah yang bersih dapat membuat penghuninya lebih jarang sakit. Rumah yang bersih artinya bebas dari kuman, bakteri, dan virus, serta memiliki udara yang sehat untuk pernapasan. Manfaat yang ketiga, yang selanjutnya, dapat membuat tidur lebih pulas. Pernahkah Anda merasa sulit tidur? Bisa jadi hal ini disebabkan oleh spray atau sarung bantal yang kotor, serta lantai kamar yang penuh kotoran. Ketika semua itu dibersihkan, maka rasakan manfaat tempat yang lebih nyaman dan tidur dapat lebih pulas. Manfaat yang keempat, dapat lebih produktif. Jika kertas, dokumen, maupun peralatan lain berserakan di atas meja, tentu tidak enak dilihat dan membuat pikiran menjadi kacau. Sehingga kinerja apapun dapat terhambat. Namun jika semua itu dirapikan, dapat dilihat lebih nyaman dan membuat pikiran menjadi tenang, sehingga kinerja pun lebih produktif lagi. Yang terakhir, manfaat yang kelima dari membersihkan rumah, yaitu dapat mengurangi stres. Wanita muslimah yang rumahnya kotor dan berantakan cenderung memiliki kadar kortisol yang lebih tinggi dibanding wanita yang tinggal di rumah yang rapi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat stres setiap orang berkaitan dengan terjaga atau tidaknya kebersihan rumah. Menjaga ruangan rumah tetap bersih dan tertata rapi dapat memudahkan seseorang untuk mengelola stres. Itulah sisi-sisi manfaat dari membersihkan rumah yang dapat diupayakan oleh wanita muslimah. Pendengar yang budiman, kita lanjutkan cara yang dapat dilakukan seorang wanita muslimah untuk menarik hati suami sesuai dengan syariat Islam. Sekarang yang keenam, senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar hati suami selalu mencintai istri. Sebab hati seseorang berada di dalam kendali Allah Ta'ala, maka memintalah kepadanya. Memohon agar hati suami cenderung kepada istri dan meminta kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga yang lainnya. Niscaya Allah akan memperkenankannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. وَقَالَ رَبُّكُمُ دَعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka wanita muslimah, di mana saja Anda berada, mohonlah kepada Allah Ta'ala agar diberikan keharmonisan rumah tangga dan cinta kasih suami. Niscaya Allah akan memperkenankannya. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini adalah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Dan perbaikilah urusan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Hadis riwayat Muslim. Pendengar muslimah yang berbahagia, di mana saja Anda berada, dengan usaha yang disertai niat ikhlas dan ketaatan kepada Allah Ta'ala, insya Allah hati suami akan tertarik dan rumah tangga akan penuh dengan keberkahan dan keharmonisan. Demikian yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam FM. Suara dakwah Islam.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

Salam FM, suara dakwah Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Al-Imam Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata, sesungguhnya perbuatan maksiat apabila disembunyikan, maka ia tidak akan memudaratkan kecuali hanya untuk pelakunya saja. Tapi apabila maksiat tersebut ditampakkan lantas tidak diubah, niscaya akibat dari perbuatan maksiatnya akan mengakibatkan madarat bagi semua orang. Dikutip dari kitab Az-Zuhud karya Imam Ibnu Mubarak halaman 132.
1: Zikir setelah salat.
2: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Allahu Akbar sebanyak 33 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Surat Al-Falaq sebanyak 3 kali.

Selanjutnya, membaca ayat kursi, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang budiman, Islam adalah agama yang santun, syariatnya luhur. Islam agama yang senantiasa berusaha membentuk keamanan dan kedamaian, menolak segala kedengkian, kebencian, balas dendam, pembunuhan, pemaksaan, dan kerusuhan, serta perbuatan semena-mena. Seorang Muslim diajarkan untuk menebarkan kasih sayang, walaupun pada seekor binatang harus tetap memberikan kasih sayang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semena-mena memiliki arti sewenang-wenang, tidak berimbang, berat sebelah. Mengenai hal ini, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang membinasakan, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mencantumkan bab semena-mena termasuk ke dalam dosa besar yang ke-48, dan beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadzlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, hingga tidak seorang pun yang berbuat aniaya terhadap orang lain dan tidak ada seorang yang menyombongkan diri terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 2865. Di dalam beberapa asar disebutkan, kalau saja sebuah gunung berbuat semena-mena terhadap gunung yang lain, niscaya Allah akan menjadikan gunung tersebut menjadi abu atau hancur sehingga menjadi tanah yang rata. Perbuatan semena-mena ini atau sewenang-wenang ini diancam melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Tirmizi, Abu Dawud dan Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayu ajilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma ama yattakhirullahu lahu fil akhirah mithlul baghyi wa qati'atir rahim." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya di dunia bersamaan dengan hukuman yang Allah siapkan baginya di akhirat untuk pelakunya selain dosa perbuatan aniaya atau semena-mena dan memutuskan hubungan kerabat. Ketika kita sudah mengetahui berbagai akibat buruk dari aniaya atau semena-mena, maka sepantasnya untuk segera memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, perbuatan semena-mena telah Allah Subhanahu wa taala segerakan azab bagi Fir'aun di dunia serta di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 4, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a." Yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat semena-mena di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 50, "Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun." Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kalian sendiri menyaksikan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga membenamkan Qarun karena perbuatan semena-menanya dan keangkuhannya. Juga terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan disiksa gara-gara seekor kucing. Dia mengurung kucing itu sampai mati. Karena itulah dia masuk neraka. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum kepadanya tatkala dia dikurung, dan dia pun tidak melepaskannya supaya bisa memakan serangga atau binatang tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada seekor binatang sekalipun. Akibat tidak menaruh kasih sayang dan semena-mena kepada seekor kucing, perempuan tersebut harus merasakan pedihnya siksa neraka. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkan mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam, meskipun demikian dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata mengomentari hadis ini, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in mengatakan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa-dosa orang yang memberikan minum kepada seekor anjing bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang beriman lagi bertauhid, sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Demikianlah pendengar, semoga Allah menanamkan jiwa kasih sayang ke dalam diri kita. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasihat ulama, kata-kata bijak para ulama menyentuh hati dan menginspirasi. ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا أخلاق إسلامي. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, suka tersenyum kepada sesama muslim lainnya adalah termasuk akhlak Islam yang utama. Sudah sepatutnya orang yang punya sifat bawaan cemberut dan tegang, sulit senyum, untuk berlatih agar murah senyum, memperbagus akhlaknya dan menjauhi akhlak yang buruk. Sebuah keniscayaan melawan dan menghukum hawa nafsu agar bisa menjadi orang yang mudah tersenyum. Ini dikutip dari kitab Syiar A'lam An-Nubada. Adapun di antara faidah yang bisa diambil dari keterangan ini, yaitu pertama, syarat penting agar menjadi seorang yang berakhlak mulia adalah suka menunjukkan wajah yang ceria, berhias dengan senyum manis yang tulus tanpa rekayasa. Kedua, orang yang suka menolong orang lain namun dengan wajah datar tanpa ekspresi dan tanpa senyuman, maka akan dinilai gagal menjadi orang yang berakhlak mulia. Ketiga, jika senyum dengan orang lain itu bernilai pahala, maka senyum di hadapan istri, atau seorang istri di hadapan suami, di hadapan ayah, dan di hadapan ibu, maka ini akan jauh lebih berpahala. Wallahu a'lam.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bismillah, pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan coba mengulas kisah hidup seorang generasi tabi'in yang luar biasa, yaitu Al-A'mas rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang ulama besar dari generasi tabi'in yang dikenal dengan keilmuannya yang luas, khususnya dalam bidang hadis, Al-Quran, dan ilmu faraid. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya akan tradisi keilmuan Islam. Meskipun mengalami gangguan penglihatan, Al-A'masy menjadi salah seorang perawi hadis yang paling dihormati dan diakui kejujurannya. Kehidupan sederhananya, keteladanan akhlaknya, serta keteguhannya dalam menjaga sanad hadis menjadikannya tokoh penting dalam sejarah Islam. Rubrik biografi salaf kali ini mengupas perjalanan hidup dan kontribusi besar Al-A'masy dalam dunia keilmuan Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'masy adalah nama julukan dari Sulaiman bin Mihran, seorang tokoh besar dalam dunia Islam yang lahir pada tahun 61 Hijriah. Ia berasal dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat Rasulullah SAW. Ia dikenal sebagai salah seorang perawi hadis yang paling sikoh. Nama Al-A'masy berarti yang rabun, yang mengacu pada kondisi penglihatan beliau. Meski begitu, kekurangan fisik ini sama sekali tidak mengurangi keilmuannya yang sangat luas. Al-A'masy lahir dan dibesarkan di kota Kufah, sebuah kota penting dalam sejarah Islam. Kufah pada masa itu adalah pusat keilmuan yang dihuni oleh banyak sahabat Rasulullah SAW dan generasi tabi'in. Sejak kecil, Al-A'masy menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Ia belajar Al-Quran, hadis, dan ilmu faraid, yakni hukum waris dalam agama Islam, dari para ulama terkemuka di masanya. Guru-guru Al-A'masy meliputi ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai yang sangat memengaruhi pemahamannya terhadap fikih dan hadis. Ibrahim An-Nakhai sendiri pernah berkata bahwa ia tidak pernah memberikan sanad hadis kepada siapapun kecuali kepada Al-A'masy karena kekagumannya terhadap kecerdasan dan integritas muridnya ini. Pendengar yang budiman, Al-A'masy dikenal luas karena keahliannya dalam tiga bidang utama. Yang pertama, ilmu Al-Quran. Al-A'masy dianggap sebagai salah satu ulama yang paling mahir dalam membaca dan mengajarkan Al-Quran di Kufah. Husayim, yakni salah satu muridnya, mengatakan, "Aku tidak pernah melihat di kota Kufah seorang pun yang lebih fasih membaca Al-Quran daripada Al-A'masy." Kemudian yang kedua, ilmu hadis. Al-A'masy adalah perawi hadis yang sangat terpercaya. Ibnu Uyainah pernah berkata, "Al-A'masy unggul dari manusia dalam empat hal. Dia adalah yang paling fasih membaca Al-Quran, paling hafal hadis, paling mengetahui ilmu faraid, dan memiliki satu kelebihan lainnya." Jumlah hadis yang diriwayatkannya sangat banyak, hingga mencapai ratusan bahkan ribuan. An-Nasa'i dan Ibnu Ma'in sepakat menyatakan bahwa Al-A'masy adalah perawi yang thiqah. Kemudian yang ketiga, ilmu faraid. Pengetahuan Al-A'masy dalam ilmu faraid menjadikannya rujukan utama bagi para ulama dan masyarakat dalam memahami hukum waris Islam. Pendengar yang budiman, Al-A'masy dikenal sebagai seorang pribadi yang cerdas, sederhana, dan humoris. Dalam pengajaran, ia sering menggunakan gaya yang santai, namun penuh makna. Salah satu kisah menarik adalah saat para muridnya datang kepadanya setelah belajar dari ulama lain. Ia bertanya, "Dari siapa kalian belajar?" Ketika murid-muridnya menyebutkan nama seorang ulama, ia menjawab dengan julukan seperti genderang yang berlubang atau burung yang berterbangan, mengisyaratkan bahwa ilmu dari ulama tersebut kurang mendalam. Namun Al-A'masy juga memiliki sifat yang tegas dan tidak segan untuk menegur murid-muridnya jika mereka bersikap kurang sopan atau tidak menghormati ilmunya. Suatu kali ia memberikan makanan kepada murid-muridnya. Ketika mereka terlalu sering mengambil makanannya, ia pun berkata dengan nada bercanda, "Kalian telah memakan makanan saya, makanan istri saya, dan bahkan makanan kambing saya." Pendengar yang budiman, salah satu keutamaan Al-A'masy adalah kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis.
5: ia sangat memperhatikan sanad dan matan hadis yang diterimanya, sehingga hadis-hadis yang ia riwayatkan diakui kebenarannya oleh para ulama setelahnya. Syu'bah bin Hajjaj, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, meriwayatkan sekitar 500 hadis dari Al-A'masy. Meskipun ada sebagian kecil yang mengalami kesalahan, yang wajar terjadi dalam jumlah yang begitu besar. Banyak ulama besar yang memuji Al-A'masy karena keilmuannya. Berikut beberapa pandangan mereka. Di antaranya yang pertama, Al-Qasim bin Abdurrahman. Ia berkata, Syekh ini, yakni Al-A'masy, adalah orang yang paling mengetahui pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, pandangan Zuhair bin Muawiyah. Ia berkata, aku tidak pernah menjumpai seseorang yang lebih bijak dari Al-A'masy dan Mughirah. Kemudian yang ketiga, pandangan Abu Bakar bin Ayyas. Ia berkata, kami biasa menyebut Al-A'masy sebagai pemimpin ahli hadis. Dan juga yang keempat, pandangan An-Nasa'i. Ia berkata bahwa Al-A'masy adalah seorang yang thiqah atau yang terpercaya dan kokoh dalam periwayatannya. Pendengar yang budiman, meskipun terkenal dan dihormati sebagai ulama besar, Al-A'masy hidup dalam kesederhanaan. Ia tidak mencari kekayaan duniawi dan ia memilih untuk fokus pada ilmu dan ibadah. Kehidupan sederhananya ini mencerminkan sifat tawaduk dan kezuhudannya yang menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-A'masy rahimahullah wafat pada tahun 147 atau 148 Hijriah di usia 88 tahun. Sebagian besar ulama sepakat bahwa ia wafat pada bulan Rabiul Awal. Kepergiannya meninggalkan kesedihan yang mendalam di kalangan murid-muridnya dan umat Islam pada umumnya, karena dunia Islam kehilangan salah satu tokoh terbesarnya. Warisan keilmuan Al-A'masy terus hidup hingga kini melalui ribuan hadis yang diriwayatkannya dan ilmu yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Ia adalah salah satu pilar utama dalam rantai transmisi hadis dan tafsir Al-Quran yang menjadi landasan penting dalam pemahaman agama Islam. Dalam sejarah Islam, Al-A'masy rahimahullah diakui sebagai salah satu tokoh salafus saleh yang paling berpengaruh. Kesungguhan, kecerdasan, dan kesederhanaannya menjadi teladan bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu agama dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada Al-A'masy dan menjadikannya teladan bagi kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita baca, kita dengar, dan kita lihat dari jejak-jejak umat di masa lalu, yaitu umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembangkangan mereka terhadap al-haq. Salah satu umat yang dibinasakan adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Sosok yang memiliki kesombongan yang luar biasa, hingga mendaulat dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Pendengar yang berbahagia, pada masa Fir'aun berkuasa, penduduk Mesir semakin fanatik dengan kekufuran mereka, permusuhan dan pengingkaran mereka terhadap Rasulullah Musa alaihissalam menyebabkan tertindasnya orang-orang beriman. Mereka mengikuti raja mereka yang zalim Fir'aun. Maka saat itulah Allah tegakkan hujahnya dan membinasakan mereka semuanya. Sebelum Fir'aun benar-benar dibinasakan, mereka telah menyaksikan berbagai macam mukjizat dan kejadian-kejadian yang luar biasa. Yaitu kejadian yang di luar nalar, kejadian di luar logika yang membuat akal terheran-heran. Tapi mereka tetap saja tidak mau berhenti dari kekufurannya, tak mau memahami dan tidak mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuasaan dan kesewenang-wenangannya, Fir'aun berhasil menekan rakyatnya untuk mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Puncaknya, Fir'aun mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, maka saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Mengenai peristiwa ini, Allah menggambarkannya dalam Quran surat Yunus ayat 84.
7: وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ.
6: Hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kalian benar-benar orang yang muslim. Di ayat selanjutnya, kaum Nabi Musa yang beriman menjawab ucapan Nabi Musa dengan jawabkan yang menenangkan Nabi Musa alaihissalam.
7: Faqalu 'ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz dzalimin.
6: Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Pendengar, selama bertahun-tahun Nabi Musa dan pengikutnya bersabar dan menghibur diri dengan keimanan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Sehingga pada akhirnya ketika kezaliman semakin menjadi-jadi, Allah mengizinkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar dari Mesir menuju Syam. Nah pendengar, mengetahui kepergian Nabi Musa, Fir'aun menyiapkan pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa berkata, Inna lamudrakun, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-62. Nabi Musa menjawab,
7: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
6: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Dan dengan kekuasaan Allah, laut terbelah sehingga mereka bisa menyeberanginya. Kaum Fir'aun mengikuti mereka menyeberangi laut. Namun pendengar, ketika semua pengikut Nabi Musa telah sampai ke daratan, sementara Fir'aun dan bala tentaranya baru mencapai tengah lautan, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kembali sehingga laut menyatu kembali.
5: Di sanalah Fir'aun yang congkak dan bala tentaranya yang sombong binasa ditelan gelombang laut. Pendengar yang budiman, dari kisah Fir'aun yang dibinasakan, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengazab dan membinasakan siapa saja yang membangkang dari kebenaran dengan berbagai cara yang tidak terduga. Oleh karena itu, marilah pendengar, hendaknya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghinakan diri kita di hadapannya. Kita memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat congkak dan sombong yang telah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang pahlawan Islam, yaitu yang bernama Abdurrahman III.
5: Beliau adalah khalifah pertama dan terbesar Bani Umayyah di Andalusia yang berhasil mengembalikan keutuhan negara yang terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil sepeninggal Abdurrahman II, serta membangun angkatan perang yang kuat. Semoga kisah ini menggugah semangat juang generasi selanjutnya. Pendengar yang budiman, masa keemasan peradaban Islam di Andalusia dapat dilihat dari mulai berkembang pesatnya intelektual, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Tradisi keilmuan semakin kuat dengan adanya gerakan penerjemahan dan percetakan buku dari bahasa Yunani, Perancis, dan India ke dalam bahasa Arab. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan megah dan indah juga berdiri kokoh yang digunakan sebagai sarana belajar juga untuk berdakwah. Semua itu tidak luput dari jasa dan peranan ulama-ulama Muslim dan pastinya di bawah dinasti Muslim seperti dinasti Umayyah. Cordova misalnya, salah satu kota yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan di Barat di bawah kekuasaan Daulah Umayyah II. Walaupun sebenarnya Cordova sudah dikuasai oleh Daulah Umayyah pada masa pemerintahan Khalifah Walid, namun ilmu pengetahuan di Cordova baru berkembang pesat saat pemerintahan Daulah Umayyah II. Di antara Khalifah Daulah Umayyah II yang membawa Andalusia ke masa keemasan adalah Abdurrahman III. Abdurrahman III atau Khalifah An-Nasir Liddinillah adalah seorang khalifah sekaligus negarawan. Sebelum menobatkan dirinya sebagai khalifah, ia adalah amir di 8 Daulah Umayyah. Nama aslinya Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Marwani. Ia naik untuk menggantikan amir sebelumnya, yaitu Abdullah, kakek Abdurrahman III. Sebagaimana yang dialami oleh kakek buyutnya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, Abdurrahman III lahir dan tumbuh besar dalam keadaan yatim. Abdurrahman III memulai dunia kepemimpinannya pada usia 23 tahun. Kepemimpinannya berlangsung selama 50 tahun. Kurun waktu yang sangat lama dan dinyatakan sebagai masa yang paling gemilang dalam sejarah Islam di Spanyol atau Andalusia. Ia meninggalkan sejuta prestasi dan karya yang begitu berharga bagi penduduk Spanyol. Selama masa 25 tahun kepemerintahannya yang pertama, ia gunakan untuk mengadakan perluasan wilayah. Setelah itu, 25 tahun masa kekuasaannya yang kedua menjadi masa yang paling gemilang. Saat itu, Andalusia mencapai masa keemasannya. Pada masa yang kedua itu pula, atau tepatnya pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III membuat sebuah kejutan yang sangat strategis bagi kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia dalam dunia politik. Visi politiknya yang sangatlah brilian membuat ia terobsesi untuk mengganti sistem pemerintahannya dari emirat menjadi khilafah. Adapun yang melatar belakangi perubahan bentuk pemerintahannya adalah adanya faktor perkembangan geopolitik saat itu, sehingga menyebabkan Abdurrahman III mengambil kebijakan yang berani dan rasional ini. Pendengar yang budiman, adapun tiga faktor yang mempengaruhi perubahan bentuk pemerintahan Abdurrahman III, yaitu yang pertama sudah tidak berpengaruhnya lagi kekuasaan Daulah Abbasiyah di Baghdad bagi Daulah Umayyah di Andalusia setelah meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil. Faktor yang kedua, bebasnya Daulah Fatimiyah dari tangan Abbasiyah setelah mengalahkan kekuasaan Daulah Aghlabiyah. Mereka, yakni orang Fatimiyah, juga menyebut para kepala negaranya sebagai khalifah. Dan faktor yang ketiga, yaitu pada tahun 316 Hijriah atau 929 Masehi, Abdurrahman III sudah bisa mengambil alih kekuasaan Daulah Fatimiyah yang saat itu sedang menguasai wilayah Afrika Utara, Afrika Barat, Pulau Sisili, Kalabria, dan Sudan Sahara. Di samping kepiawaiannya dalam dunia politik, ia juga merupakan seorang administrator pemerintahan dan juga seorang negarawan yang visioner. Beliau seorang yang cakap, juga cerdas. Ia berhasil memadukan tata kelola pemerintahan, sehingga semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan bisa berjalan dengan rapi, fungsional, dan efektif. Selain itu, harus diketahui juga bahwasanya Abdurrahman III adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Ia sangat berkonsentrasi dalam membangun Andalusia di bidang ilmu pengetahuan. Pendengar yang berbahagia, dalam melaksanakan perubahan, Abdurrahman III tidak tanggung-tanggung. Ia membangun masjid dengan 400 ruangan sebagai pusat dakwah. Sehingga dapat dihitung, selama masa pemerintahannya, ia membangun 700 masjid terbesar di Andalusia. Selain kepeduliannya dalam memajukan ilmu pengetahuan, khususnya bagi umat muslim, Abdurrahman III juga mengizinkan orang non-muslim untuk membangun gereja. Sehingga pada masa pemerintahannya, orang muslim, orang Yahudi, dan Kristiani di Andalusia merasa sangat nyaman. Mereka tentram dan menikmati adanya toleransi yang diberikan oleh khalifah. Dari semua yang telah ia lakukan, Abdurrahman III menjadi terkenal di daerah lain, seperti Prancis, Jerman, dan Italia. Mereka mengirim para pelajarnya untuk belajar di Universitas Cordova dan mengirim duta besarnya ke Andalusia. Keberhasilannya dan kebesarannya disejajarkan dengan Raja Akbar di India. Ia juga disejajarkan dengan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Harun ar-Rashid. Tidak hanya menjadi penguasa terbaik, tetapi Abdurrahman III juga dinyatakan sebagai salah satu pemimpin terbaik pada masanya. Pendengar yang budiman, kepiawaian Abdurrahman III dalam memimpin memang tidak ada yang bisa menandingi. Sehingga ia menempati posisi teratas dan paling pertama. Kemakmuran dan kesejahteraan begitu sangat dirasakan oleh rakyatnya. Tidak hanya itu, kecakapannya juga menjadikan ia sangat disegani baik oleh kawan ataupun lawan. Berbagai prestasi berhasil ia dapatkan, di antaranya berkembangnya sektor pertanian, sektor industri, dan yang terutama adalah keuangan yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga pendapatan negara berada di neraca surplus. Adapun sepertiga dari pendapatan negara dibelanjakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Keberhasilannya dalam memerintah meninggalkan jejak sejarah yang begitu besar. Tidak hanya di semenanjung Iberia, tetapi juga di seluruh Eropa. Sehingga pada saat itu mulai muncul tokoh-tokoh penting seperti Ahmad bin Nasr yang merupakan seorang astronom, kemudian Ibnu Masarrah yang merupakan seorang filsuf, dan Said juga Yahya bin Ishaq yang termasuk seorang dokter. Tidak cukup dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Saat Abdurrahman III berkuasa, ilmu kedokteran di Andalusia mengalami kemajuan yang sangat berarti. Saat itu ilmu kedokteran Islam di Andalusia lebih canggih dibanding kedokteran di Eropa. Pendengar yang budiman, setelah meninggalnya Abdurrahman III, tampuk pemerintahan berpindah ke tangan anaknya, yaitu Al-Hakam II bin Abdurrahman. Nantinya Al-Hakam II ini juga mengikuti langkah ayahnya dengan segudang prestasi dan keberhasilan. Pendengar yang budiman, demikian kisah ringkas dari sosok Abdurrahman III, seorang khalifah dari Daulah Umayyah II di Spanyol atau Andalusia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.
9: Pendengar yang semoga dirahmati Allah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami suguhkan. Dan tentu harapan kami acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati serta memberikan inspirasi untuk Anda. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan ilmu syar'i. Bagi yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Dan tentu saja, saya di radio ini akan menemani aktivitas Anda dengan beragam rubrik pilihan. Yaitu yang pertama adalah tafsir, dilanjutkan dengan rubrik tahsin qiraah, berikutnya dilanjutkan dengan tilawah terjemah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
10: Petunjuk Al-Quran dalam kehidupan. Simak pembahasannya dalam Tafsir Ayat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah. Amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bisa berjumpa di radio kesayangan Anda dalam rangka untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan keislaman kita. Yang mudah-mudahan, perjumpaan kita akan membuahkan pahala dan berkah di dunia hingga di akhirat nanti. Nah pendengar, di edisi kali ini kita akan kembali mencoba membahas tafsir Al-Quran, surat Ali Imran, tepatnya ayat 110. Nah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah pendengar, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik umat dengan berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Imam Nasa'i dalam kitab sunannya, demikian Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, meriwayatkan dari hadis Samak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah ini. Ia berkata, mereka itu adalah orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Namun, pendapat yang benar bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh umat pada setiap generasi berdasarkan tingkatannya. Dan sebaik-baik generasi mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, kemudian yang setelah mereka, yaitu para tabi'in, lalu generasi berikutnya, yaitu tabi'ut tabi'in. Inilah tiga generasi umat ini. Hal ini sebagaimana firman Allah di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dan demikian kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, kalian sebanding dengan 70 umat, dan kalian adalah sebaik-baik dan semulia-mulia umat di sisi Allah. Nah pendengar, umat ini menjadi sang juara dalam kebaikan, tidak lain karena nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau adalah makhluk paling terhormat, rasul paling mulia di sisi Allah. Beliau diutus Allah dengan syariat yang sempurna dan agung, yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi maupun rasul sebelumnya. Maka pengamalan sedikit dari manhaj dan jalannya, ini menempati posisi yang tidak dicapai oleh pengamalan banyak dari manhaj dan jalan umat lainnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah, bahwa ia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku telah diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Lalu kami bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, aku ditolong dengan ketakutan musuh. Aku diberi kunci-kunci bumi. Diberikan kepadaku nama Ahmad dan dijadikan tanah ini bagiku suci, serta dijadikan umatku ini sebagai umat yang terbaik.
12: Kemudian pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang firman Allah, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Durrah binti Abu Lahab, ia berkata, ada seseorang berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berada di mimbar. Lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, siapakah manusia terbaik itu?" Beliau bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling hafal Al-Quran, paling bertakwa kepada Allah, paling giat menyuruh berbuat ma'ruf, dan paling gencar mencegah kemungkaran, dan paling rajin bersilaturahmi di antara mereka." Kemudian, riwayat lain dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'ad, ia meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, akan masuk surga dari umatku 70 ribu orang. Mereka saling bergandingan sehingga yang pertama masuk surga bersama yang terakhir. Wajah mereka seperti bulan pada malam purnama. Nah ini pendengar menandakan bahwa umat ini adalah umat terbaik. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku berbagai umat. Lalu aku melihat seorang nabi yang bersamanya sekelompok orang, seorang nabi lain yang bersamanya satu atau dua orang, dan seorang nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun. Lalu tiba-tiba muncul sekumpulan manusia yang sangat banyak. Aku mengira mereka itu adalah umatku. Lalu dikatakan kepadaku, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah ke ufuk. Kemudian aku melihat ke ufuk. Ternyata ada sekumpulan umat dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya dikatakan kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Tiba-tiba ada kumpulan manusia dalam jumlah yang sangat besar juga. Dan dikatakan kepadaku, itulah umatmu. Dan bersama mereka ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, apakah kalian ridho menjadi seperempat penghuni surga? Maka kami pun bertakbir. Lalu beliau bersabda lagi, apakah kalian ridho menjadi sepertiga penghuni surga? Kami pun bertakbir lagi. Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya aku sangat berharap kalian menjadi setengah dari penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah pendengar, hadis-hadis ini semuanya berkenaan dengan makna firman Allah di surat Ali Imran ayat 110 ini. Dengan demikian, siapa saja dari umat ini yang memiliki sifat-sifat tadi, yakni senantiasa beramar ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk yang mendapatkan pujian di ayat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, bahwa pernah sampai kepada kami berita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menunaikan ibadah haji, melihat di antara orang-orang itu hidup dalam ketenteraman. Maka Umar membaca ayat ini, kemudian Umar berkata, barang siapa yang ingin menjadi bagian dari umat ini, maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan Allah dalam ayat tersebut, yakni ayat 110 di surat Ali Imran. Dan pendengar, siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ia seperti ahlul kitab yang dicela Allah dengan firman-Nya, kanu la yatanahawna ammungkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan pujian kepada umat ini, karena sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka, Allah pun mencela ahlul kitab dengan berfirman, walau amana ahlul kitab, seandainya ahlul kitab itu beriman, yakni beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, lakana khairun lahum, niscaya hal itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara mereka ada orang yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maksudnya, sedikit sekali di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan untuk mereka. Dan kebanyakan dari mereka berada dalam kesesatan, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, penetapan bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faidah lainnya, penjelasan tentang faktor-faktor yang membawa umat Islam menjadi umat terbaik, yaitu beriman kepada Allah, berjihad, dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Tafsir ayat. Tafsir ayat.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM. Suara dakwah Islam.

0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Salam FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana tercurah pada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan azan yang sempurna ini dan salat wajib yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: doa agar terhindar dari fitnah Dajjal. Doa terhindar dari fitnah Dajjal bisa dibaca ketika sholat, yaitu pada saat tahiyat akhir setelah membaca sholawat Nabi atau sebelum salam sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari siksa kubur, siksa neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah al-masihid dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Doa agar terhindar dari musibah dunia. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, buruknya takdir, dan kegembiraan musuh atas bencana yang menimpaku. Hadis riwayat Bukhari.
1: Zikir setelah sholat.
2: Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Selanjutnya membaca Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Selanjutnya membaca surat Al-Ikhlas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة الفلق.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa umli lahum, inna kaydi matin.
2: Dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya tipu dayaku amat teguh dan kokoh.

Apakah mereka lalai dan tidak memikirkan bahwa teman mereka Muhammad tidaklah berpenyakit gila? Dia Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan lagi pemberi penjelasan.

0: يسألوهم فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan ayat-ayat Allah yang terdapat di kerajaan langit dan bumi, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya ajal yang berarti kebinasaan mereka? Maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman sesudah Al-Quran itu?
0: Man yudlilillahu fala hadiya lah وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.
1: Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang dapat memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Hanya Allah lah yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat.

Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemadorotan kecuali apa yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan meraih kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dari Allah dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan manusia kepada asal-usul kejadiannya.

Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan istrinya yaitu Hawa, agar dia merasa tenteram kepadanya. Maka setelah dicampuri istrinya itu, ia pun mengandung dengan kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa kandungannya telah berat, keduanya, suami istri bermohon kepada Allah Rabbnya, seraya berkata, "Sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh lagi sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya, yaitu dengan memberi nama anak tersebut abdu atau hamba bagi selain Allah. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

apakah mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang tak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan makhluk-makhluk itu sendiri buatan orang?

0: Dan makhluk-makhluk itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Dan juga kepada dirinya sendiri pun makhluk-makhluk itu tidak dapat memberi pertolongan.
1: وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ

0: Dan jika kalian, hei orang-orang musyrik, menyeru sesembahan kalian untuk memberi petunjuk kepada kalian, niscaya mereka itu tidak dapat memperkenankan seruan kalian. Sama saja hasilnya buat kalian, apakah kalian menyeru mereka ataupun berdiam diri.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4, Salam FM. Suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
1: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
2: gitu kan? Kang Agri, info apa sih itu? Serius bener?
1: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya, harus daftar ya katanya.
2: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus, kita dapat info-info juga kan?
1: Oh gitu ya Kang Umar. Ah, saya juga mau daftar.
3: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda, ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940, 0811 11 11 940.
4: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda yang masih bersama kami menyimak beragam rangkaian acara yang kami sajikan. Dan itulah tadi baru saja kita simak rangkaian acara yang kami pilihkan untuk Anda. Dari mulai tafsir, dilanjutkan dengan rubrik Tahsin Qiraah, kemudian tilawah terjemah. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu saja kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan di satu jam ke depan, saya sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu dan penyejuk hati kita. Di antaranya yang pertama ada rubrik Keluarga Islami yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Yusuf. Kemudian pendengar, acara berikutnya ada pembacaan fatwa-fatwa MUI. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah tentang targhib wa tarhib bersama Ustadz Ade Abdul Qahar. Dan diakhiri dengan acara yang tak kalah penting, yaitu adab islami dan panduan zikir bersama Ustadz Ali Maulida. Bagi Anda yang sedang beraktivitas, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahabatihi at-tahirin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebutkan beberapa kisah ayah bersama anaknya. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, Nuh, Ya'qub dalam surat Al-Baqarah, surat Luqman, dan surat Yusuf. Proses pendidikan bukan hanya terjadi pada kita saja ya, akan tetapi terjadi pula pada para anbiya dan rasul. Ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegar, dan Ismail yang sabar, pertanyaannya apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau memang melalui proses pendidikan? Selain Nabi dan Rasul, ada juga Luqman, seorang hamba Allah yang saleh. Berkat kesalehannya, Allah berikan padanya kata-kata hikmah yang menghiasi lembaran Al-Quranul Karim. Nasihat Luqman yang ia berikan kepada anaknya dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Allah Ta'ala berfirman, Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman bertanya kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar dan nyata. Al-Quran Surat Luqman ayat 13. Bahkan untuk pendidikan anak perempuan sekalipun, hendaknya seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawab kepada sang istri. Contohnya adalah bagaimana kesuksesan Nabi Zakaria alaihissalam dalam mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya hingga tatkala menjelang sakaratul maut pun, seorang ayah yang baik memastikan sejauh mana keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya dengan bertanya kepada mereka, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang kamu atau kalian sembah sepeninggalku? Hal ini sebagaimana yang tergambar ya dalam kisah Nabi Ya'qub di masa-masa terakhir kehidupannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut? إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون." Adakah kalian hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kalian sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu ilah yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya saja." Dengan mengetahui contoh-contoh tadi, masihkah sebagian ayah beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab ibu saja? Ia menyangka tidak ada kewajiban baginya, kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya saja. Karena itu kita dapati seorang ayah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk bekerja. Atau bersama rekan-rekannya. Jika dia pulang ke rumahnya, ia hanya duduk sendirian di kamar sembari memperingatkan istrinya yang membiarkan anak-anaknya mengganggu ketenangannya saat merenung dan bermimpi saat tidur. Sebagian ayah berlalu seperti orang bisu. Tidak ada waktu untuk berdialog, bercanda dan bermain dengan anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran, dialog antara ayah dengan anaknya disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog ibu dan anaknya sebanyak 2 kali. Sebenarnya seorang ayah itu memiliki peran penting dalam pendidikan anak yang secara sederhana dimulai sejak dini. Perannya akan semakin meningkat seiring pertumbuhan anak, sehingga beranjak dewasa. Lebih-lebih ketika istri sibuk dengan kelahiran anak berikutnya. Pada saat seperti itu, anak yang sudah disapih harus didekatkan dengan ayahnya secara konsisten. Hal ini untuk mengurangi kecemburuannya terhadap adiknya yang baru lahir, yang akan mengambil alih kasih sayang ibunya. Anak mulai mengenal suara ayahnya sejak 3 bulan pertama. Pada tahun kedua, seorang ayah dianjurkan untuk bermain dengan anaknya yang sudah bisa berjalan. Ia harus bisa bermain dengan permainan sang anak dan dengan cara-cara yang menggembirakan dan membuat mereka puas.
6: Fatwa, fatwa-fatwa seputar keislaman.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan fatwa yang dikutip dari Majelis Ulama Indonesia tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang meninggalkan sholat Jumat. Nah pendengar, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI setelah menimbang, pertama, bahwa seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, muncul masalah terkait pelaksanaan sholat Jumat bagi pekerja. Ada yang menggampangkan dengan langsung meninggalkannya dan menggantinya dengan sholat zuhur, dan ada yang memaksakan diri untuk melaksanakannya hingga membahayakan tanpa ada pemahaman yang utuh mengenai berbagai uzur dibolehkannya meninggalkan sholat Jumat. Kedua, bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai kebolehan seseorang Muslim untuk meninggalkan sholat Jumat karena pekerjaan tertentu, seperti sopir dan petugas layanan umum yang harus melayani masyarakat hingga waktu Jumat, yang jika ditinggalkan akan menghambat layanan publik. Dengan bertawakal kepada Allah, Majelis Ulama Indonesia memutuskan menetapkan fatwa tentang uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat Jumat. Poin pertama, sholat Jumat wajib bagi setiap muslim yang laki-laki, balig, berakal, mukim, merdeka, dan tidak ada uzur syar'i baginya yang membolehkan meninggalkan sholat Jumat. Poin kedua, sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sakit, musafir, wanita, hamba sahaya, dan yang memiliki uzur syar'i lainnya. Poin ketiga, uzur syar'i yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat antara lain. Pertama, safar atau dalam perjalanan jauh yang bukan untuk maksiat dan juga berjarak minimal 85 km atau ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Kedua, sakit berat. Ketiga, terjangkit penyakit menular yang berbahaya. Keempat, kondisi mendampingi orang yang sakit berat. Kelima, kondisi tunanetra yang tidak ada penuntun. Dan juga untuk penyandang disabilitas lain yang ada kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat. Keenam, tugas keamanan atau pelayanan umum yang tidak bisa ditinggalkan atau jika ditinggalkan akan melahirkan mafsadat. Ketujuh, hujan lebat atau angin kencang yang menyulitkan perjalanan ke masjid. Kedelapan, khawatir tertinggal kendaraan yang dapat mengakibatkan kesulitan. Sembilan, adanya ancaman fisik atau harta bagi diri sendiri atau orang lain. Dan kesepuluh, kondisi lain yang masuk kategori masyakoh atau kesulitan, khauf atau ketakutan, atau mukroh, yakni dipaksa. Lalu, poin keempat, seorang muslim dalam kondisi sebagaimana poin dua dan poin tiga yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, wajib baginya melaksanakan sholat zuhur. Dan poin kelima, seorang muslim yang tidak wajib sholat Jumat sebagaimana poin dua dan poin tiga tadi, tetapi dia melaksanakan sholat Jumat, maka hukumnya sah jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Karenanya kewajiban sholat zuhurnya menjadi gugur. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta.

0: Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan karunia nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati sisa-sisa dari hidup kita yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuklah kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan warisan yang mulia yaitu jannah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, Allah Subhanahu wa taala mengancam banyak di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang berbuat zalim. Salah satunya adalah dalam surat Ibrahim ayat ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar." Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad, engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada, semua ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Kezaliman-kezaliman kita itu akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah nanti. Dan suatu saat nanti orang-orang yang zalim akan sangat terkaget-kaget sampai terbelalak matanya melihat apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamah nanti. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman mengancam orang-orang yang berbuat zalim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum wa lahum la'natu wa lahum su'ud dari. Yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang yang zalim permintaan maafnya, dan bagi merekalah laknat. Laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi merekalah tempat tinggal yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan dan kesalahan orang-orang yang zalim. Untuk itu para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, marilah kita introspeksi diri kita agar kita tidak terlanjur dan tidak terus-menerus melakukan berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman terhadap diri kita sendiri, dan kita berbuat zalim kepada sesama yang akhirnya mendatangkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kezaliman itu sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harus kita tinggalkan bentuk-bentuk kezaliman apapun agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang zalim tentunya akan mendapatkan berbagai macam hukuman atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dan ancaman itu baik kita dapatkan di dunia ini ataupun akan kita dapatkan di yaumul kiamah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam orang-orang yang senantiasa berbuat zalim di alam dunia ini. Dalam surat An-Naml ayat ke-52 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka buyutuhum khawiyatan bima dzalamu." Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'lamun. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan oleh kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum orang-orang yang mengetahui. Para pendengar yang budiman dimanapun antum semua berada,

0: Ini adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan banyak sejarah dalam Al-Quran, kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, dan yang lainnya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tinggal hanya puing-puing peninggalan mereka yang menunjukkan kepada kita, merekalah manusia-manusia yang senantiasa berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau tunduk, tidak mau sujud, tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam bencana, kenistaan yang mereka rasakan di dunia ini dan di akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Ibrahim ayat ke-13. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kepada utusan-utusan mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kalian. Kami sungguh-sungguh akan mengusir para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari negeri kami. Atau kalian, atau kamu semua para rasul, kembali kepada agama kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim. Para pendengar yang budiman, dimanapun antum semua berada, inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang zalim. Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada yang lainnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, jika kita cermati, kita perhatikan secara mendalam kehidupan yang kita sedang jalani, yang sedang kita lakukan di dunia ini, kita akan dapati bahwa kehidupan di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan sebagai sebuah karakter yang tidak akan bisa terlepas dari perjalanan hidup setiap manusia, dan khususnya seorang mukmin. Ujian akan senantiasa menyertai. Ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan sebagai sunnahnya, bagi ketetapan yang telah Ia tentukan, pasti akan senantiasa mengiringi setiap mukmin, mengiringi langkah jalan hidup yang dilalui setiap kita, setiap mukmin. Tidak ada satupun manusia yang beriman, yang mukmin, yang melalui kehidupannya lepas dari ujian, apapun bentuknya. Dan ujian ini akan atau pasti akan dialami oleh setiap mukmin, setiap kalangannya, setiap level, setiap usia. Tidak boleh satupun seorang mukmin yang merasa aman dari ujian, dari cobaan atas keimanannya. Yang ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan sebagaimana Ia firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengucapkan kami beriman, padahal mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang berdusta. Yang benar dalam keimanannya atau yang tidak benar, yang berdusta dalam keimanan mereka. Ujian atau cobaan pasti akan dialami oleh setiap mukmin. Dan jika kita lebih dalam lagi masuk ke dalam kehidupan di dunia sekarang ini, di era, di saat di mana kita hidup, di generasi kita saat ini, sungguh luar biasa. Yang kita dapati kenyataan yang harus betul-betul kita waspadai. Betapa tidak manusia saat ini diliputi keadaan keterpurukan yang sangat dalam. Keterpurukan dalam arti yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin khususnya, arti keterpurukan di sini adalah keterpurukan dalam semua sisi atau sudut kehidupan. Baik keterpurukan duniawi, dengan banyaknya musibah, bencana yang silih berganti dan seakan tiada henti, juga keterpurukan rohani. Betapa manusia saat ini meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan jalannya yang lurus, bahkan menjauhi sejauh-jauhnya jalan atau hidayah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan untuk ditempuh, untuk dititi, dilalui. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang menunjukkan bahwa manusia semakin mudah atau bermudah-mudah menganggap remeh perbuatan kemaksiatan atau perbuatan dosa, sehingga tidak lagi merasa takut untuk terjatuh pada perbuatan dosa. Tidak lagi takut, tidak lagi khawatir ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perintah Allah, atau sebaliknya berbangga diri, menganggap ringan saja ketika melanggar apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang.
2: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37.
4: Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
3: Yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
5: Radio Salam FM Sukabumi menerima dan menyalurkan hewan kurban. Mari salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Paket harga hewan kurban. Paket harga domba tipe A 3 juta rupiah. Paket harga domba tipe B 2 juta 500 ribu rupiah. Paket harga sapi tipe A 21 juta rupiah. Paket sapi tipe B 3 juta rupiah patungan untuk 7 orang. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemeliharaan sampai hari H, pemotongan dan juga pendistribusian. Mari kaum muslimin, salurkan hewan kurban Anda bersama Radio Salam FM. Untuk info dan konfirmasi, silakan hubungi 0811 11 11 940.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah pendengar, itulah tadi baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Ada rubrik Keluarga Islami, dilanjutkan Targhib wa Tarhib, pembacaan fatwa-fatwa MUI, dan diakhiri dengan Adab Islami dan Panduan Zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung, dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Saya masih akan temani Anda sampai beberapa jam ke depan. Dan kami sudah siapkan beragam rubrik pilihan yang semoga dapat menambah ilmu serta penyejuk hati. Di antaranya yang pertama ada rubrik Kuliah Islam. Adapun kali ini yang akan menyampaikan ceramahnya adalah bersama Ustadz Abu Azam Hawari. Kemudian yang berikutnya adalah rubrik Akidah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Bafadol. Dan dilanjutkan dengan rubrik Adab Islami dan Zikir. Kali ini bersama Ustadz Salahuddin. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Baiklah pendengar, tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang mistik ya. Mistik berasal dari bahasa Yunani. Mistik atau orang-orang menyebutnya metafisika. Asalnya dari bahasa Yunani itu ya. Ya, itu dari mystikos ya. Artinya sesuatu yang rahasia, tersembunyi, gelap, terselubung ya di dalam kekelaman atau kegelapan. Dari asal katanya aja sudah bisa kita ketahui ya bahwa mistik itu sesuatu yang rahasia. Kemudian tersembunyi sebab-sebabnya. Lalu dalam penggunaannya ya, mistik atau metafisika ini seringkali digunakan untuk ya hal-hal yang gaib. Di Indonesia mengalami penyempitan. Biasanya metafisika itu adalah salah satu cabang dari pembahasan ilmu filsafat. Makanya di sana dibagi ya, kalau apa dalam ilmu filsafat ada yang mistik yang sifatnya biasa ya. Atau mistik yang sifatnya magis ya. Magis pun ada yang putih, ada yang hitam. Yang putih itu katanya yang sifatnya seperti mukjizat. Karomah itu disebutnya, diklasifikasikannya sebagai mistik magis putih. Kemudian yang sihir, santet, pelet itu mistik magis yang hitam. Tapi ala kulihat ya, di Indonesia itu kata mistik sudah identik dengan hal-hal yang sifatnya apa? Ya tadi dunia hitam, dunia klinik. Makanya di dalam kamus bahasa Indonesia ya, kita penting ya merujuk ke makna yang umum dan makna yang baku, sehingga apa definisinya itu tidak ngambang ya, artinya bisa disepakati lah apa yang disebut dengan mistik itu ya. Hal-hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa gitu. Ya ketika bicara tentang mistik itu bicara tentang hal-hal yang gaib. Ini secara lugahnya, secara bahasanya. Adapun secara istilah di dalam buku apa namanya ringkasan dasar ya, ilmu Islam ini dijelaskan ya, ini secara apa namanya istilahnya, dan ini definisi yang memang tepat ya. Suatu fenomena yang terlahir dari alam gaib. Mistik tadi kan memang alam gaib ya. Ke alam nyata. Alam gaib dan alam nyata. Jadi ini ada pengaruhnya ke dalam alam apa? Nyata. Ya, dunia kita. Hasil dari persekutuan antara manusia dengan setan. Jadi amalan-amalan mistik ini merupakan hasil dari persekutuan antara setan dan manusia. Jadi ada makhluk Allah yang namanya jin, ya, ada makhluk Allah yang namanya ins atau manusia, ada malaikat, ya. Jadi mistik ini adalah gabungan itu dari amalan-amalan atau kerjasama antara setan dengan apa? Dengan manusia. Ya, Allah sebutkan ini di dalam Al-Qur'an, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di dalam surat Al-Jin. Ada di antara manusia, ya. Itu ketika mereka mendapati suatu musibah, misalnya zaman jahiliyah, mereka ketika safar tinggal di satu lembah atau melewati satu lembah atau kehilangan arah, setiap tinggal atau singgah di satu tempat, ya'udzuna birijalin minal jin, mereka mulai berlindung. Kita kan juga demikian, ya. Biasanya kalau misalnya lewat di satu tempat itu punten atau apa biasanya, kata kuncinya, passwordnya apa biasanya, numpang-numpang terus apa lagi, ya, membunyikan apa, klakson atau bel atau amit-amit, ya, itu kepada jin, ya, bukan kepada Allah. Ya'udhu nabi rijalin minal jin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fazaduhum rahaqa. Yang demikian itu, kalau kita, ya, minta perlindungan kepada setan dan jin penunggu itu, kita enggak mengingkari akan adanya jin yang mungkin tinggal di tempat tersebut. Tapi yang dilarang adalah kita berlindung bukan kepada Allah. Ya. Makanya di antara doanya ketika kita singgah di satu tempat apa? Jadi dibaca doa-doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian apa namanya? Kita membaca wirid-wirid yang berkaitan dengan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya, setan itu kalau dia dimintai perlindungan justru malah tambah bangga, tambah besar dalam menipu manusia. Dalam hadis Bukhari itu disebutkan, kalau misalnya kita terjatuh tersandung, ya, maka jangan ucapkan a'udzubillah. Kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, kalau kita membaca a'udzubillah, ya, aku berlindung kepada Allah, setan menyangka bahwasanya penyebab dari terjatuhnya dia, ya, kita misalnya bawa sesuatu terjatuh, ya, kepleset, ya, menyangka bahwa yang menyebabkan dia terjatuh itu setan, sehingga dia berlindung kepada setan, sehingga setan menjadi besar, ya. Tapi ucapan bismillah, dengan nama Allah, setan akan mengecil. Nah, itu melalui apa, ya, hubungan antara tadi, persekutuan kerjasama antara manusia dengan setan melalui ritual peribadatan untuk setan, bisa berupa sesajen-sesajen peribadatannya, ya, sesajen, persembahan-persembahan yang dilakukan manusia kepada setan. Sehingga dengan upaya persembahan-persembahan tadi, bisa dengan membuat makanan tertentu, bubur merah, bubur putih, terus apa lagi, ayam ingkung yang masih utuh itu, ya, dibakar, apa lagi, misalnya menyembelih binatang tertentu di tempat tertentu. Nah, ini salah satu bentuk ritual untuk mendapatkan tadi, ya, ACC, ya, dari kerjasama antara setan dengan manusia. Atau dengan membaca mantra-mantra tertentu, lalu setan, ya, akan memberikan bantuannya. Ini adalah suatu kesyirikan yang nyata. Jadi memohon perlindungan kepada setan, ya, untuk mendapatkan amalan-amalan mistik ini, satu amalan yang kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia mengagungkan setan tersebut, kemudian melakukan ritual-ritual yang sering kali ini bertentangan dengan ajaran Islam. Biasanya tidak jauh dari menyembelih kurban, ya, tumbal, mereka sebutnya tumbal atau mahar bahasa lainnya. Dihaluskan bahasanya. Maharnya ayam, maharnya kambing, maharnya apa lagi? Ya macam-macam. Nah ini apa yang disebut dengan mistik itu sendiri. Makanya mistik ini tidak jauh dari dunia sihir. Kalau kata sihir ini adalah kata yang memang ada di banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ya, ismu sahir atau nama kata sihir itu atau penyihir itu ma'rufun fi jami'il umam. Itu sudah diketahui dari seluruh umat terdahulu. Cerita-cerita umat terdahulu dari kalangan misalnya Bani Israel ya. Contohnya di negeri Babil di zamannya Nabi Syabab ya, Nabi Sulaiman. Itu sudah. Sebelum itu Nabi Musa juga demikian. Disangka ya, atau dituduh sebagai seorang penyihir. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim mir rasul illa qalu sahirun aw majnun. Itu jelas sekali. Kadzalika ma'atal ladzina min qablihim ya. Ketika datang rasul kepada mereka, hampir setiap rasul yang datang kepada mereka dikatakan atau dituduh sebagai sahir, penyihir. Artinya kata sihir ini kan apa? Satu hal yang sudah dikenal dengan mereka. Au majnun atau orang gila. Jadi bulian-bulian kepada Nabi itu mereka lakukan dengan tuduhan yang sangat keji, yaitu dituduh tukang sihir atau orang gila gitu kan. Nah sihir itu sendiri ya, adalah jampi atau mantra. Jampi atau jampi itu apa? Mantra, bacaan-bacaan untuk memberikan pengaruh baik secara zahir maupun batin. Misalnya membuat orang lain menjadi sakit atau bahkan membunuhnya dengan izin Allah. Memisahkan pasangan suami istri. Ya, atau membuat orang lain menjadi dicintainya. Ini sebenarnya definisi sihir dari sisi realitanya. Secara ini ya apa namanya, bahasa sihir itu suatu yang apa namanya, yang tersembunyi juga. Makanya ada kata makan sahur dari kata saharo juga lah. Gitu ya, masih tersembunyi. Jadi sihir ini adalah amalan-amalan yang sebenarnya sudah sejak zaman dahulu dikenal dan dipelajari. Dan di antara ini apa namanya bentuk sihir ya, adalah sihir tafrik para hadirin sekalian. Sihir apa tafrik? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Setanlah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihir. Karena mengajarkan ilmu sihir. Jadi mengajarkan ilmu sihir apa? Itu kufur, kafir. Menurut ayat Al-Quran dengan tegas segala. Nabi Sulaiman dituduh bahwa kehebatan Nabi Sulaiman juga ternyata Nabi Sulaiman itu di bawah singgasananya, tempat duduknya Raja Sulaiman, itu ada apa namanya? Kitab-kitab sihir. Karena Nabi Sulaiman itu memberantas sihir. Dan mereka ada kitab-kitab sihir yang dipelajari oleh Bani Israel itu. Diambil oleh Nabi Musa Sulaiman alaihissalam, dihancurkan ya kan. Orang tukang sihir menyangka bahwa kitab-kitab itu dikubur di bawah apa? Singgasananya Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman jadi hebat. Gitu. Ya. Allah bantah wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman enggak kafir dengan mempelajari dan mengajarkan sihir. Walakinna syayatina kafir. Setanlah yang kafir karena mengajarkan sihir. Kemudian ya. Fayata'allamuna minhuma. Ya. Ini tentang kisah malaikat Harut wa Marut yang diutus di negeri Babilonia di Irak sana. Ya, untuk mengajarkan sihir sebagai fitnah. Fayata'allamuna minhuma, maka orang yang ada di negeri Babilonia itu belajar ya, belajar sihir dari itu ya. Padahal nabi malaikat apa namanya Harut wa Marut ini ini sudah mengatakan jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir. Innama nahnu fitnah, kami ini diutus sebagai ujian. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah ini sihir itu yang apa namanya biasa dilakukan untuk memisahkan pasangan suami dan istri. Dan ini banyak para hadirin sekalian. Ya, tiba-tiba istri atau suami melihat suaminya kok buruk sekali. Enggak wajar itu. Tiba-tiba enggak ada hasrat sama sekali. Atau bahkan sampai apa namanya tidak bisa menggauli istrinya. Ya, enggak ada apa namanya syahwat atau hasrat sama sekali. Sampai mohon maaf alat ininya ya. Alat vitanya itu enggak bisa untuk melakukan hubungan suami istri karena sihir. Itu ada banyak ya. Beberapa orang mengeluhkan demikian. Nah, ini salah satu apa namanya bentuk sehingga apa pada akhirnya mereka pisah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara seorang dengan pasangan istrinya. Dan ini ternyata yang disukai iblis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa iblis itu membangun singgasananya di atas air. Ya. Kemudian setiap hari mereka mendapatkan laporan dari pasukan-pasukannya, yaitu rajanya iblis ini atau bosnya iblis ini, mendapatkan laporan, kamu bisa ngapain hari ini, prestasimu apa? Saya bisa menjadikan orang berbuat zina. Nah, itu biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang apa namanya memakan riba. Biasa. Kamu apa? Saya bisa menjadikan orang misalnya membunuh. Pasti dianggap ini. Kamu apa? Saya bisa memisahkan pasangan suami dan istri. Wah, dia dibangga-banggakan, dikasih mahkota. Ya, ternyata itu ya. Kenapa? Karena ya, ketika pasangan suami istri ini pisah ya, banyak ini ya keburukan yang muncul. Ya, keburukan terhadap dirinya, suaminya sendiri, istrinya atau mungkin anak-anak atau keluarganya. Ya, kalau apa disebabkan karena sihir seperti itu. Ini para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah. Nanti tema-tema selanjutnya masih banyak berkaitan dengan apa? Sihir ya, atau dengan pemujaan ya. Saya habiskan ini. Sihir ya didapat dengan tadi ya tidak berpengaruh ya. Tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, itu ya. Jadi nanti poin selanjutnya itu tentang pemujaan atau hipnotis. Ini bagian dari sihir juga, tapi masih panjang insyaallah. Saya cukupkan sekian ya, kurang lebih ya mohon maaf. Wallahu taala alam.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 97.4 Radio Salam FM, suara dakwah Islam.
3: Ma'asyiral muslimin, pendengar yang budiman rahimakumullah, kita sudah mengkaji tentang tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini. Dan telah kita kaji bersama bahwasanya tentang tauhid rububiyah ini tidak diketahui sepanjang sejarah umat manusia. Ada orang yang mengingkari tentang rububiyah Allah, tentang keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Rabb atau Khalik dan pemilik serta pengatur alam semesta. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya adalah mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak atau tidak ada ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Hal ini karena makna ilah adalah al-ma'bud hubban wa ta'dhiman, zat yang disembah atau diibadahi dengan penuh rasa cinta, pengagungan dan merendahkan diri terhadap zat tersebut. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah ini merupakan makna dan maksud dari kalimat tauhid yang merupakan rukun pertama dari Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Jadi, tauhid uluhiyah ini adalah inti dan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata. Adapun dalil-dalil tentang hal ini maka sangatlah banyak sekali. Bahkan seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu tema utamanya atau sebagian besar isinya adalah untuk menyeru manusia kepada tauhid uluhiyah ini. Kemudian juga sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu bahwa tauhid sekedar seorang itu meyakini tauhid rububiyah tidak mengantarkan atau tidak memasukkan orang itu ke dalam tauhid atau ke dalam Islam. Sebab kaum musyrikin Quraisy atau kaum musyrikin dimanapun, mereka meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta langit bumi. Oleh karena itu, pengakuan atau keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni Al-Khaliq, pencipta di alam semesta ini, tidak cukup untuk memasukkan seseorang itu ke dalam Islam, ke dalam agama tauhid ini. Oleh karena itu, setelah seseorang itu meyakini bahwasanya Allah sebagai satu-satunya Rabb, yakni pencipta dan pemilik serta pengatur alam semesta ini, maka secara konsekuensi logisnya, yakni tuntutan akal sehatnya, adalah hendaknya dia mengesahkan Allah dalam ibadah atau dalam persembahan, sebagaimana mengesahkan Allah dalam rububiyah. Adapun ilah-ilah yang disembah selain Allah, semua sesembahan, apa saja yang disembah selain Allah, baik itu nabi atau jin atau kuburan atau pohon, batu, manusia dan sebagainya, semua yang disembah selain Allah, maka persembahan tersebut batil, sia-sia. Dan yang disembah itu sama sekali bukan ilah atau bukan sesembahan yang hak, artinya sesembahan yang palsu. Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 30, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi al-batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian itu karena Allah lah, karena Allah dialah yang hak, dan bahwasanya semua yang disembah, semua yang diseru selain Allah adalah batil, palsu, keliru, dan bahwasanya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua yang disembah selain Allah, meskipun mendapat julukan Tuhan atau ilah dan sebagainya, maka itu semua adalah penamaan yang palsu. Itu semua adalah penamaan yang dibuat-buat oleh manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menurunkan keterangan tentang itu. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 23 tentang berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Lat, Al-Uzza, dan Manah. Ini patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy di Makkah ketika itu. Allah berfirman tentang patung-patung itu, "In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Itu semua, yakni Lata, Uzza, dan Manah, tidak lain adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri. Nama-nama yang kalian ada-adakan. Kalian berikan nama kalian dan orang-orang tua kalian. Padahal Allah sama sekali tidak pernah menurunkan keterangan atau hujjah tentang itu sama sekali. Kemudian Allah SWT telah menjelaskan tentang batilnya. Batilnya perbuatan orang-orang musyrikin yang mengangkat sesembahan-sesembahan lain di samping Allah Ta'ala dengan dua alasan yang kuat tentang kebatilan dan kepalsuan setiap ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala. Dua alasan tersebut, pertama adalah apa-apa yang mereka sembah selain Allah, apa-apa yang mereka angkat sebagai ilah, sebagai sesembahan selain Allah, dia tidak memiliki sedikit pun dari sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat keilahian, atau khasais al-uluhiyah, karakteristik keistimewaan ilahi. Karena apa? Karena semua yang disembah selain Allah, itu tidak lain adalah makhluk. Tidak ikut menciptakan sedikit pun. Tidak ikut menciptakan apapun di bumi maupun di langit. Mereka adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat untuk orang yang menyembahnya, dan tidak bisa menolak mudarat atau menghindarkan bahaya dari mereka yang menyembahnya. Tidak memiliki sesuatu, bahkan untuk diri mereka sendiri, yakni untuk zat sesembahan-sembahan tersebut. Jadi, semua yang disembah selain Allah, apa saja bentuknya, tidak bisa memberi rizki kepada yang menyembahnya, tidak bisa mengabulkan permohonan dan doa orang yang berdoa kepadanya, tidak bisa menghilangkan penyakit, kemiskinan, keburukan, bencana yang menimpa para penyembahnya, tidak bisa menolong mereka pada saat-saat kesulitan maupun pada saat-saat senang dan tenang. Tidak ada yang bisa diharapkan dari ilah atau sesembahan yang disembah selain Allah tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang hidupnya bergantung kepada Allah, yang ubun-ubunnya di tangan Allah SWT, tidak bisa mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur para penyembahnya. Nah, ketika seperti itu keadaan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, yakni mereka itu makhluk yang lemah, yang fakir, yang bakal mati, yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, lantas untuk apa disembah? Apa manfaatnya disembah? Nah, hal ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala berulang kali dalam banyak ayatnya. Seperti dalam surah Al-A'raf, Allah SWT berfirman, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Apakah mereka itu, apakah pantas mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sama sekali? مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا. Mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah menciptakan sesuatu sama sekali. وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Sedangkan mereka sendiri diciptakan. Makhluk. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. Dan Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak mampu mendatangkan pertolongan kepada mereka, kepada para penyembahnya. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Tidak pula menolong diri mereka sendiri. Yakni, semua yang disembah selain Allah tidak bisa menolong para penyembahnya dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tidak ikut menciptakan apa-apa. Nah, untuk apa disembah? Untuk apa orang-orang musyrikin merendahkan dirinya, tadarruk, sujud, bersimpuh dengan khusyuk, dengan khidmat, memanjatkan permohonan, memanjatkan hajat-hajat kebutuhannya dengan penuh ketundukan dan pengagungan kepada sesuatu yang disembah selain Allah. Untuk apa? Padahal yang disembah selain Allah itu adalah makhluk yang bisu, ya, makhluk yang fakir, yang lemah, yang mati, yang semua urusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Salam FM, suara dakwah Islam.
4: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin tsumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Arti qana'ah ini berarti hati yang menerima terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepada seseorang, itu namanya qanaah. Adapun iffah, ini berarti menjaga kesucian dirinya. Iffah itu terkadang ada pada mata, iffah itu ada pada lisan, ada pada tangan, ada pada kaki, itu namanya iffah. Iffahnya mata berarti tidak memandang hal-hal yang diharamkan. Iffahnya tangan berarti tidak mudah meminta-minta kepada seseorang. Iffahnya lisan berarti tidak mudah mencela. Iffahnya kemaluan berarti tidak berzina, itu namanya iffah. Nah, kita harus memiliki sifat iffah, menjaga kesucian diri kita. Tidak boleh menghinakan dirinya kepada orang lain. Itu namanya iffah. Adapun iktisad berarti sederhana. Sederhana dalam kehidupan, dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang berada di atas bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menanggung rizkinya. Arti dabbah yaitu madabba ala wajhil ardi min adamiyin aw hayawan. Segala makhluk yang berada di atas bumi itu namanya dabbah. Baik manusia ataupun hewan. Baik makhluk darat ataupun makhluk air. Semuanya dikatakan dabbah. Dan seluruhnya rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah pun mengetahui di mana tempat tinggal dabbah-dabbah itu. Allah mengetahui di mana tempat tinggal setiap manusia per individu dan setiap binatang per ekornya Allah Subhanahu wa taala tahu. Tidak ada satu ekor binatang pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Azza wa Jalla mengantarkan rizki itu ke rumah-rumah mereka. Ke manusia. Per individunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada semut yang hitam di balik batu yang gelap. Di dalam hutan, misalkan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rizki untuk seekor semut itu. Sebab sudah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai perut kecuali Allah Azza wa Jalla masukkan makanan ke dalam mulutnya sehingga bisa mengenyangkan perutnya selama dia masih hidup di atas bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana mereka berjalan sehingga terkadang Allah memberikan rizki langsung diantarkan ke rumahnya, ke tempat binatang atau ke tempat rumah manusia, atau di tengah jalan yang Allah Subhanahu wa taala cegat untuk Allah berikan rizki di situ. Seluruhnya, artinya seluruh rinciannya, fi kitabim mubin, sudah tercatat di dalam kitab yang sangat jelas sekali, yaitu Allahul Mahfud. Semuanya telah Allah Azza wa Jalla catat, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis, dan tidak akan pernah berubah lagi. Sebab Allah Azza wa Jalla ketika menulis sesuatu, itu tidak mengenal istilah revisi. Kalau Allah sudah berkata, tidak mengenal istilah salah kata atau salah tulis. Sehingga benar-benar akurat tulisannya dan pena itu pun sudah diangkat, sudah kering tulisannya. Sehingga rizki kita benar-benar tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang. Akan sangat sesuai dengan tulisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun fi kitabim mubin. Sehingga dari sini, seseorang harus merasa qanaah dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak mungkin rezeki kita diambil oleh tetangga kita. Tidak mungkin. Semuanya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan penentuan ini pun berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan kezaliman dan kejahilan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak. Allah memberikan kadar untuk si fulan berdasarkan ilmu dan hikmahnya, bukan berdasarkan kejahilan dan kezaliman Allah Azza wa Jalla. Tidak. Semuanya telah ditentukan berdasarkan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala.
5: Terkait dengan yayasan yang berdiri untuk menopang pembiayaan dakwah dari Radio Salam FM gitu.
6: Ini Radio Salam FM ya? Wah, FM info penting nih. Dakwah,
7: gitu kan? Kang Agri, info yayasan apa sih itu? Serius bener?
6: Ini Kang Umar, kalau mau dapat info dari Salam FM tentang kegiatan dan dakwahnya harus daftar ya katanya.
7: Oh iya, itu sebagai bentuk dukungan kita pada dakwahnya. Plus kita dapat info-info juga kan?
6: Oh gitu ya Kang Umar. Ah saya juga mau daftar.
8: Jika Anda ingin mendapatkan info kegiatan dakwah dan nasihat-nasihat Islami melalui WhatsApp ataupun Telegram, segera daftarkan diri Anda. Ketik daftar, tanda bagar nama, tanda bagar kecamatan, tanda bagar kota domisili, kirim melalui WhatsApp di 0811 11 11 940. 0811 11 11 940.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga

0: Demikianlah pendengar, baru saja kita simak bersama rubrik yang kami pilihkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada kuliah Islam, kemudian rubrik akidah, juga rubrik adab dan zikir. Semoga rubrik-rubrik tersebut dapat memberikan tambahan ilmu dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Bagi yang baru bergabung dengan kami, selamat bergabung dan tentu kebersamaan kita tak sampai di sini saja. Kami masih akan menemani Anda dengan rubrik-rubrik pilihan. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan simak bersama rubrik fikih bersama Ustadz Miftah Nailil Murad. Dan berikutnya acara yang tak kalah penting, yaitu rubrik Sirah Nabawiyah. Bagi yang sedang beraktivitas atau sedang berkendara atau sedang rehat, semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan apapun aktivitasnya. Semoga rubrik-rubrik tersebut bisa menjadi penyemangat di tengah kesibukan Anda. Dan berikut ini, kami akan segera tayangkan untuk Anda. Selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang panduan sholat istisqa. Tentunya pembahasan ini sangat penting, karena tak sedikit kaum muslimin yang belum mengerti tentang tata cara sholat istisqa yang baik dan benar, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa itu sholat istisqa? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istisqa artinya meminta hujan. Salat istisqa adalah salat yang dilakukan ketika hujan tak kunjung turun atau keringnya sumber air. Salat ini disunnahkan ketika hujan belum juga turun. Sedangkan jika hujan sudah turun atau keluarnya mata air, maka tidak ada lagi salat istisqa. Salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah atau sangat ditekankan ketika terjadi musim kering. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang musim kemarau yang panjang. Lalu beliau memerintahkan untuk meletakkan mimbar di tempat tanah lapang. Lalu beliau membuat kesepakatan dengan orang-orang untuk berkumpul pada suatu hari yang telah ditentukan. Aisyah berkata, Rasulullah SAW keluar ketika matahari mulai terlihat. Lalu beliau duduk di mimbar. Beliau SAW bertakbir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bersabda, Innakum syakautum jadba diyarikum wasti'kharal matari an ibbani zamanihi ankum. Faqad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu wa wa'adakum ayyastajiba lakum. Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku tentang kegersangan negeri kalian dan hujan yang tidak kunjung turun. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan ia berjanji akan mengabulkan doa kalian. Kemudian beliau mengucapkan, Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, la ilaha illallah yaf'alu ma yurid, Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghaniyu wa nahnul fukara'u, anzil alayna al-ghaitha, waj'al ma anzalta lana quwatan wa balagon ila hinin. Yang artinya, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Dia melakukan apa saja yang dia kehendakinya. Ya Allah, engkau adalah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau yang maha kaya. Sementara kami yang membutuhkan. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Dan jadikanlah apa yang telah engkau turunkan sebagai kekuatan bagi kami. Dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Kemudian beliau terus mengangkat kedua tangannya. Hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Kemudian beliau membalikkan punggungnya. Membelakangi orang-orang dan membalik posisi selendangnya. Ketika itu beliau masih mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang. Lalu beliau turun dari mimbar dan sholat dua rakaat. Lalu Allah mendatangkan awan yang disertai guruh dan petir. Turunlah hujan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak kembali menuju masjid sampai air bah mengalir di sekitarnya. Ketika beliau melihat orang-orang berdesak-desakan mencari tempat berteduh.

0: Beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya, lalu beliau bersabda, "Asyhadu annallaha ala kulli syai'in qadirun wa anni abdullahi wa rasuluh." Aku bersaksi bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan aku adalah hamba dan rasulnya. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya salat istisqa. Para ulama di antaranya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa salat istisqa hukumnya sunnah muakkadah, ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin. Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala juga berkata, para ulama telah bersepakat bahwa keluar beramai-ramai untuk melaksanakan salat istisqa di luar daerah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan ketika musim kemarau dan kekeringan melanda, hukumnya adalah sunnah yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita pahami dan yakini terkait terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, bencana alam serta musibah-musibah lainnya. Sebagai seorang muslim, kita tidak mutlak menyandarkan hal tersebut karena musim atau gejala-gejala geografis yang ada. Kita harus meyakini bahwa penyebab dari kekeringan dan bencana lainnya adalah karena kemaksiatan. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Selain merebaknya kemaksiatan secara umum, banyaknya orang yang enggan membayar zakat serta banyak kecurangan dalam jual beli menjadi penyebab khusus atas terjadinya kekeringan dan masa-masa sulit. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika orang-orang enggan membayar zakat, air hujan akan ditahan dari langit. Andai kata bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya hujan tidak akan pernah turun. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa kemaksiatan adalah sebab utama timbulnya bencana dan musibah, termasuk bencana kekeringan. Bahkan kalaulah bukan karena kemaslahatan binatang, niscaya Allah tidak akan menurunkan hujan kepada kita. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian fikih kita pada kesempatan kali ini tentang salat istisqa, pengertian dan hukumnya. Lantas bagaimana dengan tata cara salat istisqa? Insyaallah akan kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM. Suara dakwah Islam.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendengar rahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Baik nikmat iman, Islam, kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi umat manusia. Juga untuk keluarga beliau, para sahabat serta umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai dengan akhir zaman. Pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rubrik Sirah Nabawiyah kali ini, kita akan membahas satu tema menarik dalam sejarah Islam, yaitu kisah tawanan-tawanan Quraisy dalam Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin memperoleh kemenangan dengan pertolongan Allah, meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada pasukan Quraisy. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga membawa ujian dan pelajaran penting tentang sikap Islam terhadap tawanan perang. Pendengar yang budiman, Perang Badar berawal dari rencana Rasulullah SAW untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kafilah ini membawa harta yang sebelumnya telah dirampas dari kaum muslimin. Namun kafilah tersebut berhasil meloloskan diri, dan kaum kafir Quraisy justru mengirimkan pasukan besar yang terdiri dari 1.000 orang untuk menghadapi kaum muslimin di Badar. Dengan jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 313 orang, kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah memenangkan pertempuran ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertempuran tersebut, banyak dari pemimpin Quraisy yang terbunuh, dan sekitar 70 orang dari mereka berhasil ditawan oleh kaum muslimin. Kemenangan ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang bagaimana memperlakukan tawanan perang dengan penuh hikmah dan kasih sayang sesuai dengan ajaran Islam. Pendengar rahmati Allah, setelah pertempuran usai, Rasulullah SAW memperlakukan tawanan Quraisy dengan keadilan. Rasulullah tidak serta-merta memerintahkan untuk menghukum mati atau menyiksa para tawanan tersebut. Sebaliknya, beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menentukan sikap terbaik terhadap tawanan perang ini. Salah satu sahabat yang memberikan pendapat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar menyarankan agar tawanan tersebut dibebaskan dengan tebusan, karena hal itu bisa memberikan pelajaran kepada mereka dan sekaligus menambah kekuatan ekonomi bagi kaum muslimin. Selain itu, Abu Bakar juga berpikir bahwa mereka mungkin akan memperoleh hidayah di masa depan dan menjadi pendukung Islam. Di sisi lain, Umar bin Khattab memiliki pandangan yang berbeda. Umar radhiyallahu anhu menyarankan agar tawanan Quraisy dihukum mati saja sebagai pelajaran kepada kaum kafir Quraisy lainnya, agar mereka tidak meremehkan Islam dan berhenti memusuhi kaum muslimin. Umar menganggap bahwa sikap tegas adalah pilihan yang tepat untuk menjaga kehormatan umat Islam di hadapan musuh-musuh mereka. Setelah mempertimbangkan kedua pendapat tersebut, Rasulullah SAW memilih untuk menerima saran dari Abu Bakar. Para tawanan Quraisy kemudian diberikan pilihan untuk membayar tebusan sesuai dengan kemampuan mereka atau memberikan kontribusi lain seperti mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin yang belum bisa. Hal ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan nilai kemanusiaan bahkan terhadap musuh yang memerangi mereka. Pendengar yang budiman, keputusan Rasulullah untuk menerima tebusan bagi tawanan Quraisy memberikan pelajaran penting tentang kebaikan hati dan kearifan Islam. Tebusan yang diminta bervariasi sesuai dengan kemampuan tawanan tersebut. Mereka yang memiliki kekayaan lebih diminta untuk membayar tebusan yang lebih besar, sementara yang tidak mampu dibebaskan dengan syarat yang lebih ringan. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan opsi yang sangat menarik bagi tawanan yang berpendidikan. Bagi mereka yang mampu membaca dan menulis, mereka diminta untuk mengajarkan 10 orang anak kaum muslimin di Madinah sebagai pengganti tebusan. Ini adalah bentuk kebijakan yang sangat cerdas, karena tidak hanya membebaskan tawanan, tetapi juga memberi manfaat pendidikan bagi umat Islam yang saat itu masih sangat terbatas dalam hal literasi. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kisah menarik dari para tawanan Perang Badar adalah kisah Abul As Ar-Rabi yang merupakan menantu Rasulullah SAW. Abul As itu masih dalam keadaan musyrik dan menjadi bagian dari pasukan kafir Quraisy yang menyerang kaum muslimin. Setelah tertangkap, Zainab bintu Muhammad SAW, putri Rasulullah SAW sendiri, mengirimkan kalung milik ibunya Khadijah sebagai tebusan untuk suaminya Abul As. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, beliau sangat tersentuh dan mengingat jasa Khadijah, istri beliau yang sangat dicintai dan telah banyak berkorban untuk Islam. Rasulullah SAW kemudian meminta para sahabat untuk mengembalikan kalung itu kepada Zainab dan membebaskan Abul As tanpa meminta tebusan. Namun Rasulullah SAW meminta Abul As untuk berjanji mengizinkan Zainab hijrah ke Madinah setelah dibebaskan. Kisah ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah dan akhlak mulia beliau dalam memperlakukan keluarga, meskipun Abul As saat itu masih belum masuk Islam. Sikap ini sangat menyentuh hati Abul As, dan beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, ia akhirnya masuk Islam dan bergabung dengan kaum muslimin. Pendengar yang budiman, sikap Rasulullah SAW terhadap tawanan Perang Badar memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita semua. Beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah sebagai berikut. 1. Mengutamakan kasih sayang dan kemanusiaan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa meskipun kaum kafir Quraisy telah memusuhi dan menyakiti kaum muslimin, beliau tetap memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan kearifan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang selalu mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, bahkan dalam kondisi perang sekalipun. Dua, memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan meminta para tawanan yang terpelajar untuk mengajarkan membaca dan menulis kepada kaum muslimin, Rasulullah menunjukkan bahwa dalam Islam ilmu sangat berharga. Bahkan dari tawanan perang, Rasulullah mampu mengubah keadaan menjadi peluang pendidikan bagi umat Islam. Tiga, keadilan yang bijaksana. Rasulullah SAW tidak memaksakan tebusan yang memberatkan. Setiap tawanan diperlakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai keadilan dan tidak bersikap semena-mena, bahkan kepada mereka yang telah memusuhi umat Islam. 4. Akhlak mulia Rasulullah SAW. Kisah Abul As dan kalung Khadijah menunjukkan akhlak mulia Rasulullah yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Beliau tidak hanya memikirkan kemenangan perang, tetapi juga perasaan dan hak-hak keluarga. Akhlak ini menjadi contoh teladan bagi kita semua dalam memperlakukan keluarga dan orang-orang terdekat. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah tawanan Quraisy dalam perang Badar ini menunjukkan betapa Islam adalah agama yang dipenuhi dengan keadilan dan memuliakan manusia, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan musuh dengan cara yang beradab dan bijaksana dan mengutamakan kemanusiaan. Semoga kisah ini menambah pemahaman dan kecintaan kita kepada ajaran Islam serta menginspirasi kita untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menyimak uraian kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 71 sampai ayat 72. Perintah berdoa dan salat hanya kepada Allah.

0: Katakanlah, wahai Muhammad, apakah kita akan memohon kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula mendatangkan kemudaratan kepada kita? Dan apakah kita akan kembali murtad sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita? Seperti orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi dalam suatu perjalanan dalam keadaan bingung, kawan-kawannya memanggilnya dengan mengatakan, "Mari ikutilah jalan kami ini." Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk, dan kita hanyalah diperintah agar menyerahkan diri kepada Rabb semesta alam dan agar mendirikan solat serta bertakwa kepada Allah, dan dialah Rabb yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أخي يا مقيما شمالا جنوب تدوب الأخوة قلبي تدوب.
1: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

0: yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari
1: FM Radio Streaming, Radio Suara Dakwah Islam,
0: Radio Salam. Semoga dengan demikian, pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan Radio Dakwah Salam sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan Radio Salam ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, fa innama ahlakal ladzina man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Artinya, apa yang kularang bagi kalian hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang kuperintahkan kepada kalian maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kebinasaan orang-orang Yahudi sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, dan mereka pun banyak menentang nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah salah satu dasar agama dan termasuk jawami'ul kalim atau sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pendek tapi mengandung muatan ajaran yang luas dan mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila beliau melarang sesuatu, kita harus meninggalkannya secara mutlak tanpa ada pengecualian. Apabila beliau menyuruh sesuatu, hendaknya kita melaksanakannya menurut kemampuan kita, dan beliau tidak bermaksud memberatkan atau membebani kita. Ini adalah di antara kemudahan agama Islam, dan memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali yang sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat sebagai pelajaran bagi kita agar tidak seperti sebagian umat di masa lampau yang telah menyelisihi nabi mereka dan banyak menanyakan hal-hal yang dapat memberatkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kebinasaan pada mereka. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai umat Islam seperti mereka, sebab jika seperti itu, kita akan tertimpa kebinasaan seperti apa yang menimpa mereka.
0: Salam FM, suara dakwah Islam.
2: Doa kecintaan kepada saudara sesama muslim. Uhibbuka fillah, uhibbuka fillah, artinya aku mencintaimu karena Allah. Balasan doa untuk yang menyatakan kecintaan karena Allah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah, ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah, artinya semoga Allah mencintaimu karena engkau telah mencintaiku karenanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
3: 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ

0: Lalu dengan kedua telapak tangan, usaplah anggota tubuh yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan anggota tubuh yang paling depan. Lakukanlah sebanyak 3 kali. Kemudian membaca ayat kursi.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayy.

0: Kemudian, mengibaskan kasur dengan ujung kain sarung atau selimut sebanyak 3 kali, dan setelah berbaring, kemudian membaca.
1: Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'u, fa'in amsakta nafsi farhamha, wa'in arsaltaha fahfadha, bima tahfadhu bihi ibadaka salihin.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha, laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaitaha fahfadha, wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma qini azabaka yawma tab'athu ibadak.
0: Kemudian membaca.
1: Bismika Allahumma amutu wa ahya.
0: Kemudian membaca.
1: Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wala manja minka illa ilaik, amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyika alladhi arsalta.
0: Selain bacaan-bacaan yang kami sebutkan, banyak lagi amalan zikir dan doa lainnya yang tidak bisa semuanya kami bacakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seraya mengucap syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita segala karunia dan nikmat tak terhingga dari awal pagi hari hingga malam ini. Kini telah tiba waktunya bagi kita berpisah. Setelah bersama mengisi hari, menimba ilmu agama, memberi informasi, merajut ukhuwah dan berbagi tausiah. Sahabat, malam telah menyelimuti, dingin telah menyentuh diri.

tidak merugi. Semoga amal dan ibadah kita dari awal hingga akhir hari senantiasa memberikan manfaat bagi diri pribadi, keluarga, dan juga umat. Serta kita berharap semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernilai pahala. Telah lelah jasad bekerja, telah letih akal berpikir, jiwa pun terasa lesu. Kini saatnya kita beristirahat guna memulihkan energi di esok hari. Sahabat, mari kita saling memaafkan bila ada perkataan yang kurang berkenan, baik sengaja maupun karena lupa, dari awal pagi hari hingga malam ini. Mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap semangat dalam beribadah dan istiqomah dengan sunnah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa esok hari di frekuensi dan waktu yang sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situ Gunung Kilometer 6 Sukabumi. Frekuensi 97.4. Salam FM, suara dakwah Islam.
1: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman, ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
3: Siapa saja dari hambanya yang senantiasa menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaganya.
4: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Arifin SHI. Selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang bagus akan mudah meresap dan akan mudah menghunjam ke dalam lelung hati orang yang membaca kisah tersebut atau orang yang mendengarnya, serta menanamkan kesan yang sangat mendalam. Bahkan terkadang pelajaran yang disampaikan melalui pemaparan kisah lebih banyak faedahnya dan juga terkadang lebih banyak pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang terbaik. Kisah-kisah dalam Al-Quran merupakan kisah yang paling utama. Tidak ada kisah yang sebanding, tidak ada kisah yang sepadan dengan kisah yang ada pada dalam Al-Quran.
6: Kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah yang sangat menakjubkan dan kisah yang sangat memukau. Tiada kisah yang sangat memikat dan sangat mempengaruhi hati dibandingkan kisah yang terambil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima ahayna 'alaika hadzal qur'an. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, meskipun sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mencoba menelaah dengan seksama dan juga penuh hikmah tentang peristiwa besar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertuang di dalam tinta sejarah Al-Quran. Kisah ini kisah yang tak akan terlupakan sepanjang masa dan juga sepanjang zaman. Kisah ini sangat menakjubkan dan kisah ini sangat membanggakan. Barang siapa yang bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran dari kisah ini, sungguh ia akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 sampai 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha mau sa'yu, maka tatkala Ismail sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, qal ya bunayya inni ara fil manam atmahuk. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yang tercinta, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya yang tersayang dengan panggilan yang sangat lembut sekali, ya bunayya, duhai anak, panggilan mesra, panggilan kasih sayang, panggilan penuh kelembutan, inni ara fil manam atmahuk, sungguhnya aku melihat engkau dalam mimpi. Sungguhnya wahai anakku tersayang, aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka perhatikanlah, maka lihatlah apa pendapatmu. Pertimbangkan apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail menjawab, qal ya abatif alma tu'mar. Jawaban yang sungguh sangat luar biasa sekali. Ketika ayahandanya berkata kepada anak yang tercinta, duhai anakku, sungguhnya aku melihat engkau dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Ismail dengan segera menjawab, ya abati, duhai bapakku, ifal ma tu'mar, kerjakan, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, sungguhnya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan anaknya atas pelipisnya, wa nadainahu an ya Ibrahim, maka kami seru, wahai Ibrahim, Qad sadaqta ru'ya, sungguh telah benar mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenungi kisah ini. Kita ambil tafsir dari tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha mahu sa'ya," maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Apa maksudnya? Di sini katakan dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, dari Atha, kemudian dari Zaid bin Aslam, dari selain mereka, mereka berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala anak itu pada umur sanggup berusaha sama-sama Ibrahim, maksudnya adalah sabba wartahala wa ataqa ma yaf'aluhu abuhu minas sa'yi wal amali, yaitu telah tumbuh dewasa dan dapat bepergian serta mampu bekerja dan berusaha sebagaimana yang dilakukan oleh ayah. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi Ismail telah mencapai usia dewasa, maksudnya Nabi Ismail alaihissalam, dia telah mandiri, udah bisa bekerja sendiri, udah bisa berusaha sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh ayahandanya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ayahandanya berkata, "Ya bunayya, inni ara fil anam an atbahu fandur madza tara." Duhai anak, sungguhnya aku bermimpi melihatmu bahwa aku menyembelihmu. Sebagaimana diketahui bahwa mimpi para nabi itu benar. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal anbiya fil manam hayyun. Mimpi nabi dalam tidur mereka adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ubaid bin Umair juga mengatakan, ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim tahu benar ketika Nabi Ibrahim mimpi bahwa dia bermimpi menyembelih anaknya, berarti mimpi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih buah hatinya yaitu Ismail. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Fandur madza tara?" Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail, "Fandur madza tara?" Maksudnya adalah wa innama a'lama ibnu midzalika liyakun ahwan alai, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memberitahukan mimpinya kepada putranya agar putranya tidak terkejut dengan perintah itu. Waliyahtamira sabruh wa jilduh wa asmu min sigharihi ala ta'ati Allah ta'ala wa ala ta'ati abihi, dan juga sekaligus untuk menguji kesabaran Ismail. Sabar enggak terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya dia akan sembelih? Teguh tidak? Yakin tidak? Padahal pada saat itu usia Nabi Ismail alaihissalam masih dewasa. Sabar, teguh atau tidak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah ayahandanya tercinta alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sungguh sangat luar biasa sekali. Apa jawaban Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Imam Ibnu Katsir mengatakan, imdi lima amarakumullahu min zabhi. Wahai bapakku, langsungkanlah perintah Allah Subhanahu wa taala kepadamu agar engkau menyembelihku. Jangan tunda-tunda lagi, segerakan laksanakan. Wujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala itu kepadaku. Satadijuni insyaallah minas sabirin, engkau akan menjumpai aku. Aku termasuk orang-orang yang bersabar. Kata al-Imam Ibnu Katsir, sa'asbir wa ahtasibu dzalika indallahi azza wa jalla. Ketika engkau melaksanakan perintah itu, engkau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan menyembelihku, aku akan menjadi orang yang bersabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan aku akan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama watallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Apa maksudnya? Aslama di sini maksudnya istaslama wanqada. Ibrahim imtasala amallah wa Ismail ta'atallah wa abi. Maka tatkala keduanya tunduk dan patuh, maksudnya Ibrahim alaihissalam patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak membangkang sedikit pun, tidak mencari alasan sedikit pun, tapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun perintahnya sangat sulit sekali untuk dilaksanakan, menyembelih buah hatinya. Tapi sam'an wa ta'atan, dengar dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa Ismail, begitu pula halnya dengan Ismail. Ismail pun tunduk pada perintah ya Allah Subhanahu wa taala dan juga tunduk terhadap perintah bapaknya. Ismail alaihissalam seorang yang patuh pada Allah dan juga patuh terhadap orang tuanya. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin. Kemudian apa selanjutnya? Nabi Ismail alaihissalam dibaringkan. Dibaringkan sembelih di atas, dibaringkan ya. Kemudian apa? Nabi Ibrahim ini ketika mau menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, maka ditelungkapkan wajahnya dan disembelih dari arah Qafah, ya, dari arah bagian belakang yang sini, ya, dari arah, bukan bagian depannya, ya. Di sini dikatakan wa watallahul jabin ay sar'uhu ala wajhi liyadbahu min Qafah. Adapun arti membaringkan anaknya atas pelipisnya ialah melengkapkan wajahnya agar dia dapat menyembelihnya dari arah tengkuknya. Walayushahidu wajahu inda dhabhihi, agar Nabi Ibrahim

anaknya ketika disembelih itu diungkapkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadainahu ayya Ibrahim, qad sadaqta ruqya." Dan kami panggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Qad hasalal maqsud min ruqyaka bija'ika waladik lidzabhi. Maksudnya adalah mimpi telah tercapai dengan perbuatanmu melengkapkan anakmu untuk disembelih. Inna kadzalika najzil muhsinin, sungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya adalah hadza sarifu amman ata'ana al-makariha wasyada'ida. Kami hindarkan dari orang-orang yang taat kepada kami berbagai macam hal yang tidak disukai dan hal-hal yang berat. Wa naj'alahu lahum min amrin farjan wa makhraja. Kami berikan kepada mereka jalan keluar yang baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah yang sangat berat sekali dengan menyembelih anaknya, namun ia tulus melaksanakannya. Begitu pula anaknya pun tulus melaksanakannya, tulus mentaati perintah dari Allah dan bapaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala beri balasan dengan kebaikan. Apa balasan kebaikannya? Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dari kesulitannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang tadi telah kita sampaikan ada beberapa pelajaran, ada beberapa faedah. Pelajaran yang pertama adalah pengorbanan harta dan jiwa dalam rangka mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyongsong kebangkitan Islam. Saat seorang hamba atau masyarakat menegakkan panji-panji tauhid, kemudian juga mengibarkan bendera Islam yang murni, pasti membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, pengorbanan raga, pengorbanan waktu, dan juga pengorbanan yang lainnya. Karena tiada kemenangan tanpa perjuangan, tiada kejayaan tanpa adanya pengorbanan. Itu hal yang pasti. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan anaknya demi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat, kalau kita mencoba merenungi generasi terbaik sepanjang zaman, generasi terbaik sepanjang masa, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka begitu besar sekali. Pengorbanan mereka begitu agung sekali. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyanjung dan memuji pengorbanan mereka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 88 sampai 89, lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Tetapi rasul

0: dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Siapakah mereka? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan harta-harta mereka. Dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Ulaika lahumul khairat. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebajikan, memperoleh pahala besar, memperoleh surga. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Adallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai mengalir, dan itulah peruntungan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana ketika perang Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mensedekahkan seluruh hartanya untuk fi sabilillah, untuk jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. Maka Umar berkata dalam hati, hari ini kesempatan bagi saya untuk mengalahkan Abu Bakar. Lihat, para sahabat, mereka berlomba-lomba dalam masalah akhirat, bukan berlomba-lomba dalam menumpuk harta, bukan. Makanya Hasan Basri mengatakan, idza ra'aitar rajula nafasaka fid dunya, apabila engkau melihat seorang yang menggunggulimu, mengalahkanmu dalam masalah dunia, nafishu fil akhirah, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Kembali lagi, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa separuh harta. Dia berkata, wahai Rasulullah, saya infakkan harta ini untuk berjuang jalanmu ya Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Wahai Rasulullah, saya infakkan harta ini untuk berjuang di jalan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, aku tinggalkan separohnya. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mengatakan, saya tidak akan pernah mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua, pelajaran dari kisah Ibrahim alaihissalam yang kedua adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam beramal. Sikap Nabi Ibrahim alaihissalam dalam merespon perintah Rabb-nya sangat luar biasa sekali. Dengan hati yang kuat, jiwa yang mantap, ia memberitakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya. Kemudian setelah anaknya tercinta dan sayang merespon perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sungguh-sungguh melaksanakan perintah tersebut, membaringkan anaknya untuk dilaksanakan eksekusi penyembelihan. Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesungguhan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teladan terbaik dalam mujahadah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa bangun malam untuk menunaikan sholat tahajud sampai-sampai kedua telapak kaki beliau bengkak-bengkak, sampai-sampai kedua telapak kaki beliau pecah-pecah, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menunaikan salat tahajud sampai-sampai telapak kaki beliau pecah-pecah, sampai-sampai telapak kaki beliau bengkak-bengkak. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin engkau bahwasanya dosa-dosa engkau pada masa lalu dan dosa-dosa engkau yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka apa jawaban Rasul? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah jika aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Ini menunjukkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Bahkan disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menunaikan salat tahajud dengan seorang sahabat mulia yaitu Huzaifah radhiyallahu anhu. Pada saat itu rakaat yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Beliau membaca surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-100. Dalam hati Huzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti nanti akan ruku. Ternyata tidak. Beliau lanjutkan sampai menyelesaikan surat Al-Baqarah. Berapa ayat? 286 ayat. Setelah selesai surat Al-Baqarah, dalam hati Huzaifah, mudah-mudahan ruku nih. Ternyata tidak. Rasul membaca surat An-Nisa. Berapa ayat surat An-Nisa? 176 ayat. Sudah selesai surat An-Nisa, dalam hati Huzaifah, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku. Ternyata diteruskan surat apa? Ali Imran. Surat Ali Imran berapa ayat? 200 ayat. Totalnya 5 juz setengah. Satu rokaat 5 juz setengah. Sudah begitu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ayat-ayat rahmat, Rasul memohon rahmat pada Allah. Ketika melewati ayat-ayat azab, Rasul minta perlindungan pada Allah dari azab. Begitu panjang sekali sholat beliau. Kemudian ruku. Rukunya hampir sama dengan berdirinya. Kemudian i'tidalnya hampir sama dengan rukunya. Panjang sekali salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mujahadah, semangat yang tinggi, semangat yang membara, sungguh-sungguh di dalam beramal. Oleh karena itu, hendaknya kita sungguh-sungguh.
1: Baru saja Anda telah menyimak Kuliah Islam bersama Ustaz Arifin SHI. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Salam FM, suara dakwah Islam.

Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak nanti, hewan-hewan kurban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan juga bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga At-Tirmidzi. Pendengar, syariat kurban memberikan hikmah yang begitu banyak bagi kita. Di antaranya, kurban mengajarkan kita untuk berbagi rezeki. Berbagi rezeki kepada sesama. Kurban juga mengajarkan kita untuk ikhlas dalam menjalankan ketaatan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu yang paling penting dari itu semua adalah kurban merupakan jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mewakili segenap kru dan manajemen Radio Salam FM mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya dan melipat gandakan pahalanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini, Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Sarbini. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Abu Said Supendi. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, di saat ini kita sedang ingin membahas tentang prinsip-prinsip dasar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, jika kita berada di dalam prinsip-prinsip atau berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita akan sangat yakin bahwa Allah Azza wa Jalla menunjukkan kita ke jalan yang lurus, yang selalu berada di dalam jalan kebenaran. Yang ketiga adalah surah Al-Ahzab ayat 2 ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi sedikit kita ingin sampaikan satu riwayat dari beberapa riwayah ya, seorang beberapa ulama, dua orang ulama besar. Pertama Abdurrahman bin Yazid rahimahullah pernah melihat seorang yang sedang melakukan ihram memakai baju berjahit ya. Padahal di dalam ihram enggak boleh menggunakan pakaian yang berjahit gitu ya. Lalu fanahar al-muhrim, dia melarang atau menghardik orang yang melakukan ihram dengan pakai baju yang berjahit. Fakala laki-laki yang dilarang ini langsung i'tini bi ayatin min kitabillahi azza wa jalla binaz'i thiyabi. Hai ay Abdurrahman ya, coba datangkan kepada aku satu ayat dari kitabullah yang memerintahkan aku untuk mencabut bajuku ini ya. Dia ingin membuktikan, kamu dari mana melarang saya menggunakan ihram menggunakan apa? Baju berjahit. Faqara alaih, maka Abdurrahman bin Yazid membaca ayat ini, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu. Apa yang Rasul bawa kepada kalian terima, dan apa yang dilarang tinggalkan. Dan Rasul telah melarang orang yang memakai baju waktu ihram memakai baju berjahit. Berarti dalil sangat jelas sekali, tidak perlu lagi diragukan, apa yang dilarang Rasul wajib ditinggalkan. Ismail bin Ubaidillah rahimahullah pernah mengatakan kepada murid-muridnya, yang bagilana an nahfadha hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yahfadzul Quran, karena Allah yaqul wa ma atakumur rasul fakhudhu ya. Layak, seharusnya, patut, pantas kalau kita menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang saja yang dibawa oleh Rasul ambil. Berarti hadis pun adalah sesuatu yang sama, yaitu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini sumber agama kita. Jadi subhanallah, agung sekali bahwa
2: ketika sumber kita menyalahi dari kaidah ini, kita berada pada kesesatan. Di dalam ayat Al-Ahzab 33 ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa kata-kata wattabi' ma yuha ilaika di dalam surah Al-Ahzab 33 ayat 2 dan di surah Yunus surah ke-10 ayat 109 di bawahnya itu sama, yaitu wattabi' ma yuha ilaika mir rabbika min Qur'anin wa sunnah. Jadi wahyu itu ikuti apa yang diwahyukan kepadamu, berarti adalah Al-Qur'an dan sunnah. Jadi ini sumber beragama kita. Lalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang diriwayatkan oleh para ulama, di sini jelas sekali Abu Daud, Tirmizi, dia berkata ini hadis hasan sahih, Ibnu Majah serta disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Di sini disebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Addu 'alayha bin nawadid. Nawadid itu jamak dari nadid, gitu. Itu adalah gigi geraham. Yang di pojok-pojok ini. Ini ada empat ini, gitu ya. Ada empat atas bawah, kanan kiri, gitu kan? Itu berarti ada empat. Empat di pojok yang diharuskan menggigit sesuatu, menandakan betapa harus kuat dan kokoh, ya. Sebab ini gigi yang paling kokoh dan paling kuat. Kalau dia menggigit, wah itu susah bergeraknya dan nyabutnya, gitu ya. Ini menandakan aduh, pegang itu, gitu ya. Gigit sangat kuat. Kalau kita bayangkan kita diperintahkan untuk menggigit tali atau menggigit tambang di gigi kita, di geraham empat bagian atas bawah itu, betapa kuatnya gitu ya antara itu. Dan bukan hanya itu, membutuhkan tenaga yang sangat sangat besar. Karena ketika kita menggigit, ditarik-tarik itu nyeri juga itu. Di atas kanan kiri. Emang begitu ketika megang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, memegang Islam dengan benar, ngikuti ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu, nyerinya itu seperti gigi kita ditarik-tarik 4 geraham itu ya, 4 bagian itu. Coba aja kalau ada tambang digigit oleh gigi geraham kita ditarik-tarik sama orang. Wah, itu seperti nyeri gigi gitu ya, bisa panas dingin kita merasakannya. Ini menandakan bahwa harus ada usaha besar yang mengerahkan tenaga yang sangat penting demi keselamatan, gitu ya. Selamatannya apa? Tadi furqah, yaitu ketika terjadi penyelewengan, Anda akan terbawa oleh penyelewengan yang sangat besar di masa ketika Rasulullah SAW wafat. Nanti masa umatnya adalah masa banyak penyelewengan-penyelewengan, gitu ya. Ikhtilafun katsira, perselisihan atau penyelewengan yang banyak sekali. Kalau kita ikut serta, akan tergilas dan kita akan terbawa ke penyelewengan itu besar sekali. Nah, mengikat ini, menggigit ini sangat tinggi, sehingga dijelaskan di dalam banyak penjelasan bahwa ini menandakan betapa berat dan betapa besarnya masalah ini, gitu ya. Saking pentingnya disebutkan dalam poin ini. Jadi hati-hati kepada kita sekalian bahwa kewajiban kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa' ar-rasyidin dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam menerima berita-berita gaib, gitu ya. Nah, dalam hal ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan hadis bawahnya oleh Ibnu Majah, Ibnu Abi Asim, ya, diriwayatkan bahwa laqad taraktukum ala mithlil bayda. Di dalam hadis lain alal mahjatil bayda. Ya, sungguh aku tinggalkan kepada kalian di atas sesuatu yang putih karena terangnya jalan itu, gitu ya. Jadi ketika Al-Quran dan As-Sunnah dilambangkan seperti cahaya yang sangat terang benderang, yang malamnya saja seperti siang, ini berarti nggak ada yang gelap, nggak ada yang samar. Jangan ada gambaran bahwa mana mungkin kita udah belajar Al-Quran dan Sunnah tapi masih ada aja khilaf di antara kita. Bukan, ini karena masalah kebodohan kita, gitu ya. Tetapi inti dari atau sumber itu sendiri adalah lailuha kanahariya, malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali pasti orang itu celaka. Jadi ini yang menandakan bahwa sumber kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sumber beragama kita. Lalu disebutkan di dalam selanjutnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya adalah wahyu, dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Perhatikan sangat baik bedanya ya. Al-Quran wahyu dari Allah, baik arti maupun huruf-hurufnya. Sedangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti dan maknanya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepada kita dengan lafad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penerapannya. Jadi lafadnya dari Rasulullah, penerapannya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Keduanya datang dari Allah subhanahu dan keduanya dijaga. Mari kita baca di dalam ayat ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepada engkau al-kitab wal hikmah. Perhatikan di situ al-hikmah. Maka kita lihat di tafsirnya Hasan dan Qatadah, di dalam tafsir dikatakan bahwa al-kitab wal Quran. Yang disebut kitab adalah Al-Quran. Sedangkan yang disebut hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pernyataan dari Al-Hasan dan Qatadah rahimahumallah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an wa dzakara al-hikmata fasami'tu man arda min ahli al-ilmi bil-Qur'an yaqulu al-hikmah sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebut al-kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an, dan Allah menyebut al-hikmah. Aku telah mendengar orang yang ahli ilmu tentang Al-Qur'an yang terpercaya ya mengatakan bahwa hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ayat ini. Allah telah menurunkan kepadamu dua, Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kalau Al-Hikmah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, berarti sunnah itu wahyu. Kenapa? Karena kalimatnya wa anzal. Allah menurunkan, bukan mengajarkan, tapi menurunkan. Jadi hikmah juga adalah wahyu. Itu yang disepakati oleh para ulama as-salafus saleh. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jum'ah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Yani wa yu'allimuhum kitaballahu alladhi anzala 'alaihi wa yubayyin lahum ta'wila wa ma'ani al-hikmah, wa ya'ni al-hikmah as-sunnah allati sannaha Allahu jalla thana'u lil mu'minina 'ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bayanihi lahum. Dia Allah mengajarkan kepada mereka kitabullah yang dia turunkan kepadanya. Dan dia telah menjelaskan kepada mereka tafsirnya dan maknanya. Dan juga al-hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disunnahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kaum mukminin melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjelasannya. Jelas di dalam ayat ini bahwa yang disebut al-hikmah adalah sunnah Rasulullah, berarti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Makanya di dalam ayat An-Najm, surah An-Najm ayat 4, in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada semua itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapannya, tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Lalu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ala inni utitul qur'ana wa mithlah ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang sejenisnya bersama-sama dengannya. Berarti pengikutan kepada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman tentang kabar dari Allah dan tuntunan Allah Azza wa Jalla kepada kita, berarti kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya. Yang pertama, tidak ada yang menyaingi dan menandingi. Tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi kalau ada pertentangan, kemungkinan ada berapa poin di sini. Kalau terbayang adanya pertentangan, ini banyak dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak mengerti tentang agama, tetapi sombong, angkuh bicara tentang agama. Kalau terbayang adanya pertentangan, hal itu disebabkan oleh, pertama, kesalahpahaman yang bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama adalah kejahilan. Salah paham, ya. Otak kita yang ngawur di jadikan standar yang melebihi Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Seakan-akan dia lebih ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Atau hadis yang tidak sahih. Dibenturkan Al-Quran dan hadis. Padahal hadisnya enggak sahih gitu ya. Al-Quran dan hadis telah mencakup seluruh hal keagamaan dalam Islam. maka keduanya telah mencakup seluruh segi kehidupan manusia. Semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Jadi ada beberapa poin di sini menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, ya, pengikutan pada keduanya adalah pengikutan kepada kabar dari Allah dan tuntunannya. Jadi kalau kita mau beriman pada kabar dari Allah dan Rasulnya, berarti harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang boleh menyaingi dan menandingi keduanya dalam menjadikan sumber kehidupan, gitu ya. Ketiga, tiada pertentangan di antara keduanya. Jadi enggak mungkin ada pertentangan antara nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan nas-nas yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang keempat, kalau terbayang adanya pertentangan di khayal kita karena bacaan kita, gitu ya. Terbayang adanya pertentangan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kejahilan, salah paham, gitu ya. Ini terbesar nih. Yang kedua, hadisnya yang enggak sahih. Ya, riwayat hadisnya enggak sahih. Dan yang kelima, pembahasan kita. Kalau tadi dua dari empat, yang keempat ya. Sekarang kelima, Al-Quran dan hadis mencakup seluruh keagamaan dalam Islam. Mencakup masalah akidah, mencakup masalah ibadah, mencakup masalah tazkiyatun nufus, mencakup masalah akhlak, mencakup masalah adab, mencakup masalah sosial kemasyarakatan, itu semua ya masuk dalamnya. Yang keenam, semua isi Al-Quran dan hadis adalah hak dan tidak mengandung kebatilan. Jadi ada 6 poin di sini tentang konsep Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber agama Islam. Wallahu a'lam.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da ayyuhal ikhwah masyaral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi Zakaria, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau yang sudah tua renta memiliki istri yang mandul dan tua renta juga yang sudah diklaim bahwa tidak akan punya anak. Tidak bisa punya anak. Ya. Sudah tua, mandul pula. Dan secara ilmu kedokteran ini enggak akan bisa memiliki anak. Ya. Tapi beliau tahu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allahu Rabbul Alamin, ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria iznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Rabbnya. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warisin. Ya Rabb, jangan kau biarkan aku sendirian dan engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau berdoa? Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami jadikan istrinya itu bisa mengandungnya. Ini apalagi yang perlu dibuktikan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan daripada doa ini. Ya? Sesuatu yang menurut kita adalah mustahil tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang yakin ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita tahu beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk meraih kemenangan. Sengaja untuk dimenangkan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu